0: Nusantara.
1: Kabarnya tam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerwanda Sara libur sekolah tahun 2026 diperkirakan akan membawa lonjakan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Pariwisata setempat memproyeksikan jumlah wisatawan mencapai 300 hingga 450 ribu orang selama masa liburan. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Kus Endarto mengatakan pihaknya telah menyiapkan pemantauan khusus untuk mencatat pergerakan wisatawan selama periode libur sekolah. Pencatatan kunjungan akan dilakukan mulai 20 Juni hingga 12 Juli 2026. Data tersebut mencakup wisatawan yang berkunjung ke objek wisata yang dikelola pemerintah maupun destinasi wisata swasta di wilayah Kabupaten Sleman. Peningkatan jumlah pengunjung diperkirakan terjadi seiring dimulainya libur sekolah pada 22 Juni hingga 11 Juli 2026. Berbagai destinasi unggulan di kawasan lereng Merapi, wisata budaya hingga wisata keluarga diprediksi menjadi tujuan favorit wisatawan. Dinas Pariwisata Sleman berharap momentum liburan sekolah dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan meningkatkan perputar ekonomi masyarakat yang bergantung pada aktivitas wisata. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
2: Hormat guru.
3: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
2: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
3: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
2: Apa itu, guru?
3: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
2: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
3: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
2: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
3: Rasakan jurusku ini.
4: Ampun guru.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Masih di kawasan Miami nomor 8 Samarinda, Kerulan dan sana Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda. Tiga apa nih di jam segini jam 8.18 ya Kerulan dan sana. Cuaca di luar tegaknya kalau di kawasan Miami nih udah cerah-cerah, termatau cerah nih ya, tapi di awannya cuaca yang cerah untuk memulai hari etam nih Kerulan dan sana. Yo, ini di Halo Benua Etam, Mbok Mi mengajak kita segalanya untuk ibaratnya nostalgia Kerulan dan sana. Yo, nih jadi ada nih makanan atau jajan apa nih yang etam merindukan semasa sekolah nih. Mbok Mi tunggu gebungannya di 0541727265 atau di 736152 atau di WhatsApp di 0811589984. Bisa juga di Facebook kita di Pro 4 RRI Samarinda ya Kerulan dan sana, dan juga di RRI Digital. Mbok Mi buka dulu nih jalur interaktifnya. Ada Mbok Reni nih yang mau bergabungkan, kita sapa dulu nih. Halo, selamat malam, salam budaya Mbok Reni.
1: Budayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masak Mbok Reni?
1: Ini masak Mbok.
0: Ini masak.
1: Lagi gak enak badan.
0: Oh, lagi enak badan. Cepat sembuh Mbok Reni, sama nih Mbok Mia juga kurang enak badan nih. Lagi sariawan.
1: Mau apa namanya, olahraga. Takut lumbang. Nepotin teman-teman, nepotin PRT-nya. Jadi cari aman aja dulu.
0: Oh, cari aman dulu. Cari amannya gimana nih Mbok? Berguringan gak Mbok?
1: Ini masih apa ya namanya ya? Masuk angin di Lombok.
0: Mariang tegak tuh yo.
1: Kemarin itu kan berak-berakan tuh Mbok. Nah, ini mungkin namanya fit, kurang fit yang kita terlalu capek mungkin ya bersihin rumah, tapi nggak ada masalah kan bersihin rumah kan. Angkat air juga kan, karena itu ledengnya kan belum disambung sama tukang kan. Baru ini angkat mungkin, dan juga kecapean. Yang itu kemarin tuh banyak kambuh, terus dimasukin angin. Sudah sakit dimasukin angin, gembung, ambruk. Terus ini mau turun, ini dimarahin sama anunya, sama pemimpinnya atau ketuanya ya, ketuanya sama PRT 35. Nah, itu PRT-nya tanggung jawab sama masyarakatnya. Kalau ada yang sakit nggak boleh ikut olahraga atau terapi ya. Di saya kata ibaratkan itu bola dikasih kartu merah.
0: Bapak yang penting istirahat.
1: Kalau kartu kuning enak, kalau hijau nggak pun apa lah, ini kartu merah. Masa
0: kartu merah ya.
1: Kan biasanya dikasih kartu merah kan tanda peringatan kan.
0: Iya,
1: keluar lah penanunya apa namanya nih, pemainnya dah.
0: Istirahat aja Mbok, ya semoga cepat sembuh. Jadi bisa beraktivitas kembali.
1: Iya, juga semoga cepat sembuh. Bahas tentang apa Mbok?
0: Ini bahas tentang ini Mbok. Nostalgia lah etam nih ceritanya nih Mbok. Mbok ini masih inget nih makanan zaman kantin sekolah nih, zaman sekolah nih yang Mbok Reni kangen nih, Mbok Reni rindukan.
1: Mbok Reni itu yang paling kangen itu es lilin.
0: Es lilin
1: yang digoyang-goyang, yang digoyang-goyang tuh Mbok.
0: Yang digoyang dalam gerobak itu kan Mbok?
1: Iya itu. Itu kan abu langka sudah sekarang kan. Itu pertama itu. Yang kedua ini rambutnya rambut nenek. Terus gula gali yang apa namanya, macam bentuk kayak gula gali juga, tapi bentuknya macam-macam. Yang kayak trompet, kayak Hello Kitty, macam yang kartun-kartun.
0: Yang gula gali yang dibikin bentuk-bentuk kah, ditiup tuh Mbok?
1: Iya, yang dibikin bentuk-bentuk.
0: Kalau ada juga yang ditiup Mbok ya, gula galinya ya.
1: Satu lagi itu bombon jahe atau gula asem yang dibikin bulat-bulat. Enak itunya. Kalau itu masih ada itu enak badan itu, Mbok.
0: Ah, segar, Mbok. Pedes-pedes.
1: Sekarang langka, Mbok.
0: Iya, Mbok, sekarang langka.
1: Ah, sekarang langka. Kalau seandainya itu yang bahari itu dimunculkan lagi, enak itu. Kayak buah anu makanan ting-ting. Dari apa itu yang macam itu kan, itu bahari juga itu. Coba jahe itu yang kuangan dulu yang bahari di apa namanya dah ditampilkan lagi, wah laris itu, Mbok. Nah, kalai kue sekarang
0: iya, Mbok, ya
1: ada lagi teng-teng gede gula habang juga, ah itu enak juga tuh.
0: Oh, teng-teng tuh yang kacang sama gula habang ya, Mbok?
1: Ngun?
0: Itu yang kacang sama gula habang gak teng-teng itu? Iya, lawas juga nih, lawas nih, lihat juga nih, Mbak Mia tuh jajanan tuh.
1: Itu teng-teng asli kuning. Nah, kalau yang hitam itu kacang.
0: Oh.
1: Kacang panah. Itu pakai gula abang.
0: Kalau yang kuning tuh
1: gula putih.
0: Oh, gula warnanya
1: kuning.
0: Oh.
1: Ya, kayak kartunya kredit.
0: Oh iya, oh gitu. Oh iya, masih ingat.
1: Ada lagi es rujak. Nah, itu enak tuh, Mbok. Waktu bahari itu ada es rujak. Terus ada manisannya juga. Waktu bahari itu ada loh manisan, masih ada itu waktu dulu itu. Ya, macam-macam itu akalnya yang macam. Coba tanyain Bu Sumamat. Dia paling kawal itu waktu bahari, pasti tanyain. Tapi dia naku. Dia kan namanya kan hidupnya kan tahun berapa itu lah. Mbok ini tahunnya enggak tapi ingat. Tapi kalau cuma mati takutin tahunnya berapa. Wah, panjang lebar. Dengan gongkat lengkapnya. Nah, itu aja sekedar info dari Mbak Reni.
0: Kalau rambut nenek tuh kadang masih lewat, Mbak, ya? Kadang-kadang, Deng. Rambut nenek.
1: Apa tuh?
0: Rambut nenek kan kadang lewat itu digendangi itu, Mbak. Itunya, kalengnya.
1: Itu kan anu pakai. Iya, satu lagi itu krip anu itu upak.
0: Oh, upak.
1: Itu masih ada upak itu. Tapi upak sekarang dulu kan kecil.
0: Iya.
1: Ya sekarang itu gede.
0: Kan gede terus ada gula-gulanya malah lengket di gigi itu malah perasaan, Mbak Mia.
1: Dari bahari sampai sekarang cuma di yang dulu itu kecil, nah ini gede. Itu dari singkong. Nah, itu makanan bahari. Bagus itu ditampilkan. Nah, terus ada es unyil. Nah, itu es unyil itu macam-macam warnanya itu, macam-macam juga buah-buahannya kan. Nah, terus apa lagi ya? Oh ya, es lilin. Nah, es lilin Sunda. Nah, itu jangan salah itu. Dari bahari sampai sekarang ada. Makanya ngapa dibilangin es lilin dari kelapa muda.
0: Oh.
1: Nah, Mia cantik ya, siapa yang punya?
0: Aduh, hai. Bujur.
1: Itu kan es lilin manis banget. Nah, jualannya yang jual cewek. Nah, dinding
0: ya es lilinnya yang isi kacang ya, Mbok ya, kacang hijau.
1: Ada ya. Ya, kan sekalian merayut si tukang jualannya. Ding-ding ya, es muda, es lilin kelapa muda. Ding manis siapa yang punya? Kita tunggu Bu Sumamat. Tunggu Bu Sumamat ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reni. Ternyata Mbak Reni masih banyak nih ingat nih jajannya apa aja. Ada rambut nenek, ada gulali, ada ting-ting, ada apa lagi tadi tajar Mbak Reni? Es unyil, es alilin yang digoyang itu lah. Aduh, Mbak Mia kangen juga nih, pingin jajanan zaman dahulu nih ya. Kita sapa lagi di belakangnya Mbak Reni nih, ada siapa nih? Halo, sahabat hambat, salam budaya, assalamualaikum.
2: Halo, hambat, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil sekali, kayaknya Bu Abdurrahim ini.
2: Masih belum sehat.
0: Oh, pantas suaranya agak serak-serak, Busu. Lagi enggak enak badan enggak, Busu?
2: Apa?
0: Lagi enggak enak badan?
2: Iya.
0: Oh, sama kayak Mbak Reni tadi juga katanya lagi enggak enak badan. Semoga cepat sehat ya, Busu Abdurrahim.
2: Iya.
0: Sehat-sehat terus. Halo Busu, masih ada di ujung sana?
2: Apa?
0: Kirain terputus. Busu Abdurrahim. Ini ngomong-ngomong di program Halo Benua Etam nih, Mbok Mi mau mengajak di pendengar cerita nih. Busu masih ingat gak makanan zaman Busu sekolah, dari kantin sekolah nih, yang Busu Abdurrahim kangenin nih?
2: Ya, makanan atau kue?
0: Bebas Busu, makanan boleh, jajanan boleh, minuman boleh. Pas Busu zaman sekolah nih, yang Busu kangenin.
2: Oh, ya, sekolah makanan yang saya suka itu dan kue kan. Tapi bahasanya di sana, di Sopeng ya, di Sulawesi Selatan.
0: Oh, Busu pas anu sekolahnya di Sopeng ya, Busu ya?
2: Biasa di Sopeng.
0: Apa nih Busu makanan SD-nya, SD, SMP atau SMA-nya Busu di sana tuh?
2: Apa?
0: Apa makanan nostalgianya Busu nih pas zaman sekolahnya tuh?
2: Kalau makanan itu, kalau di sekolah itu kan ada, tinggal kita pilih nasi sop. Kalau kuenya, tapi bahasa Bugis ya, Banda Maklojo.
0: Apa itu Busu?
2: Itu enggak ada di sini ya.
0: Enggak ada di Samarinda ya?
2: Iya, belum ada, biar di sini orang Bugis. Belum pernah ketemu, saya ketemukan itu.
0: Oh, berarti adanya pas di sana aja ya Busu ya, di Sopeng aja ya?
2: Langka itu
0: Langka. Apa namanya Busu, penasaran loh Mie jadinya?
2: Banda Maklojo.
0: Banda?
2: Banda Maklojo.
0: Banda Maklojo.
2: Banda Maklojo. Tapi itu ada kelapanya juga, campurannya itu
0: kemudian itu. Oh, kue Banda Maklojo.
2: Ada terbuat dari pisang, ada terbuat dari singkong. Gitu ya.
0: Oh, kalau di sini kayaknya namanya ada Busu. Apa lagi namanya ya? Sampai lupa lagi Mbak Mia ini. Banda Maklojo. Oh iya nih, ada yang isinya pisang ya Busu ya, ada singkongnya juga ya. Ada kelapanya ya.
2: Iya, ada parutan kelapanya juga.
0: Oh, kalau di sini, aduh lupa lagi namanya apa. Ada nih Busu di sini juga, tapi beda nama.
2: Itu masih saya ingat dulu.
0: Itu zaman kapan Busu? SD, SMP apa SMA itu?
2: SD. Iya.
0: Masih ingat Busu? Itu harganya berapa itu harganya zaman dulu?
2: Rp5.
0: Rp5, satu biji Rp5.
2: Iya.
0: Masih
2: ingat itu?
0: Masih kebayang rasanya ya Busu ya, rasanya ini Banda Maklojo ini gimana ya?
2: Apa?
0: Masih kebayang rasanya?
2: Iya, enak betul. Kalau saya senang makan itu. Karena itu kan ada kantinnya, di sekolah kan ada kantinnya kan?
0: Iya.
2: Tinggal saya pilih gitu aja.
0: Jadi kantinnya ngejual ini cuma satu aja Busu ya?
2: Kalau ada itu, biar misalnya ada nasi sop itu saya pilih itu dulu. Banda Maklojo. Kenapa kita kayak orang Bugis Banda Maklojo?
0: Kenapa?
2: Tidak ada pembungkusnya. Tidak ada pembungkusnya kan? Jadi sering juga dicampur gula merah. Jadi kalau enggak dicampur gula merah, gula putih.
0: Nama lainnya ini Bandang Lojo, Banda Maklojo, sering jadi Bandang Lojo.
2: Banda Maklojo. Waktu saya di SMP, itu saya suka makan singkong goreng. Tapi itu singkongnya di sana bagus,
0: dan
2: keras.
0: Singkongnya empuk ya Busu ya?
2: Iya, Bu.
0: Kalau di Sulawesi pakai sambal juga ya, Bu, kalau makan singkong kayak gitu ya?
2: Pakai sambal memang juga. Kalau sambalnya ada tomatnya, lomboknya. Ada bawang merah, kalau kita bikin ya. Bawang merah. Kasih bawang putih sedikit, tapi itu dibakar, itu bawang merahnya.
0: Dibakar.
2: Kasih garam, putih. Nah, kalau mau enak sambal lagi itu kasih asam sedikit. Terus tumbuk. Terus tumbuk. Sudah hancur tomatnya juga kan kalau dikasih tomat. Enak tuh kalau saya.
0: Dibakar bawangnya. Ih, enak banget nih, kayaknya membayangin ya, enak banget, wangi nih pasti.
2: Iya, enak. Nah, betul kalau ini tuh bikin sambalnya itu kalau tambah lagi kemangi. Kasih kemangi bisa juga. Tapi kue yang enggak pernah luan itu kanda langka di Rembukis itu putu.
0: Kue putu?
2: Iya, jadi waktu saya SMA banyak penjualan di situ, ada minum sampai segala putu.
0: Putu yang keliling itu ya, Busu ya, yang bunyi ya. Itu ya?
2: Bukan.
0: Bukan? Yang mana, Busu?
2: Lain itu, putu juga namanya, tapi bukan putu yang begitu.
0: Oh, apa putu yang warnanya putih?
2: Ya putih juga, cuma dibungkus daun.
0: Yang nggak dikasih gula merah dalamnya, Busu ya?
2: Oh, lain di kalau ya. Putu Bugis itu, tapi putu aja istilahnya. Ada juga memang percikan kelapanya.
0: Ada juga percikan kelapanya ya?
2: Iya, ada percikan kelapanya, tapi nggak ada itu gula merahnya. Anu kan sering dibawa-bawa itu ada bunyi itu kan?
0: Itu kan masih gula merah.
2: Putu begitu.
0: Oh, putu Bugis beda lagi ya?
2: Kalau orang Bugis yang saya masuk. Dibungkus daun. Kalau sudah jadi itu putunya, dibungkus daun.
0: Oh, ini putu Bugis. Enak nih, Busu, enak ini. Saya pernah coba nih.
2: Dibungkus daun kan?
0: Iya, dibungkus daun.
2: Enak kan?
0: Enak ini, saya juga pernah coba. Ih, enak ini, tapi jarang sekali ketemu sekarang.
2: Iya, itu yang saya bilang. Nah, langka itu.
0: Sekarang langka.
2: Di orang Bugis.
0: Kalau nama lainnya putu sopa.
2: Padahal tahu lah, tapi yang kita di yang kenal di orang Bugis itu putu. Ada kalau orang lain itu ada putu pasta, tapi bukan itu maksudnya, itu putu aja yang dibungkus dengan daun.
0: Putu aja dibungkus dengan daun ya, Busu ya.
2: Iya.
0: Enak ini, Busu. Saya juga pengen.
2: Itu dulu saya kemukakan dulu bolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Abdurrahim di Batua. Semoga cepat sehat ya, Busu ya. Mbok Reni juga, Busu Abdurrahim juga. Ini lagi gak ada badan ini, Busu dan Mboknya nih. Semoga cepat sehat, semoga cepat sembuh supaya bisa enak lagi kita beraktivitas. Kita sambil klik belakangnya Busu Abdurrahim. Ada siapa nih? Halo, selamat hambat salam muda ya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih kesannya?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesannya nih, Busu, nostalgia ceritanya, Busu. Makanan di kantin sekolah nih yang Busu mamat rindukan.
3: Sekolah dulu tuh, Mbak. Bahari kan tahun 70-an tuh, 60-an tuh, singkong tuh digoreng.
0: Oh, singkong digoreng?
3: Iya, singkong goreng itu mahar rasanya. Ya sanggar lah, Mbak, di sekolah tuh.
0: Dulu Busu sekolahnya di mana, Busu? Samarinda kah di mana?
3: Dulu di SD Jalan Awang Long sini, Mbok.
0: Oh, Samarinda sini ya?
3: Iya, sekolahnya di Jalan Jembatan 1 itu di SD Sekolah Teknik itu, Mbok. Jadi itu Mbak Ibar itu. Jadi apa lagi, ya singkong itu mah harusnya. Menu ini kan banyak segala donat, Mbok.
0: Zaman dulu di donat kah, Busu? Jarang, Busu ya?
3: Kenapa?
0: Zaman dulu jarang donat ya?
3: Jarang, boy. Ya untuk tuh pasti ada, Bu. Untuk kacang, roti, gembong tuh bolan orang Kota Bangun tuh namanya.
0: Masih ingat gak busuk harga singkongnya Rima dulu berapa busuk harganya?
3: Singkong dulu kah?
0: Iya.
3: Nah, namun dulu saya di tahu tuh Mbak, palingin di sampai 100 rupiah kali.
0: Mbak
3: ini kan singkong itu ada yang 7.000, 8.000 Mbak.
0: Nah, bocor.
3: Jadi Mbak, singkong itu menurut saya sih direbus lah Mbak. Tapi merebusnya itu ini apa, dikukus saja Mbak. Habis dikukus itu kan baru taburi garam.
0: Bukan direbus ya busu ya, dikukus ya berarti
3: ini. Nah, habis itu Mbak, nah ini Mbak madunya nih Mbak. Pakai madu buah, wah nyaman bo.
0: Oh iya kak busu?
3: Iya, singkong dibusu di ano, dipalit dengan ini, dengan madu ini nah, nyamannya nah.
0: Oh nah, jadi coba, pas dikukus dikasih madu?
3: Ini kan sudah masak loh.
0: Oh sudah masak
3: kan, nah dipaliti, dicoleti dengan madu.
0: Oh alah eh,
3: nyamannya buah, apa lagi apa lancar bo bender buah. Iya, pandir panjang kan,
0: pandir
3: pender, singkong boy. Tapi saya mau singkong tuh ragu dengan singkong kayu yang besar tuh namu.
0: Iya.
3: Kadang-kadang kita milih tuh kan pas aja tegaknya, tahu-tahu dihapuk.
0: Tahu-tahu alat
3: cari itu. Iya. Jadi makanan bahari dulu ingat saya tuh putu labu tuh namu. Pak saya paling suka tuh mbok.
0: Oh, kalau jadi, putu labu tuh yang warnanya hijau, yang orang keliling tuh busu, iya kan?
3: Lain, Bo.
0: Oh, lain juga.
3: Putu labu, macam sini kan ada yang putu labu gula merah tuh dengan putu labu yang biasa, Bo.
0: Oh, kalau ada, tadi ada busu Abdurrahim yang warnanya putih, jar sida.
3: Kenapa?
0: Kalau tadi kata busu Abdurrahim, kalau sida putunya tuh warnanya putih, dibungkus daun.
3: Ya.
0: Oh, kayak gitu juga?
3: Putih ya, putu labu tuh. Macam-macam bang, di warna itu kan, ya syukur-syukur kalau hitam berwarna apa namanya itu daun di apa, mun yang tekstil yang takutin mbok.
0: Nah itu,
3: saya putu labu tuh paling jawab mbok.
0: Enak juga itu
3: busu. Orang tuh nggak ada bang, cuma kan orang berjajar aja kan lewat sini mbok. Putu labu tuh, mun nasi saya jarang bang makan tuh.
0: Dari dulu jarang makan ya busu ya.
3: Iya. Makan nasi sendiri tapi jadi kalau yang tegak singkong tuh saya senang bu. Apalagi di solahan tuh ya, bumbunya tuh kan kacang tuh bu.
0: Oh sambal kacang.
3: Jadi kalau di sekolah tuh ingat bujur bu, di sekolah SST itu kan sekolah ini tuh makan bu lebih hemat lah bu. Nah tipisnya tuh mungkin dulu kan 25 rupiah aja bu. Makan 5 kan, tapi nak makan lagi kan. Cil utang dulu, cil 3. Oh iya, kenapa apa ya? Itu biasa tuh, Mbak. Bayar, mudahan aja saya ingat-ingat di pernah utang gitu. Utang, cuman bayar, Mbak.
0: Besoknya bayar, kalau ketemu lagi gitu ya.
3: Jadi ya, ya teh itu bang ya, minum teh itu. Bila habis istirahat tuh, Mbak. Pokoknya bila habis istirahat tuh, Mbak. Siapa yang duluan itu untung dapat kan. Karena rame bu, bukan bujuk yang bujuk itu kan tidak itu aja banyak kan, cuma tetap di gerubungnya orang.
0: Oh, jadi, saking enaknya ya busu ya.
3: Ya. Di belakang sekolahan dengan di depan sekolahan tuh bu. Jadi kan masing-masing dengan langganannya bu. Ya dan bu sambil apa namanya itu selamat menikmati lah kisah dulu kan bu yo. Kalau wah ini kan bu macam-macam bu.
0: Iya.
3: Saya mau ada malam lewat bu di depan rumah sakit Kampung Jawa nih kan, SD Katolik tuh bu.
0: Iya.
3: Wah bisa ini nyaman bujur nih. Saya gawal ketan, ada serondeng di atas.
0: Oh ketan kasih serondeng.
3: Jadi mau saya datangi. Kali lain serondeng. Rupanya tegaknya tuh keju yang tegak agak kemerah-merahan bu.
0: Oh.
3: Ini yang om roti keju om ya kan diparut.
0: Wah.
3: Enggak, saya kira tadi ketan.
0: Sekarang macam-macam makanannya.
3: Amun ketan yang berserondeng itu saya keliling di Samarinda ini sudah mau cari. Yang nyaman atau yang di nyaman tahu dah saya, Mbok. Ada di Jalan Ponorogo tuh, Mbok. 5.000 sebuting kan, Mbok ya.
0: Atasnya serondeng enggak busuk?
3: Ya serondeng, boy nyaman boy.
0: Oh.
3: Itu yang saya
0: sekarang senang. Modifikasi bang busu, ketannya dikasih keju, kasih mangga, tidak tuh ya?
3: Saya mau keju tuh paling di tapi mau saya makan keju. Kekanan itu kan apa ya dipolah sih deh tuh. Pokoknya ada keju-kejunya. Biasanya enggak kalau berkeju. Kalau biasa aja lah dia tuh. soalnya tahu kenapa kan lidah saya tuh lo udah keju mbak, kalah saya tuh. Makanan apa aja ya dimakan, cuman udah keju aja sudah.
0: Kurang, namanya, kurang cocok ya Busu ya?
3: Padahal bunyi orang nyaman, iya. Ikam yang nyaman, kalau kita kan lidahnya lain. Kakek dulu kan, kakek itu Belanda mbak.
0: Iya.
3: Kita mau ya. Siap Busu. Nggak ngopi lu mbak.
0: Oke, siap Busu, selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Mamat. Kita sapa lagi di belakangnya Busu Mamat. Yuk Rondes Anak. Halo, selamat tambah salam budaya.
4: Budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Misran, sudah sarapan belum?
4: Ah, sudah tadi makan mie sebungkus tadi.
0: Mie apa Busu?
4: Ya, udah makan mie.
0: Oh, mie instan kah?
4: Iya, Busu Misran idolanya mie.
0: Oh iya, yang Busu Misran pernah cerita idolanya mie. Pernah bawa satu kardus mie buat dibawa ke site.
4: Kalau zamannya nostalgia dulu, Mbak, aku senang makan bakwan, Mbak.
0: Tahun berapa itu, Busu?
4: Tahun 68, Mbak.
0: 68, bakwan. Bakwannya zaman segitu harganya berapa, Busu, sebuting tuh?
4: Masih 200, Mbak.
0: 200 bukannya mahal, Busu, ya, 200?
4: Bakwan yang ada undangnya tuh, Mbak.
0: Ini
4: masih murah undang, Mbak. Sekolah, aku sekolah dulu, Mbak. Kelas 2 SD sudah berhenti, Mbak. Karena sekolahannya itu jauh di Balikpapan, di Manggar, Mbak.
0: Oh, Busu, pas itu tinggalnya di mana? Pas itu Busu tinggalnya di mana?
4: Di Balikpapan, di Manggar.
0: Di Balikpapan.
4: Di dekat 612, Mbak.
0: Terus sekolahnya jauh, terus Busu biasanya jalan kaki gitu ya, Busu, ke sekolah ya?
4: Iya, jalan kaki, Mbak. Nggak pakai sendal, Mbak. Jadi kelas 2 itu, wah, rasanya nggak mampu, Mbak. Mana dulu kan musim ayau. Kayak ini kan musim, kalau ada auto sedan yang habang tuh takut kami, kan. Itu, Mbak, asal, apa ya, nggak ingat lagi, masa itu sudah 200 mungkin, Mbak. Berhenti sudah itu, Mbak. Sudah berhenti sekolah, Mbak. Namanya lupa ingat lagi, Mbak, bahasa anunya itu kan. Jadi kan sekolah itu, Mbak, campur kami, ada Bugis, ada Jawa, ada Butun kami dulu kan. Kalau Butun takui, Mbak, jadi habis gimana gitu, Mbak, pindah lagi, Mbak. Namanya orang tua kan ya ada, orang tua laki kan, Mbak, cuma mek mahal lagi, Mbak. Kalau orang tua laki dia ada, Mbak, umur 3 bulan sudah ditinggalkan meninggal, Mbak. Tuan anu yang orang tua laki mah yang bisa membimbing kita ini, Mbak. Makanya Busu Misran ini, Mbak, nggak ada yang bimbing, Mbak. Jadi di sana turun ini, Mbak, lakinya Bugis, Mbak, istrinya Bugis, Mbak. Jadi, Mbak, kelas 2 SD juga berhenti, Mbak, dibawa di tengah laut, Mbak, di Bagan, Mbak. Nah, Busu Misran kalau pengalaman kerja, Mbak, banyak pengalaman kerja, Mbak.
0: Busu berarti dari SD nih, anu sudah kerja ya?
4: Ya, sudah kerja, Mbak. Umur 12 tahun sudah kerja, Mbak. Saya nggak ingat itu, Mbak, ya. Jadi, namanya Ipar Bugis ini, Mbak, kerja, mekes, Mbak. Umur 3 bulan sudah dia ada orang tua, Mbak. Bagaimana, Mbak? Mama memohon jadi janda, Mbak. 20 tahun, Mbak. Ayo. Namanya belaki lagi, Mbak. Ayo, hidup semati itu, Mbak.
0: Setia. Ya.
4: Itu, Mbak, jadi dibawa ke laut, di Bajang itu, Mbak, tengah laut, Mbak, ya. Nah, jika aku tahu bubuan Bugis itu, Mbak. Makanya, Busu Misran ini, Mbak, gaduh-gaduh. Kesehatan ini, jadi berkawan Madura pernah, berkawan Dayak pernah, berkawan Bugis pernah, Mbak. Kawan ini ada yang di anu juga, Mbak, enggak serasi, Mbak. Ada yang minta di kawan, ada yang bunguli kawan, Mbak. Banyak itu, Mbak, aku tahu semua itu, Mbak. Berkawan orang Filipin pernah, Mbak. Nah, jadi kalau masalah kerjaan, Mbak, tahu Busu Misran nih, pernah jirik, Mbak. Juga jirik pernah, setengah bulan berhenti, Mbak, diberani di laut, Mbak. Walaupun kaya santan itu, Mbak. Kalau masalah bahasa ini, Mbak, Busu Misran nih, Jawa pernah berkumpul, Dayak pernah berkumpul, Mbak. Di kerja di laut di bawah, di rik itu pernah, kalau rik itu kedalamannya, Mbak, 60 km. Nah, jadi Busu Misran kalau masalah kerja ini, cuma naik jawab telepon aja ini pernah, Mbak. Soalnya buta huruf, buta kakap, Mbak. Jadi kalau masalah kerjaan, musuh-musuh tahu semua, mbok. Jadi ngelas, mbok. Kerja pelayaran, mbok, sama teki, mbok. Banyak pengalaman musuh-musuh dulu. Kalau dulu nyaman cari kerjaan, mbok. Lain kita ngamal, perusahaan ngamal kita, mbok. Dulu, asal bisa, udah masuk kerja. Nah, itu udah nyaman dulu, mbok. Tahun 78, kerja di Betel, pernah, mbok. Betel Balikpapan. Ambil mula tangki raksasa, Balikpapan itu, mbok. Nah, kerja bangunan di hotel berikutai pernah. Nah, Bu Suwisa ini kerja pelayaran pernah, mbok.
0: Apa aja dikerjanya, Bu Suwisa?
4: Kelas 2 SD mah, mbok, ngelas ikut orang Perancis pernah, mbok. Di Suwisa ini kalau masalah pengalaman cuma kerja di kantor belum pernah, mbok. Nyetir jalanan pernah, mbok. Nah, kerja jadi supir mah, supir apa, narik kayu belambangan di hutan, mbok. Ah, di zaman pernah mbok itu pengalaman saya nak bawa sekolah mbok kelas 2 SD sudah berhenti. Mesti bisa dulu ngejar dolar mbok, ngejar dolar. Pokoknya fitness dulu penting dulu mbok dulu rame-rame nya mbok ya. Mesti bisa ini royal mbok. Dulu zamannya kerja di pelayaran mbok, aduh fitness busu misalnya tahu lagi busu misalnya royal mbok bawa cewek aja nonton di mahakamah priangan bioskop sama rendah galak Balikpapan mbok. Makanya bisnisannya kaya cewek itu ganti-ganti mbok.
0: Ya Allah.
4: Nah, itu selamat-selamat dan itu mbok dosa dikesel aja mbok. Dan ayam bawa bubuhan nonton di gedung mahakamah sama rendah itu mbok. Kalau Balikpapan kesel kena aja Gelora Antasari. Kalau sama rendah itu mbok Melayu Bakung itu mbok. Bosnya bisnisan itu toci mbok. Kalau orang nggak tahu tol itu lagi sama Renda, mbok. Nah, sekarang kan tol itu kerjanya nama kapal-kapalnya Renda. Ini kan namanya kapal laut, layang, kapal angin semilir putih, menangin itu kapalnya tol itu, mbak. Aku dulu mbak pernah setiap sama Renda, mbak. Namanya buta hidup lagi, buta mabuk lagi sama Renda itu apa nama? Ramayana itu, mbak, yo.
0: Iya.
4: Nah, setiap anu mo, ya, ni aku kawan, ini pintar mo, naik ramayana, nggak tahu juga nya mo orang sama Renda mo. Jadi mo, putar-putar keliling-keliling di anu ramayana di atas, pernah membuka tu mo, ya, semuanya, kan? Namanya musim-musim buta huruf

0: pokoknya yang belum musim bisa tamai, Tabang sama Tering, Mbak, itu mah. Kalau sudah habis semua, Mbak.
1: Sudah keliling ya, Bisu, ya?
0: Balikpapan itu habis, sampai Eksi, Sotek. Makanya kapal semua kalau daerah Balikpapan itu, Mbak. Ngambil, namanya aja kelahiran Balikpapan, kan? Berhenti, Mbak, ya sekolah itu belajar itu jauh, Mbak, hobi, Mbak. Nasi kuning itu, Mbak, masih 10 rupiah gitu, Mbak.
1: Oh,
0: nasi kuning itu, kan? Iya, itu jauh sekolahnya, Mbak, itu dia tak balik lagi itu, Mbak, pusing aku, Mbak, namanya ada orang Tuhan, Mbak, ya. Nah, namanya umpat ikan bugis, Mbak, tengah di laut itu, Mbak, ketahuan lagi, Mbak, tengah laut itu, tubuh itu, Mbak, anu mutar itu, Mbak, naikkan jukut itu, Mbak, ya. Dijajah badan namanya itu, Mbak. Tengah laut, Mbak, ya, itu, Mbak, namanya ada orang Tuhan. Nah, itu kesannya itu, Mbak, musuh-musuh itu, kalau masalah sekolah, di kelas 2 SD, nggak tahu anu, iya mbak, tapi kalau ngomong kerjaan mbak, kumpul sama orang ibarat, cuma tak jirik, dilakukan asal ngelaut mbak, nah di total mbak, total, hapko, jenion, karena semua di semisahan mbak, tapi di semisahnya orangnya kayak bosean kerja mbak, nggak tahan mental, nah itu, kalau di pelantar di semisahan nggak mau, nah kalau pengawas itu tanya, kalau kita nggak senang, kita yang berhenti. Kalau kita senang, langsung berhenti. Gitu aja jawaban tuh, Mbak. Jadi driver sepeda, Mbak, ke Tembora, Mbak. Pertama buka silang di Tembora itu, Mbak. Hampir dua, apa, seliling itu, Mbak. Penarikan habis, Mbak. Sudah aku jajah semua. Kalau ada seliling itu, itu, Mbak. Tunggu dulu, misalkan kerja. Di pelayaran narik puntun, bawa ke seliki itu, Mbak. Jangan dulu enak cari kerjaan, Mbak. Kali nyaman cari kerjaan, lain-lain kita ngamak, perusahaan ngamak kita.
1: Alhamdulillah kan? Ya, Busu, ya?
0: Iya, aku ini gak tahan lama kerjaan, Mbak. Iya. Kerja di, anu, di mana nih? Di Pulewap, di Kayu, sudah juga, Mbak. Gila duri itu, Mbak.
1: Busu, Busu Lisan. Iya,
0: gitu, Mbak, di apa tuh di Leduri tuh Mbak. Di EKL ke PS sudah semua musimnya sekarang.
1: Segalanya sudah dicoba ya Busu ya.
0: Iya pengalaman musim ini aduh cuma musim-musimnya orangnya mentalnya anu Mbak, datang mental kerja perusahaan datang 3 bulan berhenti. Sekarang Mbak musim sekarang ini Mbak, mau tahu kan Mbak
1: Busu, tapi mohon maaf ini kayaknya waktunya gak sempat, ini kita sudah di penghujung.
0: Iya sekarang ini Mbak musim Isran nona netra Mbak melihat lagi sudah Mbak. Itu Mbak kejelaskan. Tapi kalau masalah kerjaan musim Isran 2020 sudah melihat lagi Mbak. Jadi cucu musim Isran ini semuanya 18 Mbak. Yang laki 9, perempuan 9, 18 Mbak. Cucu musim Isran ini Mbak. Itu aja Mbak ya, salamnya Mbak.
1: Siap Busu, sehat-sehat terus Busu ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Misran. Sudah waktu itu sampai kelas 2 SD, kemudian tidak melanjutkan sekolah ya, karena kata sudah jauh menih tempatnya. Tapi akhirnya sudah bekerja nih dari dini ya, dari umur 12 tahun, dan alhamdulillah sudah menjelajah kemana-mana kan. Akhirnya alhamdulillah jadi seperti sekarang. Insyaallah nanti kesuksesannya Busu Misran bisa menular ke kita semua kronis sana. Dan ini di Facebook ada juga bergabungan kronis sana, ada Busu Rahman Diski ya. Jadi sudah assalamualaikum Mia, waalaikumsalam warga kampung Banten Diski Medan hadir. Siap, terima kasih Busu Rahman Diski. Ya, kronis sana terasa karena waktunya sudah di penghujung juga ya, di 8.55 nih. Mbak Mia undur diri dari Halo Bunda Etam. Terima kasih kepada Busu Mbok yang sudah bergabungan. Tadi ada Busu Mamat, ada Busu Misran, Busu Abdurrahim, dan Mbok Reni ya, yang sudah bergabung sharing nih cerita makanan nostalgia pada saat zaman sekolah apa nih yang masih dirindukan sampai sekarang. Terima kasih sekali lagi. Setelah ini kita ketemu lagi di Odah Bekesa Kronasana, tetap di RRI Pelompat Samarinda.

0: Mengikuti beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda,
0: Ayus dan Sim. Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etan, Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kerohan Desa Anak Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK industri pariwisata yang diikuti 150 pelaku usaha sektor hiburan dan rekreasi. Kegiatan berlangsung di Hotel Ciputra Grogol Petamburan, Jakarta Barat. BIMTEK mengangkat tema sinergi pelaku usaha pariwisata Jakarta Barat dalam membangun ekosistem yang legal, berkelanjutan, dan inklusif menuju 5 abad kota Jakarta. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat, Sherly Yuliani, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan terhadap perizinan, menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan aman, serta memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Jakarta Barat dapat berkembang lebih profesional, berdaya saing, serta mendukung pertumbuhan industri pariwisata yang berkelanjutan di ibu kota. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
2: Duh Mel, ngilu banget dengernya.
3: Enak tahu gigit es batu, apalagi cuacanya lagi panas gini, sensasinya tuh nah seger pol.
2: Iya sih, tapi kalau terlalu sering juga kan gak baik untuk kesehatan, terutama mulut.
3: Lah emangnya bisa kenapa?
2: Makan es batu secara berlebihan itu bisa mengikis lapisan pelindung atau emal gigi. Nah emal gigi yang tipis ini bisa menyebabkan gigi sensitif, jadi gigi tuh mudah ngilu sama nyeri. Es batu yang keras juga bisa menyebabkan gigi retak atau bahkan patah, terutama pada gigi yang sudah memiliki tambalan atau masalah lain, bahkan bisa mengiritasi gusi loh.
3: Ah, nggak percaya ah, orang selama ini aku makan aman-aman aja tuh. Nih, aku tambahin lagi nih gigit es batunya. Aduh, ngilunya.
2: Nah, itu dia gara-gara behemot sih gigit es batu. Tuh, gigit lagi tuh es batunya banyak-banyak.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Dagang Pindang dari Vanessa Bila. Masih dengan wawasan Miami nomor 8 Samarinda, Kronensana RRI Perumah Samarinda. Yo, masih dengan Mbok Mia tentunya yo. Dalam rangkaian Samarinda Hambat, kita ketemu nih sama Odah Pekesah di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kronensana di Odah Pekesah nih, Mbok Mia akan mengajak kita segalanya untuk ngobrol nih tentang tempat wisata yo. Nah, Etam nih pingin dek berkunjung ke kampung adat ya, ada di Jawa Barat, tepatnya di kampung adat Cirondo. Nah, ini jadi Indonesia dengan kekayaan budaya dan alam yang luar biasa ya, karena di sana menjadi surga bagi para wisatawan dengan berbagai destinasi memukau. Salah satunya adalah Kampung Adat Cirendeu. Tersembunyi di tengah pesona alam yang masih asri, kampung adat ini menawarkan pengalaman wisata budaya yang autentik. Kampung Adat Cirendeu menyajikan pesona yang begitu lengkap bagi para pengunjung, mulai dari kesenian tradisional hingga sejarah panjang yang kaya akan nilai-nilai luhur dan juga kehidupan sehari-hari masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat leluhur. Selain itu, para wisatawan juga dapat menikmati kuliner khas setempat dan merasakan langsung suasana pedesaan yang tenang dan damai. Jika Etam berencana mengunjungi Kampung Adat Cirendeu, Kendia Mbok Mia akan memberikan informasi seputar Kampung Adat Cirendeu setelah kita nelinga lagu-lagu Nusantara berikut ini.

0: menikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sino.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam, Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah Etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan Etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi Etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Pro 4 RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari Etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kerongan Desanan salah satu daya tarik utama kampung adat Cirendo ini adalah kehidupan masyarakatnya yang masih kental benar ya dengan budaya Sunda. Di sini pengunjung bisa menyaksikan berbagai kesenian tradisional, tegak angklung, karinding, hingga pertunjukan budaya yang biasanya digelar pada acara-acara tertentu. Selain itu, masyarakat setempat juga dikenal ramah dan terbuka kepada wisatawan yang ingin belajar tentang budaya Sida yo. Yang dikenal menarik tentu kulinernya. Warga Cirendo menjadikan singkong sebagai sumber pangan utama. Singkong diolah menjadi berbagai makanan lezat yang menjadi ciri khas kampung ini. Jadi mun etam berkunjung ke sana jangan heran nih mun etam disuguhi dengan menu yang berbeda dari kebanyakan daerah lainnya. Singkong bah nyaman benih, apalagi kalau misalnya dicocol sama sambal. Tapi tegaknya kalau di daerah Jawa Barat sana di budaya makan singkong pakai sambal kayaknya tidak deh kayaknya yo. Jadi selain itu yo, terdapat juga mata air yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat dan juga kawasan hutan larangan yang dijaga kelestariannya sebagai bagian dari tradisi dan kearifan lokal. Nah, kurang desa namun etam mau memilih nih, etam lebih tertarik wisata alam, wisata kuliner, atau wisata budaya. Kalau Mbak Mia suka tiga-tiganya nih.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi, Angkara Messi, Angkara Messi.
5: Go! Ayo, satu lagi, Boy, jagoan gue, go!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, si...

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Hmm? Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Bu Sumo, bagi kita yang ingin berkunjung ya ke Kampung Adat Cirendeu nih, nah ini bisa jadi pilihan wisata edukatif nih bersama sanak saudara dan juga keluarga. Nih kabar baiknya, di IDA tiket masuk alias gratis tis. Nah, pengunjung juga hanya perlu menyiapkan biaya tambahan jika ingin membeli kuliner di sini, kuliner khas, oleh-oleh atau menginap di homestay milik warga. Fasilitas yang tersedia juga cukup lengkap, mulai dari area parkir, toilet umum, masjid, homestay, pusat pentas seni, hingga pusat oleh-oleh khas masyarakat setempat. Jadi selain menikmati suasana kampung yang asri, Etam juga bisa belajar nih tentang ketahanan pangan, pelestarian budaya, dan juga cara hidup masyarakat yang tetap menjaga tradisi di tengah perkembangan zaman. Nih kalau dari sana nih, Mbak Mia penasaran nih, ada nih di daerah Etam nih masih ada tradisi atau makanan khas yang tetap dipertahankan sampai sekarang? Nah itu dia kalau dari sana yo, seputar Kampung Adat Cirendeu yang Mbak Mia kutip dari lamannya www.traveloka.com. Dan sekaligus mengakhiri di perjumpaan kita dalam rangkaian Samarinda Hambat pada siang hari ini, pagi menjelang siang ya, tentunya di edisi hari Sabtu 6 Juni 2026. Terima kasih sudah bergabung, sudah nelinga dari subuh tadi kronesana ya. Setelah ini kita sama Mbok Nita nih dalam rangkaian Samarinda siang. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat weekend, bye bye.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Ya, benar.
2: Yuk kita hemat listrik.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 lewat 4 waktu Indonesia Tengah. Kerohan Dengsana menjelang usia 1 abad pada tahun 2026, jam gadang di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat tetap berdiri megah sebagai simbol kebanggaan masyarakat Minangkabau sekaligus salah satu ikon wisata terkenal di Indonesia. Menara jam yang dibangun pada masa kolonial Belanda tersebut telah menjadi saksi berbagai peristiwa penting mulai dari perjalanan sejarah penjajahan, perjuangan kemerdekaan, hingga perkembangan pariwisata modern di Sumatera Barat. Selain berfungsi sebagai penunjuk waktu, jam gadang juga menjadi pusat aktivitas masyarakat dan destinasi favorit wisatawan yang berkunjung ke Bukit Tinggi. Keunikan arsitektur serta nilai sejarah yang dimiliki menjadikan bangunan ini tetap menarik perhatian dari generasi ke generasi. Memasuki usia ke-100 tahun, keberadaan jam gadang diharapkan terus terjaga sebagai warisan budaya dan sejarah yang memperkuat identitas Minangkabau serta mendukung sektor pariwisata daerah. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
2: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
1: Tahu aja kamu.
2: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trending sana, selamat hambat menjelang siang ya. Jumpa lagi dengan Mbak Nita, ngawan kita segalanya. Di ruang dengar kita segalanya sampai merapat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini ya, hari Sabtu 6/6/2026. Cantik bener hari ini tanggalnya, bos Mbak. Ya, yuk ya, Mbak, acaraan ya 6/6/2026 ya, baik bener. Momen setahun sekali gak tuh ya. Ya Allah. Ya tuh trending sana pokoknya, yang semoga Mbak acaraan hari ini tuh dilancarkan segalanya yo, pokoknya ndak acara nikahan ke acara besunatan, acara apapun itu pokoknya lancar selalu, ndak cuma di hari hanya maha tapi selalu sampai bila dia amin ya rabbal alamin ya tuh pokoknya keren di sana. Segala hal baik semoga selalu etam rasakan enggak tuh ya, dimanapun etam berada. Etam jumpa di jejak budaya di cuaca yang lumayan panas-panas ini ya, walaupun tapi alhamdulillah ini ada berawan-awan sedikit tadi tuh, langat benih nih di Yamin ya, agak tertutupi nih mataharinya. Itu makan bekesah, bukan bekesah, bekesahan juga hai anu ya, tentang kebudayaan Kota Cimahi yang mana ya hari ini kita akan bahas tentang tradisi kawin cai sebagai simbol kebersamaan dan pelestarian lingkungan juga. Etam tahu bahwa Kota Cimahi ini adanya di Provinsi Jawa Barat yang merupakan wilayah urban dengan luas sekitar 40 km persegi kurang dari sana, dan populasinya tuh lebih dari 500 ribu jiwa. Dan Kota Cimahi ini sendiri seringnya disebut juga dengan Kota Satelit Bandung. Cimahi sendiri berasal dari bahasa Sunda yang berarti cai mahi, artinya air yang cukup, mencerminkan kekayaan sumber daya airnya sejak era prakolonial, yang mana dulunya Kota Cimahi ini sendiri dikenalnya sebagai kota tentara karena basis militer Belanda abad ke-19. Nah, wilayah ini dah berkembang ya tentunya menjadi pusat industri tekstil dan manufaktur, tapi tentunya sambil mempertahankan identitas budaya Sunda. Kebudayaan Cimahi ini adalah perpaduan juga antara tradisi agraris Sunda dan juga pengaruh modern, di mana upacara adat kawin cai ini menjadi simbol kebersamaan dan pelestarian lingkungan. Tradisi kawin cai atau pernikahan air keren di sana. Ini adalah mana nih tadi hilang. Adalah ritual unik ya yang melambangkan syukur atas limpahan air dan juga doa untuk kesuburan alam, terutama relevan nih di tengah isu kekeringan akibat urbanisasi. Jadi cai ini termasuk legenda asal-usulnya juga diadaptasi di Cimahi, prosesi makna dan juga upaya pelestariannya. Pokoknya intinya dia itu akan bahas ya bagaimana tentang asal-usul dan juga prosesi tradisi kawin cai di Cimahi ini. Selatan nolingal dulu lagu yang satu ini dari Lampung dengan Pekda Setia.

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Ya, keren di sana. Itu membahas dulu nih gambaran umum kebudayaan Kota Cimahi. Nah, kebudayaan Cimahi ini mencerminkan akar Sunda yang dalam jua dipengaruhi oleh sejarah kolonial dan perkembangan industri pasca kemerdekaan. Dan kota ini sendiri lahir dari distrik Cilokotot pada era Belanda dengan landmark Tegak Rumah Sakit Dustira dan rumah tahanan militer yang menjadikannya pusat strategis. Dan wayah ini, Cimahi ini dikenal sebagai kota hijau berkat pepohonan rindang, terus juga banyak sungai-sungai. Walaupun tantangan tegak pencemaran air itu tuh tentunya mengancam kelestariannya gitu kenandeng sana. Dan elemen budaya Sunda ini terlihat di kampung adat seperti Cirende ya gitu. Mohon maaf ya kalau ada salah pengucapan ya. Di Kecamatan Cimahi Selatan di mana warga tuh ada mempertahankan prinsip Sunda juga gitu kenandeng sana. Nah, atau langsung aja masuk ke asal-usul dan prosesi tradisi kawin cai di Cimahi. Nah, tradisi kawin cai ini sendiri berasalnya dari kepercayaan Sunda kuno yang memuja air sebagai sumber kehidupan. Dengan akar kuat di Kabupaten Kuningan, Tegek di Desa Babakan Mulia, Kecamatan Jalaksana. Di Cimahi sendiri, tradisi ini tuh diadaptasi sebagai simbol kebersamaan lokal dan nasional, di mana pertama kali digelar pada HUT Kota Cimahi dan mencapai puncak pada tahun 2019 kemarin dengan kawin cai Nusantara di kampung Buyut Cipageran atau Kabuci, Kecamatan Cimahi Utara. Acara ini sendiri melibatkan 135 kabuyutan dari seluruh Indonesia, bahkan Thailand, dengan air dari berbagai sumber dicampur untuk melambangkan persatuan NKRI. Jadi ada tiga tahap utama ya dari prosesi kawin cai di Cimahi ini, mirip seperti pernikahan manusia. Jadi ini sebenarnya bukan pernikahan manusia ya, Bu Sumba ya. Ya tadi itu pernikahan air, gak tuh, memuja air, karena memang kepercayaan Sunda kuno itu memuja air sebagai sumber kehidupan itu tadi. Di mana pertama tahapnya utama ya, di mana pengambilan air bagi atau air pengantin laki-laki dari balong dalam atau sumber lokal seperti Cipageran dilakukan oleh sesepuh dengan kendi tanah liat diiringi doa dan juga siraman. Kemudian kedua, pengambilan air pengantin perempuan dari sumber tetangga atau simbolis dari Nusantara disambut dengan arak-arakan lengser, tarian perempuan, dan musik degung. Nah, ketiga, pencampuran air di lokasi utama seperti Kabuci diakhiri dengan makan bersama dan doa, sering juga dilakukan pada malam Jumat Kliwon di bulan Ruah atau kemarau panjang. Dan ritual ini juga di Cimahi itu ya berkaitan dengan situs keramat seperti Sembah Dalem Wirasutak Wijaya di TPU Muslim Cipageran, dan airnya itu bahkan dibawa ke IKN Nusantara nih pada tahun 2019.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya kerennya sana lanjut ya. Jadi legenda kawin cai di Cimahi ini sendiri diadaptasi dari mitos Sunda kuno di Kuningan, tapi disesuaikan dengan identitas lokal yaitu cai mahi. Cerita utamanya berpusat pada Resi Makandria atau Sang Kebowulan atau Sang Tariwulan, di mana seorang petapa dari Cikembulan yang bertapa di Talaga Balong dalam Tirta Yatra. Nah, waktu lagi bertapa, si Dani diejek oleh dua burung mitologis, Uwur-Uwur dan Naragati, karena kesendiriannya yang membuatnya akhirnya merasa malu dan memutuskan untuk menikah. Si Dani menikah dengan Puah Sang Hyang Sri, perwujudan Dewi Sri atau Dewi Kesuburan dan Padi yang melambangkan penyatuan elemen alam, air dan tanah untuk menghasilkan kehidupan yang baru. Nah, dari pernikahan ini lahir Puah Bungatak Mangalengale yang dewasa dipersunting oleh Sang Reti Kandayun dan mendirikan Kerajaan Galuh, pusat kebudayaan Sunda kuno. Di Cimahi sendiri, legenda ini juga diperkaya dengan narasi lokal di Kabuci, di mana air dari sembah dalam Wirasuta Wijaya ini dianggap memiliki kekuatan spiritual serupa Talaga Balong Dalem. Dan legenda ini juga menjadi dasar ritual untuk menghormati peristiwa ini keren di sana, di mana juga bisa memohon berkah air dan menjaga harmoni dengan alam. Adaptasi di Cimahi sendiri menekankan gotong royong dengan pencampuran air dari kelurahan sebagai simbol kebersamaan dan dalam menghadapi kekeringan urban. Nah, itu kerandeng sana iya, informasi dan juga legenda kawin cai di Kota Cimahi, di mana lain kawin ke manusia ya, tapi kawin air gitu, menjadi tradisi dan simbol kebersamaan dan pelestarian lingkungan bagi kebudayaan Kota Cimahi, apalagi khususnya pada Sunda kuno. Informasinya kami kutip dari laman website kompasiana.com. Menjadi akhir kebersamaan etam di jejak budaya hari ini. Selainnya etam akan lanjut lagi di teras UMKM Kerandeng Sana. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: Tahukah Anda, kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap habis panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas yaitu gamelan osing.
1: Kehormatan pertama sampur lempar ke depan, ya mulai berlian.
0: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan penari gandrung dan laki-laki pemaju yang dikenal dengan paju gandrung.

0: Apa rahsia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan di sana, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mulai membahas peluang menggelar nonton bareng atau nobar Piala Dunia di ruang publik sebagai upaya memeriahkan ajang sepak bola dunia sekaligus membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM lokal. Namun dibalik antusiasme tersebut, jadwal pertandingan justru menjadi sorotan karena sebagian besar laga berlangsung bertepatan dengan jam kerja. Asisten 1 Setkap Mahakam Ulu Agustinus Teguh Santosa mengatakan kondisi tersebut membuat pemerintah harus lebih selektif menentukan waktu pelaksanaan nobar jika nantinya direalisasikan. Menurutnya, pertandingan yang berlangsung dini hari hingga pagi hari, bahkan pukul 8 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, berpotensi berbenturan dengan aktivitas perkantoran. Karena itu, pemerintah akan mengupayakan pengaturan jadwal yang lebih sistematis dengan memilih pertandingan yang dinilai paling memungkinkan untuk disaksikan bersama masyarakat. Teguh menyebut fasilitas videotron di alun-alun menjadi salah satu opsi yang bisa dimanfaatkan apabila jadwal pertandingan memungkinkan dilaksanakan secara terbuka. Meski begitu, Sida menilai agenda nobar tetap menarik karena dapat membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM untuk ikut meramaikan kegiatan. Menurutnya, event sepak bola dunia yang tidak digelar setiap tahun ini menjadi momentum yang sayang dilewatkan dan layak disambut bersama masyarakat. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
4: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
5: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
6: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya, keren yang sana. Lanjut ya, Bu Sembo, ya, kita akan membahas tentang Tersam Kam hari ini, tentang kiat-kiat pedagang es campur dan roti kukus yang tetap laris nih. Di mana sejumlah pedagang usaha menengah kecil dan mikro atau UMKM ini punya kiat khusus ya, Bu Sembo, ya, untuk mempertahankan situasinya di tengah situasi ekonomi Etam saat ini gitu. Selain itu juga tentunya Sida juga harus dituntut untuk beradaptasi di era digital, dan juga kita akan membahas tentang upaya yang bisa dicontoh dari para pedagang Etam hari ini ya, adalah pedagang UMKM ini yang pertama bisa mengakrabkan diri dengan pelanggan. Jadi tegas pedagang UMKM maksudnya ya, pedagang UMKM ini bisa tahan sida yo dari tahun 1980-an itu tuh sida tuh jual es campur gitu keren di sana, dan cara sida supaya bisa bertahan sampai 2026 ini itu adalah dengan cara mempertahankan kedekatannya dengan para pelanggannya yang tentunya sudah lama menjadi pelanggan sida gitu keren di sana. Terus juga bisa juga Etam tuh banting setir untuk mencari peluang. Jadi bisa juga gitu ya, misalnya Etam membuka suatu usaha, misalnya roti kukus tahun 2019 gitu ya. Tapi habis itu ini Etam mulai lagi tuh mencari apa tuh peluang yang ini yang lagi ada atau happening di saat ini gitu kurang dari sana. Jadi bisa di cari celahnya gitu ya, misalnya ndak roti kukus atau apa roti kukusnya, misalnya roti kukus yang premium misalnya dari kemasannya atau dari apanya gitu ya, atau dari ini apa misalnya aja dengan membaca juga misalnya, oh ternyata mun Etam buka usaha ini itunya lebih besar untungnya karena peluang usahanya lebih besar dibandingkan bisnis lainnya misalnya gitu. Itu Etam baca juga, makanya pintar-pintar Etam membaca peluang, terus Etam juga bisa membuat ini apa inovasi dan mempertahankan rasa, jadi orang tuh bisa berkembang dan disukai oleh pelanggan juga. Nih Etam akan bahas lebih lanjut juga tips lainnya ya supaya bisa bertahan di era saat ini. Etam lanjut nelinga lagu yang selanjutnya dari Sunda.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
1: Sarung Samarinda atau Tajong Samarinda adalah jenis kain tenun tradisional yang ditenun dengan menggunakan alat tenun, bukan mesin yang disebut gedokan. Ciri khas sarung ini adalah bahan bakunya menggunakan sutra yang khusus didatangkan dari Cina. Sebelum ditenun, bahan baku sutra masih harus menjalani beberapa proses agar kuat saat dipintal. Selai sarung yang dihasilkan pengrajin biasanya memiliki lebar 80 cm dan panjang 2 meter. Dengan ukuran sarung sebesar itu, pasti ada jahitan sambungan di bagian tengahnya yang dibuat dengan menggunakan tangan. Karena sarung Samarinda asli tidak pernah disambung.

Ya, Grand Design lanjut lagi ya, di mana pedagang UMKM ini juga harus terbuka nih dengan perkembangan digital. Karena selain mempertahankan tradisi dan juga berhenti melakukan inovasi, kiat satu ini juga dikalah penting, enggak itu. Di mana kadang tuh takut ya, ada beberapa orang yang akhirnya takut dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, tapi etam enggak tuh ya, selaku pedagang UMKM tuh harus berani gitu. Di mana teknologi itu etam harus nganggap bukan sekedar ngikuti tren aja enggak tuh ya, tapi memang bagian dari cara etam menjaga ritme usaha supaya tetap tertata ketika bisnis ini mulai melibatkan lebih banyak pihak lagi. Dan juga etam tuh harus juga bisa memanfaatkan digitalisasi seiring dengan perkembangan usaha etam gitu Bu Mbak. Mulai dari memanfaatkan layanan pesan antar, membuka opsi pembayaran digital, sampai menggunakan catatan transaksi ya untuk membantu memantau alur pembayaran dengan mitra ataupun vendor di berbagai lokasi. Nah, yang selanjutnya juga bisa melakukan beragam pemakaian digitalisasi UMKM. Jadi memang bagi usaha kecil gitu ya, langkah digital ini bisa dimulai dari kebutuhan sederhana yang paling sering terjadi setiap harinya, ya sama tuh tege menerima pembayaran, mencatat pemasukan secara otomatis gitu ya melalui digitalisasi ataupun memantau arus kasnya. Jadi dari hal-hal mendasar inilah etam selaku pelaku usaha ini bisa membangun kebiasaan pengelolaan keuangan yang lebih rapi dan juga berkelanjutan.

0: kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi, ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Ya deh, by the way dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
1: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Ya, kurang di sana itu hak tadi informasi seputar tips pelaku UMKM agar bisa bertahan di era saat ini ya, era ekonomi saat ini kurang di sana. Dan ya, informasinya kami kutip dari laman website mojok.co. Menjadi akhir kebersamaan Tam di teras UMKM siang hari ini, dan selainnya Tam akan lanjut di musik info. Tetap bersama kami di Radio Perempat Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng Sana Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur atau UMKT Tanah Grogot telah menerapkan sistem digitalisasi bagi seluruh pengunjung yang datang. Penggunaan dari aplikasi yang dinamai Digido ini, bahan bacaan yang tadinya berbentuk buku dapat dijadikan pesan suara tanpa merubah buku yang ingin dibaca. Pustakawan Perpustakaan Fakultas Pertanian dan Bisnis Digital UMKT Tanah Grogot, Roni, menyebut implementasi penggunaan tersebut merupakan salah satu upaya penyesuaian terhadap kondisi saat ini. Digido tersebut dapat mempermudah mahasiswa dan pengunjung di Perpustakaan UMKT Tanah Grogot untuk mengakses buku melalui handphone. Buku yang disediakan di aplikasi Digido merupakan buku konvensional yang ada di Perpustakaan Provinsi Kaltim dan telah diubah menjadi digital. Buku di aplikasi tersebut juga dapat diubah menjadi suara yang dapat didengarkan oleh pengunjung tanpa mengubah isi buku sedikit pun. Selain pengguna, Digido ini juga dapat memudahkan pengelola untuk memberikan informasi secara efektif dan efisien terhadap jumlah pengunjung di dalam perpustakaan. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya keren di sana, teman akan dikawani dengan sajian lagu-lagu daerah Nusantara, tentunya sembari menantikan azan zuhur yang hari ini akan berkumandang pukul 12.14 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Area Repro 4 Samarinda.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
3: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
4: Iya.
3: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
5: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
3: Inner beauty.
6: Itu sih kecantikan dari dalam.
3: Cakra.
7: Tenaga dalam.
3: Kalau nepotisme.
8: Kekuatan orang dalam.
9: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
10: Yen kowe golek

0: mantap.
1: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

Ya, kurang ada sana datang mendengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya Bu Sembok ya. Dan juga tentunya di hari yang lumayan langet ini Bu Sembok, Nita ngawani kita di masing info siang, dimana untuk arus lalu lintas di M. Yamin ini terpantau ramai ya Bu Sembok, mengingat juga di gedung RR ini ada acara nikahan. Jadi mungkin tegalannya melewati RR ini harap hati-hati, pelan-pelan gitu ya, jangan tapi ngebut-ngebut bergantian, jangan yang keluar masuk gitu ya, dan jangan lihat-lihat nih, siapa tahu ada yang belok masuk sama kesini bawa undangan ya. Ya, karena dari sana atau melanjut ke informasi selanjutnya, di mana masih adanya sekolah yang belum menerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Samarinda ini mendapat respons dari legislator. Jadi lebih dari setahun dah ya program ini tuh berjalan, tapi realisasinya di lapangan masih belum merata dan dinilai perlu penguatan-penguatan. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Samarinda, Sri Pujiasuti, menilai distribusi program ini masih menyimpan banyak PR gitu. Menurut Sida tuh lambatnya pemerataan makan bergizi gratis ini bukan semata soal anggaran aja, tapi soal kesiapan di lapangan juga. Sida tuh mewanti-wanti agar program ini tuh dipaksakan berjalan sebelum segala unsur pendukungnya ini benar-benar siap gitu Bu Sembok. Sida juga mengakui bahwa banyak pihak termasuk sekolah-sekolah yang belum kebagian, yang akhirnya mempertanyakan nih kapan giliran Sida gitu. Tapi Sida menegaskan bahwa kendali atas program ini tuh sebagian besar berada di tangan pemerintah pusat, bukan di daerah. Kesiapan pengelola di tingkat lokal juga jadi faktor penentu, mulai dari kelayakan bangunan dapur, ketersediaan SDM, sampai urusan perizinan. Dinas Kesehatan DP2KB dan juga tim yang ada di Samarinda juga disebutnya ini perlu memastikan segalanya benar-benar siap sebelum program dijalankan. Di sisi lain, Sri Puji Juan ditutup mata ya bahwa berbagai persoalan yang dah mencuat seputar pelaksanaan MBG ini, Sida juga menyebut sosialisasi juga perlu diperdalam dan sejumlah hal juga masih butuh diperbaikan, termasuk soal keterlibatan UMKM yang sempat dijanjikan tapi kenyataannya ini belum berjalan. Ya, semoga ada evaluasi ya dari pihak pemerintah pusat ya terkait MBG ini kedepannya seperti apa, karena udah setahun berjalan, setahun lebih ya, jadi udah bisa dievaluasi yang kurang-kurangnya, yang lebih-lebihnya dipertahankan gak itu deh. Ya, sukses selalu buat MBG. Informasinya kami kutip dari laman website tribunnews.com.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Aku nggak mau minta maaf. Bukan aku aja yang salah, dia juga salah kok.
3: Loh, kenapa gitu?
2: Pokoknya aku gak mau minta maaf, lagian kan aku lebih tua.
3: Iya betul, memang kamu lebih tua. Tapi kalau memang salah, ada baiknya minta maaf. Minta maaf gak bikin kamu rendah kok.
2: Pokoknya aku gak mau minta maaf, titik.
3: Minta maaf, tindakan sederhana yang masih banyak orang enggan melakukan. Padahal, dengan meminta maaf, bisa membebaskan seseorang dari perasaan marah, sehingga membuat hidup terasa lebih ringan.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Yang keren dengan informasi terakhir juga bersama Natam siang hari ini, di mana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdamkarmat Berau ini berhasil mengevaluasi 6 ekor ular hijau dari dalam sebuah air conditioner atau AC di rumah warga Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur. Operasi ini awalnya dikira tuh evakuasi biasa aja gitu, keren dengan sana, di mana sempat mengejutkan petugas karena jumlah ular hijau yang ditemukan ini jauh lebih banyak dari laporan awal, dimana bagi pemilik rumah yaitu Lili ini mendadak berubah gitu ya, dari kondisi tenang menjadi operasi pencarian penghuni gelap. Pada Selasa 2 Juni 2026 kemarin sekitar pukul 22.22 waktu Indonesia Tengah, jadi Sida tuh menemukan itu tadi ya, sejumlah ular hijau yang memilih AC-nya sebagai tempat nongkrong gitu. Jadi merasa diundang, Sida pun akhirnya menghubungi nih pos Damkar Labanan. Laporan yang masuk malam itu sederhana, yaitu adanya ular hijau yang bersembunyi di dalam AC rumahnya. Tapi disangka-sangka gitu ya, ketika petugas Disdamkarmat Berau ini tiba di lokasi dan melakukan pemeriksaan, si Dani justru menemukan penghuni kosnya ini dalam tanda kutip gitu ya, lebih banyak dari perkiraan. Jadi tegang benar gitu, keren dari sana ya, menggunakan senter dan juga alat penjepit khusus atau snake tong. Petugasnya awalnya bersiap menarik satu ekor ular hijau, tapi begitu casing pembungkus AC-nya tuh dibuka pelan-pelan, gak tahu bisa mbak ya, ekor-ekor hijau nih, wih banyak nih meliuk-liuk gak tuh, dan juga bertumpuk-tumpuk gak tuh, keren dari sana di celah sempit bagian belakang mesin AC yang lembab. Akhirnya petugasnya harus ekstra hati-hati gitu ya, dan juga cekatan, karena setiap kali satu ekor ditarik keluar, ular lainnya tuh juga terusik gak tuh, dan akhirnya mencoba masuk lebih dalam ke sela-sela kabel. Nah, alih-alih satu ekor maha, petugas akhirnya berhasil mengeluarkan total 6 ekor ular hijau dari belakang AC ini. Komandan Pos Damkar Labanan Jua, Dwi Susilo, mengatakan tim SIDA awalnya datang untuk mengevakuasi satu ular sesuai laporan warga. Tapi setelah dilakukan pencarian lebih teliti, ular-ular lain juga mulai bermunculan. Tentunya temuan ini juga akhirnya sontak membuat petugas lagi panen ular gak tuh di tengah malam gak tuh kerandang sana. Tapi untungnya keenam reptil ini adalah jenis ular hijau daun yang memiliki bisa yang rendah. Tapi tentunya meskipun bisanya rendah gak tuh ya, Dwi juga mengingatkan masyarakat supaya tidak menganggap remeh segala ular yang berwarna hijau, dan Sidi juga mengimbau warga untuk tidak mencoba menjadi pawang dadakan ya ketika menemukan ular di dalam rumah. Ya tentunya selain beresiko digigit, salah mengenali jenis ular juga bisa berakibat fatal gak tuh keran dari sana. Dan ini peristiwa ini juga sekaligus menjadi pengingat ya, misalnya AC ini bukan hanya tempat mengeluarkan udara dingin, tapi bagi sebagian ular rupanya AC ini juga bisa dianggap sebagai hunian nyaman dan strategis untuk berkumpul gak tuh keran dari sana. Jadi Etam perhatikan kebersihan rumah Etam ya, supaya tidak mengundang hal-hal yang tidak diinginkan ya, Bu Sombo ya. Informasinya kami kutip dari laman website tribunnews.com. Menjadi akhir kebersamaan Etam dalam musik dan info siang hari ini ya. Setelah ini akan ada mitos fakta, dan Etam cukupkan di sesi pertama di musik info ya, karena nanti pukul 14 ada musik info, jangan buat Nita Mas ya. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Tom pukul 13.01 waktu Indonesia Tengah. Keruan deng sana sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 mulai tiba di Amerika Serikat jelang turnamen 11 Juni. Mereka kini menempati kamp latihan dan markas yang telah ditentukan untuk persiapan laga. Timnas Argentina menjadi salah satu yang tiba lebih awal melalui Bandara Missouri sejak 31 Mei, di mana sudah tiba dengan pesawat bercorak garis biru putih dengan angka 10 ikonik milik Lionel Messi dan Maradona. Messi dan kawan-kawan dikabarkan menginap di Origin Hotel, pusat kota Kansas City, dan berdasarkan laporan media setempat, pagar pengamanan dan personel keamanan tambahan disiagakan di sekitar area hotel selama mereka tinggal. Timnas Inggris menyusul tiba pada 1 Juni dan langsung memulai pemusatan latihan di Florida. Pelatih Thomas Tuchel memanfaatkan sesi ini untuk mematangkan kesiapan seluruh skuadnya termasuk adaptasi cuaca hingga kondisi lapangan. Para pemain Inggris berlatih dalam suhu tinggi guna beradaptasi dengan kondisi lapangan pertandingan nanti. Mereka juga dijadwalkan melakukan laga uji coba sebelum partai pembuka turnamen resmi dimulai. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Totalnya berapa, Bu?
2: Rp5.000, Mbak.
1: Mata uang rupiah telah menjadi salah satu identitas Indonesia. Tapi tahu nggak asal nama rupiah dari mana? Secara nama, rupiah memiliki kemiripan nama dengan mata uang India, yaitu rupee. Ternyata ini bukan tanpa alasan loh. Dilansir dari MIRL 2005 dalam buku Ekonomi Politik Ketahanan Pangan Berkelanjutan dan Daya Saing Internasional, nama rupiah sendiri ternyata datang dari bahasa Hindi. Dalam bahasa itu, rupiah merujuk pada satu kata yaitu rupiah, atau dalam bahasa Sanskerta disebut rupiah. Arti kata ini sendiri mengandung makna perak yang dibentuk dan ditempa atau rod silver. Jadi, nama rupiah berasal dari kata India yaitu rupiah yang berarti perak.
3: Coba lihat ikan anak muda tuh, lewat hadapan orang Tuhan di da sopan santunnya.
4: Duh, Mek, namanya juga kanak zaman now, biasa mahal eh.
3: Ndak zaman now kah? Ndak zaman baheula kah? Ndak zaman batu kah? Namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas salah mun tegak tuh yo.
4: Yandi hanya Mek, aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
0: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Lah, senja yang mandikan bisa ku kelupakan, terang diingatan waktu kau beri aku lambaian perpisahan.

0: senja yang mandikan bisa ku kelupakan, terang diingatan.
1: Ya koran di sana, ya kamu lanjutin mitos fakta siang hari ini, dimana siang hari ini Nita kan mengawani kita dengan mitos fakta seputar wangi pandan yang tiba-tiba datang. Nah ini nih mitos atau fakta gitu ya, atau penyebab, ada penyebabnya gak tuh yang intinya keranda yang sana ya, karena memang kadang tuh dikaitkannya dengan hal-hal yang mistis gak itu tentunya. Nah jadi hari ini kita akan membahas tentang mitos wangi pandan di masyarakat Indonesia, mengenal jua tentang pantosmia atau halusinasi penciuman dan lain-lain sebagainya ya. Tapi kita menelinga dulu deh keranda yang sana, lagu yang lalu lagi sebelah ini ya, ada Real Doni dari Dara Gampong.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: program ini Andi Mitos Fakta tentang mitos fakta dari daun pandan, wangi daun pandan. Jadi memang mitos wangi pandan masyarakat Etam ini yang memang karena Indonesia tuh juga jadi negeri yang kaya akan cerita rakyat dan juga mitos urban. Salah satu mitos yang paling populer juga adalah aroma wangi pandan yang muncul secara mendadak, dimana secara tradisionalnya wangi pandan yang harum dan manis ini sering dikaitkan dengan kehadiran sosok makhluk halus tertentu, tegik kuntilanak atau arwah-arwah leluhur ya, yang intinya yang tiba-tiba berkunjung gak ke dalam tanda kutip. Nah, kepercayaan ini tuh udah turun temurun ya, diceritakan dari generasi ke generasi, sehingga secara psikologis otak Etam ini sudah terprogram nih untuk merasa takut saat mencium aroma ini di waktu atau di waktu-waktu tertentu atau di tempat-tempat yang tidak terduga. Tapi sebenarnya Etam melihat lebih dalam lagi, banyak dari kejadian ini tuh sebenarnya memiliki penjelasan logis yang sering terlupakan, gak tau keranda yang sana. Misalnya aja, oh siapa tahu dari penggunaan pewangi ruangan yang otomatis, atau ada tanaman pandan liar dari kejauhan yang aromanya tuh ikut bawa angin, atau mungkin tetangga yang baru beli daun pandan dan dia ngolah jadi makanan, gak tau kan Etam tahu, gak tau keranda yang sana ya. Dan just amun secara medis gitu ya, fenomena mencium bau yang sebenarnya tuh ada di sekitar lingkungan Etam itu disebut dengan pantosmia atau halusinasi penciuman, di mana sistem saraf Etam mendeteksi aroma tertentu walaupun dia ada sumber baunya nih, Bu Sombo. Aroma yang dicium juga bisa bervariasi ya, mulai dari bau busuk gitu ya, dari tegik sampah atau bau asap gitu, sampai bau yang menyenangkan tegik bau bunga, parfum ataupun daun pandan ini sendiri. Nah, pantosmia ini sendiri terjadi ketika ada gangguan pada cara hidung Etam mengirimkan sinyal ke otak atau cara otak menginterpretasikan sinyal ini gitu. Gangguan ini tuh akhirnya bisa bersifat sementara atau menetap tergantung pada penyebab dasarnya. Nah, ada beberapa faktor juga ya yang sering memicu pantosmia ini. Tegik misalnya aja infeksi saluran pernapasan, misalnya pilek, flu atau sinusitis kronis, ini bisa merujuk pada rusaknya ujung saraf penciuman di rongga hidung Etam. Terus ada juga faktor yang lainnya adalah cedera kepala, di mana trauma pada kepala ini bisa menggeser atau merusak saraf olfaktorius yang menghubungkan hidung dengan otak Etam. Atau ada masalah neurologis, ini masalahnya tuh tegik kondisi, tegik misalnya migrain, epilepsi lobus temporal, atau gejala awal penyakit Parkinson dan Alzheimer yang bisa memicu halusinasi penciuman. Dan faktor terakhir juga adalah paparan zat kimia, di mana menghirup polutan atau zat kimia beracun dalam jangka panjang bisa merusak indera penciuman. Dan faktor pemicu pantosmia yang perlu diwaspadai adalah misalnya ada sinusitis kronis yang dikunjung sembuh, ada riwayat cedera pada area wajah ataupun tengkorak, dan yang ketiga adalah kondisi medis sistematik, tegik diabetes yang bisa mempengaruhi saraf.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Widih, jadi inget Dani ya, gimana si Dul deket Jainab, deket Sarah juga,
2: dapat restu dari babi kagak ya?

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Yang keren di sana penyebab medis lain dibalik aroma misterius itu adalah ketoasidosis diabeticum. Nah, ini penderita diabetes tipe 1 atau tipe 2 yang mengalami komplikasi serius ini berupa ketoasidosis, seringkali memiliki nafas yang berbau manis atau seperti buah-buahan busombo. Hal itu terjadi karena tubuh ini membakar lemak untuk energi dan menghasilkan zat sisa bernama keton. Selanjutnya juga adalah parosmia. Nah, beda dengan pantosmia tadi ya, parosmia ini adalah kondisi di mana ada sumber bau yang nyata, tapi otak ini salah mengartikannya, Bu Sombo. Misalnya Atam tuh ya cium bau kopi, tapi yang tertangkap di otak tuh malah wangi pandan atau sebaliknya bau yang disedap gitu. Nah, biasanya kondisi ini tuh seringnya dialami oleh pasien pasca COVID-19 kemarin ya, yang sedang dalam pemulihan indera penciuman. Wah, ini kita merasa ini. Dan juga selanjutnya adalah maple syrup urine disease atau MSUD. Jadi meskipun lebih sering ditemukannya pada bayi, gangguan genetik ini tuh membuat tubuh tidak bisa memproses asam amino tertentu dengan benar. Akibatnya cairan tubuh seperti keringat atau urin itu bisa mengeluarkan aroma manis yang sangat kuat seperti sirup maple atau karamel, dimana sebagian orang juga di Indonesia ini sering menyamakannya dengan wangi pandan. Namun misalnya Atam hanya sekali dua kali cium aroma pandan dan tidak disertai keluhan lain ya, mungkin itu faktor lingkungan atau kelelahan aja agak tuh. Tapi misalnya aroma itu tuh munculnya berulang kali atau bahkan menetap atau disertai juga dengan gejala-gejala lain, misalnya sakit kepala hebat atau migrain yang sering kambuh, ada juga gejalanya pusing berputar atau vertigo, ada juga hidung tersumbat kronis atau adanya lendir berbau dari hidung, dan adanya penurunan daya ingat atau perubahan perilaku secara tiba-tiba, ini sebaiknya men ada 4 faktor ini juga ya, jangan diabaikan untuk mendapatkan diagnosis yang akurat dan pasti. Tentunya sangat disarankan untuk Atam segera konsultasi ke dokter Atam ya. Di mana aja sama siapa aja dokter, pokoknya langsung konsultasi men sudah merasakan mencium bau wangi pandan gitu ya, dan dia disertai dengan gejala 4 gejala yang Danita carangkan tadi. Dimana itu tuh gunanya untuk memastikan juga apakah fenomena ini tuh berkaitan dengan gangguan saraf atau kondisi medis lainnya. Ya, keren deh sana. Itu hak ya, informasi seputar wangi pandan ini tiba-tiba yang tercium itu mitos atau fakta gitu ya, beneran karena ada makhluk halus atau tidak gitu. Ternyata dari segi, walaupun dari segi ilmiah belum dipastikan secara gamblang gitu ya bahwa itu mitos atau fakta gitu, tapi bisa menjadi pembuka gitu ya, pembuka pengetahuan Atam untuk merasakan diri Atam ini baik-baik aja atau tidak gitu lah. Pokoknya keren di sana ya. Informasinya kami kutip ya dari laman website halodoc.com. Menjadi akhir kebersamaan Atam di mitos fakta siang hari ini. Selain Atam akan lanjut di musik dan info siang pukul 14. Jadi tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru. Lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
0: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kerohanding sana sebanyak 8 jemaah haji embarkasi Balikpapan dilaporkan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi hingga akhir Mei 2026. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dengan riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernafasan. Sekretaris Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan dari total 8 jemaah yang wafat, 1 orang meninggal di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Soeharto, kondisi cuaca panas ekstrim yang terjadi selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang memiliki penyakit komorbid. Karena itu pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah di Arab Saudi. Sidajo menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan yang ditetapkan otoritas Arab Saudi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Embarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan melalui kloter pertama dalam keadaan baik. Pihaknya terus berkoordinasi dengan tim kesehatan untuk memastikan seluruh jemaah yang kembali ke Indonesia berada dalam kondisi layak terbang. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam lainnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya keren, disini kita lanjut lagi di musik info siang hari ini pukul 14:13 waktu Indonesia Tengah, dan tentunya hari ini Mbak Nita di jam segini ya di sorangan gitu ya. Ada suaranya Nik nih?
1: Ada Nik nih.
0: Oh, Nik ada belum, masih dibungkam. Halo.
2: Halo.
0: Iya, ada Mbak Tata.
2: Yeay.
0: Yeay.
2: Mbak Nita.
0: Iya, Mbak Mia disebut kangen enggak, Mbak?
2: Salah sebut ya.
0: Salah ya. Tadi apa tadi Mbak kesini, Mbak?
2: Panasnya leh.
0: Leh, harus sekarang mendung ya, Mbak.
2: Iya,
0: ya, terlihat ya.
2: Ganti lagi nih cuacanya nih, Mbak, ya.
0: Itu sudah mudah kesehatan aja ya, soalnya
2: amin.
0: Cuacanya nih suka gak ini nih,
2: iya,
0: labil gitu ya.
2: Betul.
0: Tapi tegaknya mendung-mendung nih, tegaknya tetap panas di luar ya. Hawanya tegak panas gitu rasanya ya. Ya
2: mudah dari siang tadi tuh.
0: Iya, misal arus lalu lintas tegak mana Mbak Tata kita lewat tadi?
2: Lancar aja. Mun di ya. Depan kantor nih rame, Bang.
0: Ada nikahan tuh, Pak. Ya.
2: Betul.
0: Nah, jadi mun besok Mbak galanya ke sini itu balik lagi karena belum selesai jo nikahannya ya Mbak Tata ya. Jadi hati-hati hak tuh mun melintas di depan RRI.
2: Betul.
0: Gitu.
2: Biasanya orang laju ya kalau lewat depan RRI.
0: Mengalah-ngalah sedikit ya yang keluar ya. Masuk itu sudah ya,
2: gitu.
0: Tentunya di musik info ya Mbak Tata ya dikawani dengan lagu-lagu pop daerah seperti biasa, dan juga dia ada info-info ringan ya Mbak Tata ya.
2: Betul.
0: Sebagainya info apa tuh Mbak Tata kan dia ya.
2: Nah,
0: kita lingat dulu lagu Kutai.
2: Apa tuh?
0: Ada Belang Hata.
2: Gas.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stumat dulu, dengarkan hayo. Buat busumbo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya keren desa nak lanjut lagi ya Mbak Tata ya.
1: Iya.
0: Ini ada info nih. Info yang memang agak lagi hangat-hangat belakangan ini ya. Seputaran Badan Gizi Nasional yang sudah menyiapkan skema MBG berbasis kantin sekolah ini Mbak Tata. Jadi Badan Gizi Nasional tuh pagi ini lagi menyiapkan berbagai skema pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG yang lebih efisien terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Salah satu opsinya yang dipertimbangkan ini adalah dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia tegik kantin sekolah, dapur umum, dan juga sarana komunitas. Jadi tidak perlu lagi membangun dapur-dapur baru gitu. Nah, kepala BGN yang baru ya, Nanik SD yang mengatakan pendekatan baru ini juga merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan maupun sasaran programnya. Menurut Sida juga, pelaksanaan MBG kedepannya nih dia harus bergantung pada pembangunan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG baru, terutama di daerah yang memang sudah memiliki fasilitas yang bisa dioptimalkan lebih baik lagi. Nah, tegak apa tuh tanggapan kita? Silahkan.
1: Tegaknya lebih bagus ya. Karena lebih terjamin gitu kalau di kantin sekolah sendiri kan. Jadi makanannya bisa diolah sendiri tuh. Rawan apa ya? Di rawan basi begitulah.
0: Iya, jadi jauh-jauh ya.
1: Betul.
0: Berkumpul di satu titik dapur tegak dulu-dulu ya.
1: Itu tegak sekolah di luar negeri. Kayak di Korea atau di mana gitu kan. Biasanya MBG-nya tuh di kantin sekolah. Iya, jadi lebih terjamin
0: betul.
1: Begitu.
0: Betul. Terus juga antri ya lebih seru ya. Tegaknya antri terus dialakan. Nggak sekolah lagi punya.
1: Nih wow.
0: Ya, atau keren dan selain informasinya kami ikutin dari laman website Kabar Samarinda _ official. Kok laman website sih? Instagram Mbak Tata.
1: Oh iya, IG ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Tari Melemang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi pertunjukan hiburan rakyat.

0: Udah habis. Bentar ya, aku buang sampah dulu.
1: Ih, sembaran banget buang sampah. Salah tempat kamu.
0: Huh? Apaan salah tempat? Ini loh, udah buang sampah pada tempatnya. Di tong sampah.
1: Iya sih. Tapi lihat dulu tuh, ada tulisannya. Sampahmu beda.
0: Hah? Beda gimana?
2: Kamu nanya?
1: Nih ya, buang sampah tuh gak sembarangan. Tong sampah warna hijau itu tandanya untuk sampah organik seperti sisa makanan, daun kering, sama sayuran. Kalau tong sampah warna kuning itu buat sampah non-organik kayak botol kaca, kaleng bekas, sama sampahmu ini, plastik kemasan nih.
3: Meanwhile.
1: Terus tong sampah warna merah itu tandanya buat B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya kayak sampah beling, pembersih lantai, pengharum ruangan, deterjen pakaian, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya. Kukira tempat sampah warna-warni itu buat hiasan aja.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Ya keren di sana.
6: Lanjut lagi nih.
5: Ada info kah?
6: Ada nih yang terakhir nih.
5: Boleh.
6: Ini buat yang suka pakai kosmetik ya, skincare gitu termasuknya. Jadi dari BPOM ini ada 70% peredaran kosmetik ilegal didominasi penjualan online nih, Bonita. Jadi peredaran kosmetik ilegal di Indonesia ini masih dominasi melalui jalur perdagangan daring ya, dalam jaringan. Jadi produk kosmetik impor ini memenuhi standar keamanan dan belum punya izin edar ya. Dan mudah gitu masuk ke pasar Indonesia melalui berbagai platform online. Jadi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Iqrar ini mengatakan mayoritas temuan kosmetik ilegal itu dari aktivitas perdagangan daring. Jadi sedangkan sisanya itu sekitar 20-30% itu ditemukan melalui jalur distribusi offline nih, Mbok ya. Jadi selain faktor perdagangan daring, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk kosmetik yang punya izin edar, ini juga menjadi salah satu penyebab maraknya peredaran kosmetik ilegal nih.
5: Nah,
6: itu dia. Jadi kita harus waspada juga nih, Mbak Nita ya. Jadi jangan sembarangan milih mentang-mentang murah langsung kita beli ya.
5: Nah, itu kadang tuh ya, item tuh seringnya tergiur harga murah.
6: Betul.
5: Gitu. Kadang tentu baik juga untuk item kedepannya. Mungkin sekarang baik ya, Mbak Tete ya. Jangka pendeknya, tapi jangka panjangnya.
6: Nah, itu dia. Belum tahu, apalagi ada merkuri gitu kan.
5: Nah, iya.
6: Bahaya juga nih.
5: Langsung mulai tentang GP Vita Pierce sebelumnya nih gitu kan. Nah, itu
6: perlu curiga ya. Jadi mending pelan-pelan nanti becantik grecek lagi gitu.
5: Pelan-pelan aja, jangan yang instan-instannya nih baik ya. Mie instan aja nih baik nih, sampai instan pulang ya atau
6: lapar kan ya. Iya, jadi infonya diambil dari rri.co.id ya. Sekaligus nutup juga nih kebersihan etam ya. Bersama Mbok Nita tapi ya.
5: Iya, Mbok Tata kan ngawani kita segalanya bersama ya, tenangin sama Rinda Meri. Saatnya menitip pamit dari ruang dengar kita segalanya. Langsung aja, Tam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah sembilan. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat dua gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah sembilan tunggal dan ganda. Sedangkan pada tari

0: Mau nyalip tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul gas. Oke, ambil sisi dalam gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Karena di sana beredarnya isu penutupan total secara sementara dermaga di Pelabuhan Penajam Balikpapan, PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry Pelabuhan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara menepis hal tersebut. Supervisi Bisnis dan Pelayaran Pelabuhan Ferry Penajam, Heru Sulistriono, menerangkan bahwa aktivitas penyeberangan dari Penajam menuju Pelabuhan Karyangau Kota Balikpapan maupun sebaliknya tetap beroperasi 24 jam meski memang benar adanya pekerjaan pengecoran atau proyek perbaikan fasilitas di Dermaga 2. Isu penutupan sementara dipicu dari bocornya surat internal vendor pelaksanaan proyek kepada pihak ASDP karena dikhawatirkan informasi yang terima masyarakat simpang siur dan beranggapan ditutup total. Proyek pengecoran yang dijadwalkan mulai tanggal 5 sampai 14 Juni 2006 berjalan selama 10 hari itu merupakan kelanjutan dari program perawatan rutin fasilitas pelabuhan yang dianggarkan oleh pusat melalui cabang ASDP di daerah. Fokus pengerjaan pada pengecoran tiang sandar penahan kapal hanya dermaga 2 yang ditutup total sementara untuk menjaga keselamatan selama proses pengecoran. Oleh karena itu, mulai tanggal 5 Juni ini, seluruh aktivitas bongkar muat kapal feri dialihkan sepenuhnya ke dermaga 1. Demikian kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
2: Aku baru lihat iklan investasi yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Kayaknya ini kesempatan bagus deh.
3: Hati-hati loh, kadang tawaran kayak gitu tuh bisa jadi penipuan. Investasi bodong sering menjanjikan keuntungan tinggi dengan risiko rendah. Tapi kenyataannya, beda banget.
2: Ah, masa sih? Tapi gimana aku bisa tahu kalau itu benar atau enggak?
3: Kamu jangan langsung percaya. Selalu cek latar belakang perusahaan dan jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan cepat. Kalau ada sesuatu yang gak benar, langsung tanya aja tuh ke otoritas keuangan atau penasihat terpercaya.
4: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk.
2: Aku sudah coba hubungi mereka, tapi tidak ada jawaban. Ya, takut deh.
3: Wah, itu udah tanda bahaya. Kalau mereka sulit dihubungi atau menghilang setelah terima uangmu, itu bisa jadi penipuan.
2: Ah, tidak.
3: Investasi bodong nggak cuma merugikan finansial, tapi juga bisa mengakibatkan masalah hukum. Hati-hati dan lakukan pengecekan sebelum berinvestasi.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Dendang Merian, waktunya

0: Berompat Reni Samarinda, suara budaya Nusantara. Keren ya sana nih Mbok Tata. Ya akhirnya ngawan hitam lagi di Dendang Merian. Tegaknya udah lama ya di Dendang Merian nih, semingguan lebih mungkin ya. Oke deh, hari ini lagunya sudah Mbok Tata taruh ya di Facebook. Mohon mau lihat nih, list lagunya masih banyak yang bisa tampilin nih di nomor 0517272656 atau 736152. Kawan Jo di WhatsApp 0811-5819-984. Oke, mau Tata angkat dulu yang pertama ya. Halo, Nana Marian.
1: Waktunya tampil yang mendutan.
0: Iya, waktunya tampil yang mendutan, Bu Suari. Gimana kabarnya nih?
1: Baik.
0: Baik, sehat aja Bu Su?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, habis makan apa tadi?
1: Ya.
0: Habis makan apa tadi siang?
1: Makan sayur pindang.
0: Woi, sayur pindang leh. Ikan pindang ke lain?
1: Ya, ikan pindang.
0: Oh, ikan pindang. Oke deh, lagunya apa nih, Busu?
1: Ya, nomor satu.
0: Ya, nomor satu tadi apa yo? Tak Bersamanya ya, Caca Sherly.
1: Ya.
0: Oke, siap. Sapa salamnya boleh?
1: Salamnya
0: boleh. Oke, siap. Makasih, Busu ya. Iya, itu dari Busu Ari ya tadi kronnya sana. Bergantian lagi nih, mau tanya apa sebelahnya. Halo, salam budaya, Dendang Merian.
2: Dendang Merian, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Busu, Misran.
2: Pak Bukang.
0: Lain. Ini siapa nih?
2: Alisa Putra.
0: Oh, Alisa Putra, ini dari mana nih Busu nih?
2: Hah?
0: Dari mana Busu?
2: Dari tadi sudah ini.
0: Dari Samarinda kah? Lain.
2: Sama bersama Rinda.
0: Oh, sama Rinda jadi ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Ada orang anakku nih sama Rinda.
0: Oh iya, sama Rinda. Ini sama Tata sekarang. Salam kenal Busu ya.
2: Ayo, salam. Lagunya apa ya? Patah aja dah.
0: Patah atau mau dibacakan dulu nih?
2: Ah, nggak usah.
0: Nggak usah, oke.
2: Okay. Mau habisi waktu aja membaca.
0: Di apa masih 2 jam, Busu?
2: Oh, 2 jam kah
0: masih? Iya, masih panjang.
2: Alhamdulillah.
0: Ya,
2: titip salam aja semuanya. Nah, ini Busu Mamat ya, apakah kabarnya?
0: Nah, lagi
2: semuanya, seluruh Indonesia. Yo. Dari Sabang sampai Merauke yang memonitor.
0: Siap.
2: Busu yang di mana nih?
0: Di mana? Di Jambi.
2: Busu Sawah.
0: Oh.
2: Siapa namanya?
0: Busu Wahyu.
2: Busu Wahyu yang di Muara Kaman.
0: Iya.
2: Nah, yang di Tenggarong, tadi. Busu Kutai segala macam.
0: Iya.
2: Tidak Mbok, tidak tua.
0: Mm-hmm.
2: Ya, berataan saja.
0: Siap, Busu.
2: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
2: Salam sehat semuanya.
0: Sehat terus.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Tata kira tadi Busu Misran ya, agak mirip-mirip suaranya nih ya. Oke, tahu siapa lagi nih? Ada siapa ya? Halo, ada nama Rian.
3: Halo, salam budaya.
0: Salam budaya.
3: Salah.
0: Waktunya itu dangdutan.
3: Dendang Merian, waktunya hitam dang dutan.
0: Iya, waktunya hitam dang dutan Busu Hamzah.
3: Ini dengan
0: siapa yo?
3: Mbok Tata ya.
0: Betul, 100 buat Busu ya.
3: Apa kabar Mbok Tata?
0: Kabar baik. Busu gimana?
3: Alhamdulillah baik sehat.
0: Alhamdulillah. Lagunya. Lagunya banyak nih, ada lagu Jalur Loro, Seperti Mati Lampu, Sudah Cukup Sudah, Berlian, Berbisik, Yang Penting Happy, Calon Mantu Idaman, Merindu, Kapan Kawin, Tanda Bahaya Cinta, Mati Gaya, Po Ame-Ame Balikin Cintaku, Rindukan Aku, Tanda Merah, Tajamnya Karang, sama Sejatinya Cinta. Yang mana nih, Busu?
3: Tadi cincin palsu.
0: Mana tadi yuk? Yang palsu-palsu.
3: Ya, cincin palsu apa-apa tadi?
0: Po ame-ame balikin cintaku, gitu. Po ame-ame balikin cintaku, lain.
3: Ya.
0: Atau yang rindukan aku.
3: Nah, rindukan aku.
0: Oke, okay, ya. Ulang permata ya.
3: Iya, iya.
0: Siap.
3: Salam-salamnya pertama sekali untuk nyambut kata ya. Selamat siang, selamat sore, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Kemudian untuk semua pentro 4 Samarinda tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat sore. Untuk nyambut kata, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf agak sedikit beda nih, agak tiba-tiba pilek ya karena di sana. Bunda, jar mama nih kebanyakan minum es gitu. Oke, lanjut lagi deh, mau tata siapa yang sebelahnya. Halo, Dana Marian. Halo.
4: Halo.
0: Ya, Dana Marian.
4: Dana Marian. Dan Kendutan.
0: Iya, waktunya Tam Dangdutan Bos Kutai. Gimana kabar ini?
4: Baik.
0: Alhamdulillah. Cuaca gimana nih di Tenggarong nih, Busuk?
4: Melek.
0: Oh, jadi agak mendung-mendung gitu yo.
4: Ya.
0: Lagunya mau apa nih, Busuk?
4: Lagunya Tajamnya Karang.
0: Oh, Tajamnya Karang ya, Melili.
4: Iya.
0: Oke, siapanya boleh nih, Busuk?
4: Ya, untuk Sumisan, Pegaseng. Lagu Monana. Putra Jawa. Kenita.
0: Ya.
4: Raju. Raisi. Muda. Mawa. Dia masalah.
0: Oke, siap. Makasih banyak, Busu.
4: Makasih masalah.
0: Ya, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi lah ya sebelahnya. Halo, Dana Marian.
5: Dan Marian, waktunya dangdutan.
0: Waktunya tetap dangdutan, Busul Misran.
5: Mbok nih kan?
0: Salah.
5: Mbok Tata.
0: Betul.
5: Kayaknya dangdut.
0: Dangdut Tata lagi.
5: Dangdut Tata lagi. Semoga sehat Mbok Tata ya.
0: Iya, Busul juga ya.
5: Iya, sama. Cuacanya panas ini Mbok Tata.
0: Di sini tadi panas terus tiba-tiba mendung, Busul.
5: Oh.
0: Berganti lagi.
5: Lagu apa nih Mbok Tata?
0: Lagunya masih banyak. Ada lagu Jalur Loro, Seperti Mati Lampu, Sudah Cukup Sudah, Berlian.
5: Bujur Loro apa Mati Lampu?
0: Kenapa?
5: Bujur Loro kah?
0: Jalur Loro. Beda lagi. Jalur Loro sama Seperti Mati Lampu. Orangnya beda nyanyi.
5: Mati Lampu aja dah ya kan?
0: Oke, iya, nasar ya.
5: Nasar, itu buat lampu. Salam buat Miss Kutai tadi yo. Salam buat Mbak Nana ya.
0: Siap.
5: Salam buat Bu Muhammad. Semoga sehat. Buat Bunda Yuli, salam semuanya dari A sampai Z tanpa kecuali.
0: Siap.
5: Semoga Mbak Tata diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya Mbak Tata. Terima kasih Mbak Tata.
0: Amin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Sumbok, karena juga sudah ada berapa nih? Ada 4 lagu ya, alhamdulillah yang mengantri ya. Nanti buat Tata putarkan dulu. Sembari kita menunggu azan asyar ya pada pukul 15:38 waktu Indonesia Tengah. Jadi langsung saja nih buat Tata putarkan lagu yang pertama. Tak Bersamanya dari Caca Charlie.

0: makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Rondian sanak, busu, mbok, tahulah etam tentang Piala Dunia. Selamat dulu, dengarkan hayo. Buat busu mbok yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: صلاه سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Mami, KTP aku udah jadi.
3: Wah, anak mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera, Ade tunjukin KTP-nya coba.
4: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
2: Ya, nggak boleh ya tante ya.
4: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
5: Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, dan nama Rian, waktunya tendang dutan. Selamat menjalankan ibadah sholat asar ya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya nih, Musa Mbak ya. Lagunya masih banyak yang belum dipilih nih. Masih ada lagu Jalur Loro dari Adli Alfaris. Kemudian Sudah Cukup Sudah dari Zaskia Gotik. Berian, Inul Daratista, Berbisik, Putri Isnari. Yang Penting Happy, Vita Alvia, Calon Mantu Idaman, Rombongan Bino Koplo, Merindu Ayu Sasya, Kapan Kawin, Duo Molek, Tanah Baik Cinta, Jirayut, Mati Gaya Lesti, Pok Ame Ame, Balikin Cintaku, Malagata, Tanah Merah, Divani, dan lagu Sejatinya Cinta dari Elvi Zubai. Sungguh aja buat tata angkat yang satu ini yo. Halo, Dana Marian.
1: Waktunya Etam Dangdutan.
0: Iya, waktunya Etam Dangdutan nih, dengan siapa di mana?
1: Dengan Busu Taufik di Hunter.
0: Di Hunter?
1: Iya, Hunter terusan.
0: Oh, itu kah? Siap, salam kenal Busu ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Iya, gimana kabarnya nih Busu?
1: Alhamdulillah, baik ini.
0: Mm-mm.
1: Ini sama Mbok siapa?
0: Mbok Tata.
1: Iya, sama kenal Mbok Tata ya.
0: Salam kenal juga, baru sekali ya sama Busu Taufik nih.
1: Iya, baru sekali ini.
0: Ini lagunya apa nih, Busu?
1: Lagunya Zaskia Gotik aja.
0: Zaskia Gotik ya, Sudah Cukup Sudah?
1: Iya.
0: Oke, mungkin ada siapa salamnya?
1: Salamnya buat Bunda Nurul ya, selamat Marian.
0: Mm-hmm.
1: Ada Busu Budi.
0: Mm-hmm.
1: Ada Busu Misteran juga ya.
0: Iya.
1: Yeah. Ada Busu Dikmar. Salamnya buat segalanya aja.
0: Oke. Siap.
1: Buat Mbok Tatanya, semoga sehat.
0: Amin, Busu juga.
1: Tugas Mbok ya.
0: Siap, makasih Busu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dari Busu Taufik tadi ya. Kita melanjutkan lagi nih sebelahnya. Halo, Dana Marian.
2: Halo juga, assalamualaikum. Salam budaya.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
2: Tetang sebelah, Mbak Lala.
0: Iya? Agak kurang terdengar nih Busu nih.
2: Dari Jambi.
0: Oh, Busu Pujo, Mas Pujo lain.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke, betul. Udah lama nih nelpon ya, lupa-lupa nih suaranya.
2: Jaringannya kurang bagus ya.
0: Iya. Iya.
2: Lagu dari Inul aja.
0: Lagu dari Inul, Berlian ya.
2: Ah, iyalah.
0: Oke, siap. Sapanya boleh nih Busu.
2: Nah, ini salamnya lagi kepanasan nih, Ardang
0: oh.
2: Ini.
0: Oh iya,
2: lagi Ardang. Beraktivitas, jadi salamnya satu untuk semuanya calon ya.
0: Oke, siap.
2: Mudah-mudahan sahabat kita, keluarga kita, khususnya fan atau pendengar RRI Polonga Samarinda, semua dikasih kesehatan.
0: Amin.
2: Ya, walaupun panas-panas begini.
0: Semangat ya,
2: selamat apa, beraktivitas, yang penting semangat gitu aja.
0: Betul, dan saya selalu nih Busu ya.
2: Di situ ya, cuaca hujan enggak?
0: Enggak hujan, tadi panas, habis itu mendung, tapi panas lagi.
2: Kalau lebih sini panas Ardang deh.
0: Nah, mirip-mirip ya.
2: Terima kasih Mbak Tata ya.
0: Siap, sama-sama Busu.

0: Loro berbisik yang penting happy, calon mantu idaman merindu, kapan kawin tanda bayi cinta mati gaya, wame ame balikin cintaku tanda merah sama sejatinya cinta nih busu.
1: Yang penting happy.
0: Yang penting happy ya, Vita Alfia. Oke, sapanya ada nih busu.
1: Ya, saya tanya kepada semua teman-teman pendengar yang kompet sama Rinda, dimanapun berada, apa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dalam waktu ini berikan buat kata.
0: Sama-sama, busu. Cepat sembuh ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, keren ya sana sudah ada juga nih. Ada 4 lagu juga mengantri ya. Alhamdulillah rame nih lumayan. Jadi buat Tata nih kesepian ya. Oke, ini juga di Facebook ada juga di sapa salam ya. Ada dari Busu Beliwis Putih Punggur Lampung nih hadir jarnya. Oke, siap, makasih Busu ya. Semoga sehat selalu nih Busu Beliwis Putih ya. Oke deh, karena belum ada yang nelpon lagi, Mbok Tata putarkan lagu dulu sembari kita nunggu kabar etam ya, nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Nanti Mbok Tata lanjutkan lagi telepon-teleponnya setelah kabar etam ya, setelah pukul 16 lewat 2 menit gitu ya. Langsung lagi lanjut dengan lagu Seperti Mati Lampu dari Nasar.

0: 104 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Habari tam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerana sana, pemerintah Provinsi Kaltim menggelar kegiatan kerja bakti lingkungan atau karve di kawasan Islamic Center Samarinda dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pengelolaan sampah dan menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Karve melibatkan berbagai unsur mulai dari perangkat daerah, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan hingga pelajar. Dan melalui kegiatan tersebut, Pemprov Kaltim ingin meningkatkan kesadaran sekaligus partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kaltim, Joko Istanto, ini membacakan sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, yang mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini merupakan momentum untuk memperkuat aksi nyata dalam menjaga bumi. Menurutnya, persoalan sampah masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah dan kondisi tempat pemrosesan akhir atau TPA mengalami kelebihan kapasitas menunjukkan perlunya perubahan pola pengelolaan sampah yang selama ini masih didominasi sistem kumpul, angkut, dan buang. Selain itu, sampah yang dipilah serta pengelolaan TPA dan sistem lahan uruk yang terbuka ini memicu peningkatan emisi gas rumah kaca. Kondisi ini menjadikan sektor persampahan sebagai salah satu penyumbang emisi yang perlu mendapatkan perhatian serius. Oleh karena itu, pemerintah mendorong perubahan paradigma pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Salah satunya melalui Gerakan Indonesia Asri yang mengajak masyarakat membiasakan pemilihan sampah sejak dari rumah tangga sebagai langkah sederhana namun berdampak besar bagi lingkungan. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. MHz. Suara Budaya Benua Etam.
2: Dendang Merian, waktu

Oke, balik lagi di Nendang Meriah nih ke Ranesana. Dan masih ada beberapa lagu nih yang bisa Etam pilih ya. Mun mau milih, telepon aja gas langsung di 051-727-2656 atau 736-152. Kau jodi WhatsApp 0811-5819-984.

Iya, sekilas info nih cuaca tadi mendung ya keren di sana tuh tadi pukul berapa? 14. Nah, wayah ini cerah lagi ya. Di botak telat nih dari balik jendela studio ya. Udah mulai cerah lagi, mulai panas lagi. Nih papa tetap bersyukur ya. Pokoknya untuk keren di sana juga jangan lupa jaga kesehatan ya, karena apa ya, panas-panas gini biasanya tuh juga bisa pilek loh. Karena kalau cuaca panas biasanya maunya minum es terus ya, jadi malah memicu pilek nih kerannya sana.

Nah, sambil menunggu yang mau bergabungan, nih Mbok Tata membacakan informasi dulu ya. Ini seputar memutus rantai pemborosan langkah kecil untuk menghindari korsleting listrik. Jadi di tengah gaya hidup digital yang semakin intens ya, pada tahun ini kebiasaan membiarkan pengisi daya ponsel tetap terpasang di stop kontak nih, tanpa beban telah menjadi normalitas yang berbahaya ya, Bu Sombok. Jadi fenomena ini dikenal sebagai daya hantu atau vampire power, yang bukan sekedar masalah teknis tapi menjadi ancaman ya bagi efisiensi energi dan keamanan rumah tangga. Banyak pengguna ini menyadari kalau adaptor charger itu mengandung komponen transformator yang terus bekerja nih Musumbo, mengubah arus listrik selama sidani terhubung dengan sumber daya meskipun di ada ponsel yang sedang diisi. Jadi secara ekonomi pemborosan ini tegaknya kelihatan halus gitu secara individu, namun ternyata berdampak besar secara kolektif. Dan mengenai hal ini, Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo, dalam keterangannya, ini menyatakan masyarakat harus menyadari bahwa satu pengisi daya yang dibiarkan terpasang tanpa digunakan itu menyedot daya sekitar 0,5 watt per jamnya. Jadi pernyataan tersebut menegaskan beban hantu ini bukan hanya soal biaya ya, melainkan soal beban sistem kelistrikan nasional yang diperlu. Lebih jauh lagi, resiko keselamatan jiwa menjadi taruhan utamanya nih. Adaptor yang terus-menerus dialiri arus listrik ini akan mengalami panas laten dan kau micu degradasi isolasi kabel. Jadi dalam kondisi yang ekstrim, terutama jika menggunakan perangkat yang di original ya, yang dipunya standar keamanan yang ketat, panas itu kau memicu thermal runaway atau korsleting nih Bu Sumbo, yang bisa memicu kebakaran. Oleh karena itu, langkah sederhana seperti cabut charger ya setelah digunakan ini bukan lagi sekedar himbauan, tapi harus eta melakukan ya protokol keselamatan wajib di setiap rumah tangga yang modern. Jadi begitu nih kerandain sana infonya ya. Jadi jangan lupa kalau mau dipakai lagi casannya dicabut aja ya, biar mengurangi beban daya listrik juga dan bisa menghindari dari korsleting listrik ya. Oke, untuk Bu Sumba yang mungkin masih request lagu, masih mau Tata tunggu ya. Ini waktu Eta masih 1 jam lagi, masih panjang. Jadi mau Tata putarkan dulu deh. Lagu selanjutnya nih lagu Berlian dari Inul Daratista.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Probat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, keren ya sana nih, masih ada waktu ya di Danau Meriang, masih berapa nih, hampir 30 menit lagi ya. Nih juga Mbak Tata mengangkat nih, ada gabungan dari Mbak Reni ya. Iya, Danau Meriang.
1: Waktunya etang, dang, ditan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tata.
0: Waalaikumsalam Mbak Reni, gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah, 50%, belum 100%.
0: Oh iya, masih bolak-balik nih, bolak-balik toilet.
1: Kok tahu?
0: Ah, tadi malam kan cerita, Mbok.
1: Ah, iya betul.
0: Ah, kan masih ingat ibu Tata. Ya. Sehat-sehat ini terus ya, Mbok Reni.
1: Sudah dinamikan, kan? Tapi belum 100%, masih 50%.
0: Iya, sehat-sehat pokoknya Mbok ya.
1: Lagi kan namanya juga angin ya. Angin kan bolak-balik.
0: Di papal ya. Memang kayaknya ada lumayan banyak yang sakit ya.
1: Iya. Tadi di acara hambat tadi itu ada busus apa itu? Kurang enak badan juga.
0: Oh, busus Abdul Rahim tegaknya.
1: Nah, itu. Siap. Yang cuma sehat busus Mamat. Yang suhu kita masih sehat.
0: Iya. Busu Mamat belum
1: anak
0: datang.
1: Anak banyak kok. Anak banyak kok.
0: Di bapak.
1: Bisa lagunya, Bu. Tata.
0: Lagunya masih ada jalur loro, berbisik, merindu, kapan kawin. Loro ya.
1: Yang itu.
0: Oke, siap. Sapa salamnya deh, Bu.
1: Sapanya salam beratan aja. Buat Bu, buat Mbok, busu-busu.
0: Iya.
1: Nah, sore menjelang malam Minggu yang punya pasangan, Minggu jangan
0: gak
1: punya pasangan
0: di rumah mana
1: aja. Ini.
0: Iya.
1: Ya juga buat bacanya selamat bertugas ke publik hati-hati.
0: Iya, makasih Mbok Reni.
1: Apa
0: nih?
1: Malam ini pantas apa?
0: Malam ini di ada, biasanya pantas Dayak tapi di ada narasumbernya.
1: Berarti nanti jam 11?
0: Jam 11 musik info aja, baca-baca info.
1: Oh, enggak ada, enggak ada lagu, enggak ada apa request lagu enggak ada.
0: Oh, berengga ada masih jam 11.
1: Ah ya,
0: oke. Oke, siap.
1: Sama-sama.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi nih buat Tata angkat ya. Halo Dendang Merian.
2: Halo Dendang Merian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bos Mamat.
2: Apa tadi bunyi Bu Arin itu?
0: Hah? Betukang tegaknya nyaring nih suaranya.
2: Bu Arin itu pemarahan mudah kita.
0: Iya kah? Kenapa begitu?
2: Apa papan dicatoinya tuh?
0: Tukangnya tuh busu.
2: Oh, tukangnya kira ini pemarahan.
0: Lah.
2: Berapa hari ini Mbok Reni mendatang Red itu keluar. Dan dia dipadahkan pulang kan, wah ini kawannya busu kumat.
0: Nah, kenapa tuh?
2: Ada lagi yang kumat saya lihat tadi. Ya dan Mbok, lagunya tadi apa ya?
0: Apa tuh?
2: Atau putar aja segalanya, Mbok.
0: Iya, siap.
2: Nah, ini masih sibuk, Mbok. Masak ini, Mbok.
0: Oh, masih belum masak, ya? Daging lagi nih?
2: Iya. Sumpai itu, Mbok. Tadi sudah, Mbok, selesai, Mbok. Banyak yang minta masakan bembek itu, Mbok.
0: Oh, bembek. Masih
2: nyaman,
0: banyak, ya? Siap, busu.
2: Di, yang di kedengaran ini, Merian ini, Mbok, Yuli binti Ma'ruf.
0: Belum ada.
2: Ya, Mbok, karena saya hari ini off dulu, tahun aja, Mbok. Oke, tanda dengan busu ini nah, dehem di belakang tuh Mbok.
0: Umpatan Bu masak kah?
2: Umpatnya Mboknya belajar, Mboy. Belajar itu dulu kan.
0: Masak daging.
2: Iya, ternyata buka warung aja dah. Bisa. Tapi mahal nyewanya itu aja, Bang, Mbok.
0: Iya.
2: Rumahan aja kan nyaman aja.
0: Itu sudah tinggal berantar-antar.
2: Martabak apa namanya itu? Turban kah? Ya, Dik Moyo.
0: Bujur.
2: Nyamannya Mbok, iya yang modali itu siapa aja, Mbok?
0: Bagi-bagi nih.
2: Jelas kapan mana kan dia ada mun meriannya mau ya?
0: Pagi aja biasanya.
2: Ya makanya tapi nyendengari mau. Hanya rindu dengan suara saya itu tidak tembok.
0: Nanyain terus
2: suara
0: mana musuh mamat.
2: Saya dirindukan pada kita mau.
0: Banyak
2: nih fansnya. Suara saya ini mau berpahala mau. Apa nah. Menurut orangnya.
0: Iya kalau mau.
2: Dia pokoknya hukum tebal mau. Mengalahi ya no musuh mitran ya nih mau.
0: Nih tegak sidul jarnya.
2: bunyi-bunyiar sebelah punya Herman Pelani punya Mbok.
0: Oh iya, lain lagi artisnya ya.
2: Punya Mbok Datul, tapi Mbok Datul ngelari saya Herman Pelani itu Mbok. Jadi gitu kan dia rame kan Mbok yo. Kira bikin gitaran itu belum lama.
0: Sudah tadi di itunya, awal.
2: Bunyi orang Kutai itu Mbok, apa namanya, celak jebol itu Mbok. Celak jebol itu Mbok, dia muncul lagi Mbok itu. Apa punya orang itu, jabat sama gitu Mbok. Celak jebol punya orang Kutai.
0: Iya.
2: Mbok, terima kasih Mbok yo.
0: Sama-sama.
2: Kalau jalan punya galanya Mbok.
0: Oke, siap.
2: Marah-marah Mbok ini, apa, papan dicatoknya tuh.
0: Nih.
2: Terima kasih Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, tadi mau ngangkat telepon Bu Suwahyu, mati lagi ya. Nah, kita angkat dulu ya. Halo, Dana Marian.
3: Nomorian, Bu.
0: Waktunya hitam dangdutan.
3: Waktunya hitam dangdutan.
0: Iya, Bu Suwahyu.
3: Sama Mbok Tata. Tata dangdut tata tata.
0: Dangdut tata tata. Gimana kabarnya? Iya.
3: Ini baik aja, Bu.
0: Mana yang cicaknya, Bu Su?
3: Hah?
0: Cicaknya mana? Tadi malam.
3: Weh, masih ingat aja gitu.
0: Iya.
3: Dia ada lah.
0: Oh, udah hilang ya.
3: Udah aku usir dah. Aku kumpuli pakaian-pakaiannya, aku usir dah.
0: Nah, udah hilang sudah ya. Suruh
3: kerja tempat lain aja.
0: Dia ada lagi kawalnya nih.
3: Dia ada, Boy. Dia tahu kalau ada yang baru pulang.
0: Nanti ada lagi. Apakah
3: soalnya soalnya sosok cicak tuh yang diknya muhainya banyak
0: kawalnya.
3: Nah, yang paling kesal itunya buang air sembarangan tuh. Betul.
0: Betul. Itu lagi. Deh. Lagunya apa nih, Bu Su?
3: Aku nggak tahu playlistnya nih, Bu.
0: Lagu yang galau-galau aja. Apa yo? Merindu atau berbisik?
3: Merindu, berbisik.
0: Kurang galau ya?
3: Kurang, itu Mbak merindu tuh. Kangen ya? Galau kalau rindu.
0: Apa ya? Jadi galau nih, sejatinya cinta mungkin.
3: Gak ada galau tuh, Boy. Sejatinya deh. Cinta, galau-galau.
0: Iya, kayak mana lagi?
3: Iya, dah, nomor 5 udah diputar lah.
0: Nomor 5 tadi apa ya? Ini Mbak Tata lihat dulu ya. Nomor 5 itu berlian sudah nih, Bu Su.
3: Sudah ya?
0: Iya.
3: Nomor 7
0: tadi apa ya? Nomor 7 yang penting happy sudah jua.
3: Oke. Udah umpatan aja Mbak.
0: Oke,
3: yang
0: siap.
3: Tadi kita padahkan itu tadi yang kedua tadi Cung.
0: Merindu ya, Ayu Sasya.
3: Iya.
0: Oke, siap. Siapanya ada nih?
3: Setelahnya aja Mbak. Itu Mbak Sayangnya, makasih banyak Mbak atas waktunya.
0: Sama-sama Bu Su.
3: Nah, nanti aku salamkan dengan cicaknya ya.
0: Oke. Oke.
3: Oke, Mbak Tata, terima kasih banyak waktunya. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nyapa ada Bu Su Abdul Syukur ya. Halo, Dina Marian.
4: Waktunya tam dang dang dang tutan,
0: iya, Mbok Tata. Waktunya tam dang dutan, Bu Su Abdul Syukur. Gimana kabarnya nih?
4: Alhamdulillah sehat, Mbok.
0: Udah lama di taman nih, Bu Su?
4: Biasa ada kesibukan juga, Mbok. Bilang di taman tapi selalu monitor, Mbok. Ngeraja, Mbok, kita siaran malam apa segala itu. Bila sempat masuk di tempat mendengarkan aja, Mbok. Selalu mendengarkan aja, Mbok.
0: Siap, makasih, Bu Su.
4: Lagunya berbisik aja.
0: Berbisik ya, Putri Senari.
4: Yang penting ya, yang penting jangan berbisik tetangga. Jangan dibisiki tetangga. Itu repot, Mbok.
0: Betul.
4: Kalau cuma lagunya Putri Senari enggak apa-apa berbisik ya kan.
0: Bisik-bisik.
4: Iya, ya bisik-bisiknya dapat banyak duit, Mbok. Lagu ajanya. Seorang udah berbisik, waduh repot, Mbok.
0: Bikin lagu sudah.
4: Bila salah berbisik, aduh. Ini berbisik udah banyak dapat duit, Mbok, lagunya. Mbok.
0: Nah, kita bisi-bisi bahaya.
4: Ya, itu sudah, Mbok. Pokoknya segalanya deh, Mbok. Yang tak sama tadi buat Bu Sumaman masa daging ngembek, Mbok yo. Ini banyak pesanan yang Mbok itu ya, banyaknya pesanan Mbok ya kan.
0: Kurban masih banyak nih daging biasanya.
4: Iya itu masih banyak ini Mbok, di sini habis dah Mbok.
0: Laju ya habisnya.
4: Wah habis dah Mbok. Dimakan daging juan Mbok, tan Mbok. Dimakan kanak juga kan, kanak dengan bini itu tujuh banan nih daging Mbok. Makanya cepat habis di rawon Mbok.
0: Oh iya.
4: Habis dah Mbok.
0: Nyaman dah tuh.
4: Wah, apa lagi Mbok? Boleh nukar Mbok 25.000 Mbok sekali berduduk Mbok.
0: Iya. Mending masak ya.
4: Mendingan masak seorang Mbok enggak bisa ya Mbok ya kan?
0: Betul.
4: Iya sudah Mbok.
0: Siap.
4: Masih ada banyak dering-dering di belakang itu Mbok. Pokoknya segalanya deh, Buan Mbak Yuli, Mbok Nana, pokoknya Abu Ibrahim, Lekas Cembo juga. Di Mbok Reni juga ya. Busu siapa Busu Misran juga. Putri siapa ya? Pokoknya segalanya deh Mbok. Mbok Tata.
0: Iya.
4: Yeah. Gini kerompat, buat kesehatan semuanya. Buat Mbok Tatanya, saya selalu Mbok Tata. Selamat Busu malam juga. Minggu, tanggal 6, bulan 6, 2026. Banyak tanggal orang kembar. Pengantinan, Mbok.
0: Nah, betul. Rame.
4: Rame, Mbok. Saya dapat 5 undangan, Mbok. Dah nyaran mulang nih, Mbok.
0: Kenyang tuh.
4: Alhamdulillah, bisa lagi, Mbok. Berdatang aja Sumat, nyai juga. Yeah. Langsung mulang, Mbok.
0: Betul.
4: Ya, makasih, Mbok. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baru mau ngangkat nih ya. Satu tadi itu udah temati lagi. Nah, coba kita angkat lagi ya. Halo, Rena Marian.
5: Tamdang hutan.
0: Iya, waktunya tamdang hutan, Busu. Gimana kabarnya nih?
5: Baik, Bu.
0: Ini mau lagu apa nih, Busu? Masih sempat nih.
5: Lagunya lagu apa dong?
0: Ada lagu Kapan Kawin, Tanda Bahaya Cinta, Mati Gaya, Po Ame-Ame Balikin Cintaku, Tanda Merah, sama Sejatinya Cinta nih, Busu.
5: Siapa menyanyinya, Mbak? Ada
0: itu.
5: Ada siapa, Mbak?
0: Apa nih?
5: Jerawiyut.
0: Ada, Tanda Bahaya Cinta, Jerawiyut.
5: Jerawiyut.
0: Oke, siap. Siapanya ada nih?
5: Siapanya tadi, siapa? Sakit tadi siapa?
0: Busu Abdurrahim.
5: Oh, Busu Abdurrahim. Dan cepat sehat, Su.
0: Amin.
5: Bersyukur dan sehat. Intinya, Mbok Reni, Mbok Nana, Mbok Farida, Mbok Mudrika, segalanya Mbok.
0: Siap.
5: Mudah kesehatan segalanya, mudah sehat, murahkan rezeki.
0: Amin.
5: Mudah sehat, murahkan rezekinya.
0: Amin.
5: Cepat pulang Mbok.
0: Siap. Makasih Busu.
5: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena sana sudah juga ada 4 lagu yang mengantri ya nih Jua. Karena waktunya sudah mulai menipis, jadi langsung saja Mbok Tata putarkan ya. Nanti Jua ada habis etam jeda iklan dulu, nanti ada lagu Jalur Loro ya.
6: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
7: Kamu lagi ngapain?
8: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
7: Oh iya, emang bisa lewat HP?
8: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
7: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
8: Oke deh, keren.
7: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
8: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
7: Kami udah download nih RRI digitalnya.
8: Kalian kapan?
9: Pro 4 RRI.
10: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.
3: Oke, keren ya sana, waktunya juga mulai menipis ya. Jadi buat Tata closing dulu nih, Dendang Merian pada Merian hari ini. Makasih John untuk Bu Sumbo sudah bergabung tadi ya, menemani Bu Tata biar di kesepian nih ya. Dan selanjutnya pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan ada program Jelajah Nusantara ya. Nanti Bu Tata akan ngajaki etam segalanya untuk berjalanan ya. Mumpung hari libur nih Sabtu Minggu ya, bisa etam nanti jadi inspirasi ya, mau berjalanan ya. Jadi langsung saja mau Tata putarkan lagu berikutnya, lagu break bisik dan lagu terakhir, Tanda Bayi Cinta.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kronesana, komunitas horor asal Jepang, Anya Obake, ini membuat tatangan tinggal di kamar berhantu di Bekasi, Jawa Barat. Pengumuman ini mereka sampaikan melalui akun X. Dan tatangan uji nyali akan dimulai pada tanggal 8 dan 9 Juni 2006 di sebuah kamar di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Hanya dengan peserta berusia 20 tahun ke atas yang bisa mengikuti acara ini. Dan selama mengikuti tantangan tersebut, peserta akan menempati kamar disiapkan selama 2 hari dan harus mentaati peraturan yang telah disediakan oleh

0: Jadi sebuah akun X memperingatkan warganet lain untuk tidak mudah percaya dengan penawaran dari organisasi tersebut. Karena hal itu disampaikan oleh Anya usai membuka lowongan kerja paruh waktu untuk uji coba menginap di rumah angker di Indonesia. Jadi jangan percaya koran di sana karena itu hanyalah penipuan biasanya. Waspada penipuan ya. Demikian kabar etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada kabar etam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik penyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
3: Do re mi fa so la ti do so do.
4: Kurang, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
5: Hah? Emang ya? Maksudnya emang ada?
4: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
5: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
4: Hah? Kosong gimana?
5: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
4: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
5: Enggak.
4: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
6: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Perempat dari Samarinda, suara budaya Nusantara. Keren ya sana di program Jelajah Nusantara ya. Jadi hari ini mau Tata ngajak Eta menjalanin ke Cimahi. Jadi Cimahi ini sananya Bandung lah. Kalau di salah. Tapi kalau di salah cuman berapa ya? Sampai sejam gitu, 30 menitan maha nih. Jadi mungkin yang tinggal di Bandung atau pernah ke Bandung boleh divalidasi ya benar apa ndak. Iya, jadi Cimahi ini objek wisata yang jual banyak keindahan alamnya ya. Dan ada beberapa wisata lokal yang dikala menarik nih. Nah, ini ada penjelasan ini. Kota berjarak 14,2 km dari Kota Bandung. Kan di jauh kan? Di sampai sejam kalau enggak salah. Tapi mun macet bisa jadi sejam ya. Jadi untuk wisata yang pertama nih buat Tata spill ada namanya Curug. Curug Cimahi namanya ya. Jadi terkenal dengan keindahan air terjun yang paling terkenal ya. Dan menjadi ikon dari kota ini adalah Curug Cimahi namanya. Jadi warga ini menyebut objek wisata Cimahi sebagai air terjun pelangi karena sering muncul warna pelangi dari pembiasan air dan cahaya. Dan tempat ini dilengkapi dengan jalanan menanjak yang cukup panjang nih kurang dari sana. Disarankan nih mun etam ke sana, pakailah sepatu yang nyaman dan dilicin karena setiap beberapa meter pendakian disediakan juga tempat istirahat ya. Jadi di kalau capek bolehlah etam istirahat dulu ya. Lokasinya di Kolonel Masturi nomor 325 Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

0: gimana? Tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
1: Wah, keren kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda.
1: Nih, caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian kapan nih?
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Oke, keren ya. Sana kita lanjut lagi ya, berjalanan di Cimahi. Tadi sudah ke Curug. Ini buat Tata ajak lagi, geser deh ke alun-alun Cimahi ya. Jadi ini di tengah kota Cimahi nih, keren ya sana. Dan kita bisa lebih dekat ya dengan kehidupan warga lokal setempat. Bisa dapatkan jajan pasar yang enak dan terjangkau ya harganya. Dan alun-alun Cimahi ini sering juga dijadikan tempat untuk pemerintahan kota setempat membuat pesta rakyat dan acara lainnya. Kemudian ada lagi nih namanya Alam Wisata Cimahi. Jadi kalau mau satu lengkap paket wisata ya bersama keluarga, bisa kita mencoba datang ke Alam Wisata Cimahi yang lokasinya di Jalan Kolonel Masturi, kilometer 4 nomor 197 Cimahi Jawa Barat. Dan ada berbagai aktivitas luar ya yang menarik, yang outdoor gitu ya. Mulai dari flying fox, paintball, panahan, dan masih banyak lagi. Untuk anak-anak, sediakan juga kuda, delman, beca, dan kereta mini nih keren ya sana untuk keliling di lokasi wisatanya ya. Dan harganya dari tiketnya itu masih terjangkau dengan kisaran Rp5.000 hingga Rp30.000 per tiketnya. Ada juga kolam renang untuk mengajak anak-anak bermain air dan berenang bersama. Kemudian mau berjalanan yang lebih ke mengenalkan budaya begitu ya, apalagi pada anak-anak nih, bisa etam datang ke kampung adat Cirende. Jadi salah satu keunikan dari masyarakat di objek wisata ini adalah makanan pokok mereka nih kerandian sana. Jadi mereka itu makan pokoknya singkong bukan nasi. Dan aktivitas menarik lainnya bisa etam lakukan di sana, menjelajahi kawasan hutan lindung yang lokasinya di dekat kampung adat Cirende, yaitu hutan larang dan hutan tutupan. Lokasinya ada di Lewi Gajah, Cimahi Selatan, Cimahi Jawa Barat.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
2: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
1: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
2: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
1: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
2: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
1: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
2: Oke deh, Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
1: Sangat penting, Gek. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Iya, Inkarnesa nak. Lanjut lagi ya, tadi sudah ada kampung adat yang buat Tata bahas tadi. Ini lanjut lagi di Cimahi, ada namanya Kampung Buyut Cipageran atau disingkat dengan Kabuci Asih Putra. Jadi, kenapa dikenal dengan julukan Kabuci? Karena wisatanya ini ternyata juga cocok untuk keluarga. Jadi bisa menikmati tuduhnya alamnya asri sembari mempelajari budaya Sunda nih keren di sana. Mau mau bermalam di sini bisa ya. Dan juga menyediakan fasilitas camping nih. Kemudian ada lagi namanya lapangan tembak Gunung Bohong. Apakah gunungnya suka bohong? Jadi di sana banyak aktivitas dan kumpul-kumpul berbagai komunitas lokal ya. Dan beberapa kali lapangan tembak Gunung Bohong jadikan tempat latihan klub sepak bola Persib sebelum memulai musim kejuaraan Liga Indonesia. Dan selain hamparan lapangan yang luas dan jogging track, nih Etam Kawa mendapatkan pemandangan gunung yang cantik. Jadi objek ini cocok juga buat Etam yang mungkin hobi menerbangkan drone ya, bisa nih dicoba di sini. Dan bisa menangkap foto yang luar biasa dari atas. Kemudian terakhir ada namanya Pandiga Edu Creation Sport. Jadi ini destinasi tempat wisata yang paling pas untuk tujuan liburan keluarga nih Besumbo. Jadi ini hanya bisa berenang dan melakukan berbagai aktivitas fisik lainnya. Berbagai atraksi juga diselenggarakan di tempat wisata yang seru ini ya. Lokasinya di Jalan Sinar Sirna Rasa maksudnya ya. Di Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dan itulah beberapa tempat wisata yang Mbok Tata sebutkan tadi yang dikutip dari laman traveloka.com. Selanjutnya pukul 18 waktu Indonesia Tengah akan ada zona petang ya, karena di sana masih bersama dengan Mbok Tata nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
2: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Koronesana Jemaah Haji Khusus Indonesia mengaku puas dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini di Arab Saudi. Berbagai persiapan dilakukan sejak sebelum keberangkatan hingga pelaksanaan puncak haji dinilai membantu jemaah menjalankan ibadah dengan lancar. Perwakilan penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK ini mengatakan pembekalan yang diberikan kepada jemaah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran ibadah. Jemaah telah diperkenalkan dengan lokasi pemondokan, jalur pergerakan hingga titik-titik penting di Arafah, Muzdalifah dan Mina sebelum menjalani rangkaian puncak ibadah haji. Selain pembekalan, jemaah juga dibekali kartu identitas dan informasi penunjang sejak tiba di Arab Saudi. Langkah ini dinilai membantu jemaah mengenali lokasi tujuan ibadah dan memudahkan

0: kita selama berada di Tanah Suci. Secara umum, pelaksanaan haji tahun ini berjalan baik meski terdapat sejumlah perubahan pengaturan jalur dan pergerakan jemaah yang dilakukan otoritas Arab Saudi. Perubahan ini dapat diantisipasi sehingga tidak menghambat pelaksanaan ibadah. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Marin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
2: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
3: Loh, ini untuk apa ya?
2: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
4: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf.
2: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
3: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
3: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
4: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
2: Iya mbak, maaf.
4: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
2: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
5: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Prom Patrali Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya, Quran di sana ya. Ini di zona petang, dikawani oleh informasi-informasi terkini ya, di Indonesia lah. Jadi ini Mbak Tata akan bacakan informasi pertama mengenai Menteri Lingkungan Hidup apresiasi budaya bersih dan menanam pohon di IKN. Jadi Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhri Hidayat ini mengapresiasi komitmen OIKN dalam membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan di IKN ya. Dan menurut Siden nih, kebiasaan menjaga kebersihan dan menanam pohon ini mulai diterapkan di Nusantara merupakan langkah nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan. Apresiasi tersebut disampaikan saat peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang digelar secara hybrid dari Bumi Perkemahan Cibubur Jawa Barat dan diikuti secara virtual termasuk daerah IKN ya. Jadi peringatan Hari Lingkungan Hidup ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan maksud kami, Menteri BPN Kepala Bappenas Rahmat Pambudi serta para pejuang lingkungan hidup dari berbagai kalangan ya. Jadi di IKN sendiri peringatan Hari Lingkungan Hidup ini dipusatkan di kawasan Masjid Negara di Kranden sana. Kepala IKN Basuki Hadi Mulyono bersama jajarannya dan masyarakat mengikuti kegiatan korve atau kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar masjid. Dan Basuki mengatakan kegiatan tersebut ini hanya bertujuan untuk menjaga kebersihan kawasan, tapi juga mengenalkan konsep tempat ibadah yang ramah lingkungan kepada masyarakat. Dan menariknya dari kegiatan korve yang dilakukan, volume sampah yang terkumpul hanya mencapai sekitar 330 kg. Dan menurut Basuki, angka ini menunjukkan bahwa kondisi kebersihan di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN sudah cukup terjaga. Basuki juga menegaskan budaya menjaga lingkungan akan terus diperkuat di IKN. Sesuai arahan Presiden, kegiatan korve ini hanya dilakukan saat momen tertentu, tapi akan menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Demikian informasi ini dikutip dari laman rri.co.id.

0: Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Iya, keren ya sana. Untuk informasi berikutnya, ini buat Tata ada tips menjaga kesehatan mata ya di era gadget dan layar digital. Jadi penggunaan gadget dan perangkat digital loyani telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari kerja, belajar, hingga nonton-nonton ya mencari hiburan nih. Banyak aktivitas yang kita melakukan melalui layar smartphone, tablet, ataupun komputer. Namun, paparan layar digital dan waktu yang lama ini kau meningkatkan risiko mata lelah atau digital eye strain. Jadi kondisi ini sering tandai dengan matanya tuh kering, penglihatan kabur, sakit kepala, hingga rasa tidak nyaman nih di sekitar mata kornea sana. Jadi lansir dari jurnal penelitian berjudul Digital Eye Strain, a Comprehensive Review yang dipublikasikan melalui National Library of Medicine pada September 2022, penggunaan perangkat digital dalam durasi yang panjang ini kawan menyebabkan ketegangan pada mata karena otot mata nih terus bekerja untuk fokus pada layar ya. Jadi salah satu cara yang disarankan untuk menjaga kesehatan mata adalah menerapkan metode 20-20-20, yaitu mengalihkan pandangan setiap 20 menit selama 20 detik ke objek yang berjarak sekitar 20 kaki atau sekitar 6 meter nih Bu Sumbo. Selain itu, penggunaan dianjurkan untuk menjaga jarak pandang yang ideal ya antara mata dan layar sekitar 50 hingga 70 cm untuk mengurangi tekanan pada mata nih saat menggunakan perangkat digital. Kemudian ngatur tingkat kecerahan layar ya sesuai kondisi pencahayaan ruangan, ini juga penting dilakukan. Jadi mau layarnya terlalu terang atau terlalu redup, ini kau membuat mata bekerja lebih keras nih dan mempercepat munculnya rasa lelah. Kebiasaan berkedip nih saat menatap layar juga perlu diperhatikan. Banyak orang cenderung lebih jarang kedip ya ketika fokus menggunakan gadget sehingga mata ini jadi lebih mudah kering dan iritasi nih karena di sana. Jadi dengan menerapkan kebiasaan penggunaan gadget yang sehat dan memberikan waktu istirahat yang cukup ya bagi mata, risiko gangguan penglihatan akibat penggunaan layar digital ini kawan diminimalkan nih Bu Sumbo. Jadi menjaga kesehatan ya, mau nyalamin HP nih biasanya orang tua kadang layar HP-nya terang bener gitu. Jadi kadang bikin pusing juga yang lihat ya, jadi mungkin bisa disesuaikan nih kalau misalnya ruangannya gelap, jangan terlalu terang ininya juga, jadi kadang nanti bisa bikin silau gitu loh keren ya sana ya. Demikian informasi ini buat Tata kutip dari laman ri.co.id. Sekaligus menutup kerusuhan etam ya di program Zona Petang. Nanti juga setelah ini ada siapa yo lupa nih buat Tata, Mundi, Busu, Mbo, dah itu aja ya. Jadi ditunggu aja siapa pengganti buat Tata Wisni yo yang menemani di rangkaian Samarinda malam. Jadi sekalian buat Tata pamit undur diri dari mendengar etam galanya ya. Sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Aku adalah asap dari perbuatan manusia membakar sampah. Saat dibakar, aku akan melepaskan bahan-bahan kimia yang beracun yang bisa mencemari udara dan menempel di tanah serta terpapar ke permukaan air dan juga tanaman. Udara yang tercemar karenaku bisa dihirup oleh manusia dan juga hewan yang akan membuat kesehatan mereka terganggu.
2: Sampah memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Sampah yang tidak diolah dengan baik akan menghasilkan polusi, tapi mengolah dengan cara membakar juga bukan solusi yang tepat. Yuk mulai terapkan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce artinya mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Mari kita olah sampah dengan benar agar mengurangi penumpukan sampah.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengapresiasi komitmen otorita Ibu Kota Nusantara atau disingkat dengan OIKN dalam membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan di IKN. Menurutnya, kebiasaan menjaga kebersihan dan menanam pohon yang mulai diterapkan di Nusantara merupakan langkah nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan. Apresiasi tersebut disampaikan Jumhur saat peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang digelar secara hybrid dari Bumi Perkemahan Cibubur, Jawa Barat dan diikuti secara virtual oleh sejumlah daerah termasuk IKN. Peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, serta para pejuang lingkungan hidup dari berbagai kalangan, mulai dari pemulung hingga pengelola sampah. Selain OIKN, kegiatan juga diikuti oleh Papua, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Di IKN sendiri, peringatan Hari Lingkungan Hidup dipusatkan di kawasan Masjid Negara. Kepala OIKN Basuki Hadi Mulyono bersama jajaran dan masyarakat mengikuti kegiatan korve atau kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar masjid. Basuki mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan

dan menjaga kebersihan kawasan, tetapi juga mengenalkan konsep tempat ibadah yang ramah lingkungan kepada masyarakat. Menariknya, dari kegiatan korve yang dilakukan, volume sampah yang terkumpul hanya mencapai sekitar 330 kg. Menurut Basuki, angka tersebut menunjukkan bahwa kondisi kebersihan di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN sudah cukup terjaga. Basuki menegaskan budaya menjaga lingkungan akan terus diperkuat di IKN. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, kegiatan korve tidak hanya dilakukan saat momen tertentu, tetapi akan menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
2: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yuk, jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
4: Pak, itu motor tua kamu.
3: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
4: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Anu, Pak, bunga desa kali ya?
4: Kamu kerja apa sekarang?
3: Anu, Pak, wira usaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
4: Waduh, mandi lagi.
2: Waduh,
4: aku.
2: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
4: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Karadeng Sana Busu Pendek, kembali hadir yo di pekan ini, hari pertama nih Karadeng Sana pada hari Sabtu 6 Juni 2026 di RRI Brahma Samarinda. Tentu mengawali perjumpaan Busu Pendi dengan Karadeng Sana yo. Pada malam hari ini Busu Pendi ingin mengucapkan selamat bergabung bagi Karadeng Sana yang telinga kami di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, tentunya melalui 98,4 FM, ataupun bagi Deng Sana nih yang telinga kami dari Sabang sampai Merauke, tentunya melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id, ataupun juga dapat diunduh secara langsung melalui Play Store yang ada di Android dan App Store yang juga ada di iOS. Karena Deng Sana yo, karena Deng Sana Busu Pendi pada malam hari ini akan mengawani Deng Sana dalam sajian Samarinda malam, tentunya hingga merapat di jam 12 malam, dan di jam 7 malam ini Karena Deng Sana hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, Busu Pendi akan menyajikan berbagai informasi terkini tentunya, agar Deng Sana di tertinggal informasi yang sedang hangat di tengah-tengah etam Karena Deng Sana yo. Namun sebelum Busu Pendi menyajikan berbagai informasi pada malam hari ini, karena sesaat lagi sudah akan etam dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, di jam 7 lewat 30 malam etam telinga dulu yo berbagai lagu pop daerah Nusantara yang Busu Pendi sajikan untuk Deng Sana pada

0: kenal nih Ron. Gigit yang diketepin nyamuk, aku nih Ron.
1: Saya Dava Noval Adrian, selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
2: Dan saya Kania Imanuela Rante, selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
1: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
2: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Kerondeng sanak saatnya etam nelinga kumandang azan isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Prompak RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Mah, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
3: Oh, itu bukan ngambur-ngamburin sampah, Re. Bapak itu nyari sisa makanan. Sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya Are kalau makan harus dihabiskan, jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubah.
2: Zir, kasihan ya mah bapak itu harus makan sampah. Mah boleh gak mah kue yang Are tadi beli, Are kasih bapak itu aja.
3: Ya boleh dong, boleh banget sayang. Ayo kita anterin.
2: Ayo.
4: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak dengan konsep 80-20. 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna.
5: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Kerandil Sana Busu Fendi ingin mengucapkan selamat menunaikan sholat isya untuk yang menjalankan di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandil Sana ada informasi yang akan Busu Fendi sajikan dalam program Berita Daerah dan Nusantara. Ini mulai menjorok kepada hal-hal yang serem karena yang sana ya. Tapi ini tahu serem tetapi janggal nih. Jujur janggal karena yang sana. Karena ada komunitas horor asal Jepang yang bernama Anya Obake ya karena yang sana. Ini merilis pengumuman mengenai program uji nyali di sebuah rumah di kawasan Bekasi yang ada di Jawa Barat. Dalam pengumuman tersebut karena yang sana panitia mencantumkan sejumlah persyaratan yang wajib dipatuhi peserta selama mengikuti kegiatan. Kalau dilihat daripada umumnya karening sana, acara uji nyali tentu akan dikemas sebagai hiburan yang mengangkat tema misteri dan juga supranatural. Namun persyaratan yang ditetapkan panitia dalam program ini karening sana menjadi sorotan warganet yang ada di media sosial. Pada awal mulanya ya karening sana syarat yang ditetapkan neh dinilai di berbeda dengan kegiatan serupa pada umumnya. Tetapi yo, perhatian publik tertuju pada salah satu ketentuan di mana peserta ini diharuskan untuk memiliki kondisi fisik yang kuat. Unggahan tersebut tentu memicu beragam tanggapan nih karena disana dari netizen-netizen yang ada di Indonesia yang mempertanyakan alasan dibalik persyaratan tersebut. Belum lagi kalau acara-acara tersebut sepenuhnya ini dibilang nyata, yang artinya ada keterlibatan rekayasa oleh panitia penyelenggara acara. Sebagian pengguna media sosial menilai masyarakat perlu lebih berhati-hati nih dan melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum mengikuti program yang menawarkan imbalan. Terlebih, kegiatan tersebut juga dinilai berpotensi menimbulkan resiko terhadap keselamatan peserta selama pelaksanaannya. Sementara itu, karena di sana ini ada pesulap. Ini pesulapnya ini biasanya sangat etam. Lihat karena di sana ya di berbagai layar kaca, yaitu dari Marcel Radival menyoroti sebuah lowongan kerja yang sedang viral di tengah-tengah etam saat ini. Lokal tersebut karena di sana dibuka oleh komunitas horor asal Jepang yaitu Anya Obake. Yang mendapat informasi hal ini usai disinggung dari netizen karena di sana. Pasalnya, Anya sendiri membuka loker mencari orang untuk uji nyali menginap di rumah angker yang ada di Bekasi. Menurut si Dane, loker tersebut terbilang aneh karena mengarahkan orang untuk melakukan uji nyali di rumah angker yang dipilih oleh penyelenggaranya. Sidan mengatakan kalau loker yang dibukaannya sangat mencurigakan nih. Sidan dihabis pikir. Penerima tantangan sama sekali diboleh untuk membawa apapun, termasuk smartphone dan barang elektronik lainnya. Jadi memang karena di sana ya walaupun untuk iming-iming gajinya ini sangat menggiurkan karena Busu Pendi mendapatkan informasi bahwa perharinya saja itu digaji dengan senilai Rp4.200.000 per hari. Kalau dihitung selama 2 hari sudah berarti Rp8.400.000 karena di sana memang menggiurkan, tetapi jangan sampai etam ini termakan informasi yang masih belum jelas kepastiannya karena bisa jadi ini menjadi hal yang penipuan dan ini juga bisa membahayakan keselamatan etam tentunya apabila mengikuti tanpa sumber informasi yang telah divalidasi.

Kerandeng sana, demikian informasi dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara seputar warganet menyoroti kejanggalan syarat utama uji nyali dari Anya Obake di Rumah Bekasi, yang bersumber dikutip informasinya dari laman rri.co.id. Kerandeng sana sembari menunggu jam 8 malam dalam program Beseprah, tentunya Bu Supendi akan menyajikan berbagai lagu pop daerah Nusantara. Etam saat ini sedang telinga lagu dari Denny Caknan featuring Guyon Waton dengan judulnya Sanes.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana, kisah inspiratif datang dari seorang mahasiswi bernama Imas yang berhasil mendobrak keterbatasan ekonomi demi menempuh pendidikan tinggi. Berangkat dari latar belakang keluarga sederhana, dengan ayah lulusan SD dan ibu lulusan SMP, Imas kini sukses melanjutkan studi pasca sarjana di program Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga atau UNER melalui beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau dikenal dengan LPDP. Perjalanan akademik Imas dipenuhi dengan berbagai capaian impresif sejak menempuh kuliah sarjana pada tahun 2018 melalui program beasiswa Bidik Misi. Mengambil peminatan promosi kesehatan, ia berkomitmen untuk menjadi mahasiswa yang aktif dan kontributif. Selama masa sarjana, Imas aktif membagi waktunya untuk kegiatan organisasi dan sosial. Beberapa kiprah nyata yang pernah diikutinya diantaranya organisasi kampus yang aktif di organisasi kerohanian tingkat fakultas hingga universitas serta organisasi keilmiahan. Kedua, pengabdian masyarakat yang terlibat dalam komunitas sosial jariah, yaitu pengelolaan mushaf Al-Quran di layak pakai, dan menjadi koordinator komunitas gerakan mengabdi dan mengajar yang menginisiasi program Robuah Social Expedition di beberapa wilayah Jawa Timur. Program nasional, yaitu dengan terpilihnya menjadi bagian dari program pejuang muda pada tahun 2021 dengan penempatan tugas di Sulawesi Tenggara. Tidak hanya aktif di bidang non-akademik, Imas juga mencatatkan prestasi gemilang di bidang ilmiah. Ia pernah menyabet juara 2 dalam Lomba Poster Nasional FULDFK Indonesia tahun 2020. Sebelum akhirnya lolos seleksi beasiswa LPDP dan memulai kuliah pasca sarjana pada tahun 2024, Imas sempat memperkuat kapasitas manajerial dan administrasinya di dunia kerja. Ia tercatat pernah berpengalaman menjadi sekretaris program studi serta admin di Komite Koordinasi Pendidikan RSUD Dr. Sutomo. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, mah, sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma, please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Krandeng sana masih bersama dengan Bu Supendi dalam program Beseprah Bekesah seputar budaya daerah, tentunya yang nanti berapat di satu jam ke depan ya Krandeng sana. Dan pada malam hari ini Krandeng sana seperti biasa kalau sudah memasuki malam minggu Etam akan membahas seputar rumah adat Krandeng sana. Nah ini Etam akan menuju ke kota yang sama Krandeng sana dengan daerah yang sudah mungkin Etam dengarkan bersama sedari hambat tadi Krandeng sana, yaitu Etam akan menuju ke kota Cimahi Krandeng sana yo, karena di sana ini terdapat rumah tradisional yang bernama Imah Panggung Krandeng sana. Jadi kalau orang Sunda tuh teh ini ngomongnya imah yo, bukan rumah, Imah Panggung. Ini ada konsep Imah Panggung yang anti banjir. Namun sebelum itu Krandeng sana, ini Bu Supendi akan melaporkan seperti apa pantauan arus lalu lintas di beberapa titik yang ada di kota Samarinda. Apalagi pada malam hari ini sudah malam minggu Krandeng sana. Ya ini malam minggu pertama nih Krandeng sana. Jadi bagi Krandeng sana yang sedang beraktivitas pada malam hari ini untuk sekedar mencuci mata Krandeng sana, ya boleh nih untuk berjalan-jalan pada malam hari ini. Apalagi nih Bu Supendi lihat ya Krandeng sana di kawasan Citra Niaga ini ramai benih pada malam hari ini, padat Krandeng sana yo. Ini tegaknya yo nih pada malam hari ini di sana sedang ada festival Krandeng sana yo. Kalau festivalnya ini ada festival Tempo Dulu. Jadi bagi Krandeng sana mungkin yang hendak tulak ke sana, jangan lupa yo untuk pakai baju-baju yang kesannya itu tempo dahulu. Jangan sampai Krandeng sana datang ke event ke acara yang temanya Tempo Dulu tapi pakaiannya masih fashionable yang zaman saat ini, tuh tentu akan sangat menabrak Krandeng sana ya dengan konsep yang sudah ditentukan oleh dari panitia penyelenggara. Dan tegaknya yo Krandeng sana ini ada penampilan jua, kalau Bu Supendi lihat dari pantauan CCTV ada tari, ada dia tahu nih kalau ada gelar karpet merah ini tegaknya yo akan ada fashion show, tapi Bu Supendi tidak tahu. Jadi bagi Krandeng sana yang mungkin bingung, bosan mau kemana yo tulak malam minggu nih, nah coba datang saja ke Citra Niaga Krandeng sana untuk mengetahui seperti apa sih ramenya acara pada malam hari ini di sana Krandeng sana. Atau mungkin bisa Krandeng sana informasikan nih Bu Supendi, ini udah di sana nih, boleh dikabarkan aja nih papa, kirim-kirim video juga boleh nih, nanti akan Bu Supendi sampaikan ke pendengar. Tegak apa sih ramainya di sana ya pada malam hari ini dan malam minggu juga nih Krandeng sana.

Keran Desana selain di Citra Niaga, Tegak Nyoyo juga di Teras Samarinda nih akan ada pagelaran seni kecil-kecilan mungkin yo Keran Desana, karena di amfiteaternya pun terang benderang nih Keran Desana, dan juga banyak masyarakat yang sedang duduk-duduk santai di amfiteaternya Keran Desana sembari menikmati angin sepoi-sepoi khas Kalimantan Timur nih, apalagi di pinggir-pinggiran Pantai Mahakam Keran Desana ya. Jadi bolehlah untuk berkunjung ke sana, karena busur pendilihat juga di Teras Samarinda nih banyak masyarakat juga yang sedang jajan-jajan di tenan-tenan yang sudah disediakan Keran Desana ya. Dan di titik lain Keran Desana busur pendi melihat di kawasan Simpang Air Putih. Tegaknya biasanya Simpang Air Putih ini selalu ramai sih Keran Desana ya, apalagi kendaraan yang datang dari arah Jalan Pangeran Antasari nih Keran Desana, wah itu macet beneh Keran Desana ya. Jadi bagi Keran Desana yang hendak pergi ke Pangeran Suryanata atau ke Jalan Juanda atau ke MT Haryono, lebih baik busur pendi disarankan cari jalur alternatif yang lain saja Keran Desana ya. Kalau kendaraan yang datang dari Jalan MT Haryono ini dalam kategori yang sedang Keran Desana, terlalu yang padat beneh. Kemudian dari arah Jalan Pangeran Suryanata ini terpantau padat nih Keran Desana, banyak kendaraan mobil dan juga motor yang melintas di kawasan tersebut. Tapi sayangnya dari arah Jalan Juanda ini terpantau oleh CCTV Keran Desana yo. Baik Keran Desana, demikian sedikit pantauan riuk piku Kota Samarinda pada malam hari ini. Dan biasanya Keran Desana di Jalan Kusuma Bangsa itu juga ada CFN Car Free Day Night. Jadi bagi Keran Desana yang hendak berjajan kuliner sembari menikmati ramainya Samarinda pada malam Minggu seperti apa, boleh langsung saja mengunjungi ke sana Keran Desana ya. Keran Desana itu mendelinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara yang akan busuk disajikan dalam program Persepra. Sebelum nanti Etam akan membahas seputar imah panggung, ini menariknya seperti apa sih? Tetap bersama kami di RRI Perumah Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unair Digital sekarang juga!

0: Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stomat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
1: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
2: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
3: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
2: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
3: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
2: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Cuma Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tang toh.
4: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
0: Rompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Keren dan sana bagi dan sana yang tahu seputar imah panggung. Imah panggung ini konsep rumah tradisional khas masyarakat Sunda yang memiliki desain berkolong dengan fondasi umpak. Desain arsitektur ini keren dan sana dia hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga memiliki keunggulan teknis yang sangat efektif untuk menghindari banjir masuk ke dalam rumah saat musim penghujan tiba. Ini ada tiga fungsi dari konsep panggung tersebut kerandeng sana. Yang pertama, menjaga resapan air, di mana keberadaan kolong rumah membuat bangunan di mengganggu bidang resapan air di sekitarnya. Kemudian, sirkulasi udara alami. Tentu kolong rumah dan lantai yang terbuat dari bilah bambu atau talupuh ini berfungsi sebagai media pengendisian ruang. Aliran udara silang ini memberikan kehangatan alami kerandeng sana pada malam hari dan kesejukan pada siang harinya. Kalau dilihat dari fungsi praktisnya, tentu area kolong juga dimanfaatkan oleh penghuninya untuk menyimpan persediaan kayu bakar atau kebutuhan lainnya. Selain fungsi teknis, kerandeng sana imah panggung kaya akan makna simbolik yang membagi alam semesta menjadi tiga bagian, yaitu ada bawah, tengah, dan juga atas. Manusia diposisikan berada di dunia tengah, yaitu pusat alam semesta. Oleh karena itu, kerandeng sana biasanya tiang rumah ini digunakan sebagai pemisah fisik agar tempat tinggal manusia langsung menyentuh dunia bawah atau bumi atau tanah maupun dunia atas, yaitu langit. Untuk memisahkan tiang tersebut dari tanah, digunakanlah kerandeng sana yoh batu penyangga yang disebut dengan umpak. Kalau dilihat dari strukturalnya, bangunan tradisional ini menyatu utuh melalui tiga komponen utama. Ada fondasi atau yang sudah bisa disebutkan tadi, kerandeng sana, yaitu umpak. Kemudian ada dinding bilik, yaitu pangadek. Dan juga atap, yaitu suhunan. Atapnya sendiri ini seringkali menggunakan bentuk metafora binatang. Ada namanya julang ngapa, yaitu burung yang mengepakkan sayap, atau badak huai, yaitu badak yang menguap. Meskipun memang tradisional menggunakan material alam dan teknik sambungan pasak serta ikatan ijuk, tetapi kerandeng sana yoh konsep imah panggung saat ini nih sudah sangat adaptif. Masyarakat nih biasanya mengombinasikannya dengan material modern sesuai kemampuan finansial. Seperti misalkan yang sana bila berkunjung ke imah panggung yang ada di Cimahi itu sudah ada yang menggunakan dinding GRC. Kemudian rangka atap baja ringan, bahkan fondasi footplate atau kolom dari beton bertulang ini juga sudah ada kerandeng sana.

Demikian keranting sanaya pembahasan etam pada malam hari ini, yaitu di program Beseprah membahas seputar konsep imah panggung atau rumah panggung yang anti banjir dari Cimahi. Untuk informasinya, keranting sana ini bisa dikutip dari laman property.arahkita.com. Keranting sana selepas ini Bu Supendi akan mengawani deng sana dalam program menarik tentunya. Tetap bersama kami di RRI Promosa Marinda, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Teompang RRI. Suara Budaya Samarinda.
1: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Hambar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Universitas Indonesia atau Etam kenal dengan UI masih membuka pendaftaran mahasiswa baru melalui jalur prestasi dan pemerataan kesempatan belajar atau disingkat dengan PPKB 2026 hingga 19 Juni 2026. Jalur mandiri ini ditujukan bagi siswa kelas 12 berprestasi akademik yang sekolahnya mendapatkan undangan resmi dari UI. Proses seleksi dilakukan menggunakan nilai rapor yang intinya akan diverifikasi ulang setelah pengumuman hasil kelulusan. Pada 1 Juli 2026, jalur PPKB UI 2026 terbagi menjadi dua kategori utama dengan biaya pendaftaran sebesar Rp900.000. PPKB Vokasi diperuntukkan bagi jenjang D3 dan sarjana terapan yang berfokus pada kesiapan kerja. Dan satu lagi, PPKB S1 reguler yang diperuntukkan bagi jenjang sarjana yang berfokus pada pengembangan ilmu akademik. Calon mahasiswa yang dinyatakan lolos melalui jalur PPKB UI akan dikenakan dua komponen biaya pendidikan, di antaranya uang kuliah tunggal serta iuran pengembangan institusi, yaitu uang pangkal yang hanya dibayarkan satu kali pada semester pertama. Khusus bagi mahasiswa yang masuk dalam kategori IP kelompok 1 di semua jurusan, besaran uang pangkal ditetapkan sebesar Rp0 dengan kewajiban membayar UKT kelompok 1 atau kelompok 2. Besaran nilai IP ini mengacu pada tarif tahun akademik 2025-2026. Bagi sekolah yang belum terdaftar namun ingin mengikut sertakan siswanya, pihak sekolah dapat mengirimkan dokumen pengajuan resmi ke surel ppkb@ui.ac.id. Dokumen yang harus dilampirkan meliputi profil sekolah, sertifikat akreditasi, serta daftar alumni 3 tahun terakhir yang berhasil masuk UI. Demikian Hambar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Hambar Etam esok pagi.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
4: Tembok, kamu kok kotor sekali?
5: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
4: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
5: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
4: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
5: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
4: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
6: Kerana Deng Sana, sebelum Bu Sufendi mengawani Deng Sana pada malam hari ini di program Pesona Antar Komunitas Dayak, hingga nanti merapat di jam 10:30 malam, Etam akan telinga rekaman dari drama legenda, di mana pada malam hari ini Karena Nesana untuk drama legenda dengan judul Legenda Pesona Daerah Juanti dan 40 Pasang Penempa akan busuk dan dipusingkan untuk Deng Sana. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda, suara budaya Nusantara.
0: Salam hangat untuk seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Kami hadirkan untuk Anda kisah dari bumi Senentang, pesona Daerah Juanti, dan 40 pasang penempa.

0: 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit merupakan benda bersejarah yang mengingatkan tentang sebuah kisah sejarah pada awal tahun 1400 Masehi. Bumi Senentang menyimpan sebuah kisah tentang kerajaan Sintang yang dahulunya dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Dara Juwanti, dikarenakan abang kandungnya Demong Nutuf ditangkap dan disandra di kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Berikut bagian kisah ketika Dara Juwanti menyelamatkan kakak kandungnya Demong Nutuf yang disandra di kerajaan Tanah Jawa Majapahit. Persembahan Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Lagi-lagi tampan itu, harus aku bunuh.
2: Hah?

0: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, maafkan jika hamba lancang. Menurut hamba, alangkah baiknya suatu kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau sultan.
1: Iya, kau benar Paman. Kerajaan ini tidak mungkin terus-terusan begini. Aku adalah seorang wanita yang tentu saja tak sehebat seorang lelaki dalam memimpin kerajaan ini. Tapi kakandaku sedang berada di tanah Jawa. Aku tak bisa tinggal diam. Aku harus menjemput kakandaku dan membawanya kembali.
0: Tapi apa itu tidak berbahaya, Tuan Putri? Apalagi Tuan Putri adalah seorang wanita.
1: Kita harus mengatur strategi, Paman.
0: Ampun, Tuan Putri. Cara apakah yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan Tuan Demong Nutup dari kerajaan Majapahit itu?
1: Baiklah, aku akan menyamar menjadi laki-laki.
0: Ampun, Tuan Putri. Apa itu tidak berbahaya? Terdengar kabar kakanda Tuan Putri, Tuan Demong Nutup disandra di kerajaan Majapahit.
1: Ya, aku tahu itu, Paman. Percayalah padaku. Sekarang aku butuh pertolonganmu, Paman.
0: Baiklah, Tuanku. Apapun akan hamba lakukan demi Tuan Putri dan kerajaan ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Tuan Putri?
1: Selama nanti aku di tanah Jawa, aku percayakan kau menggantikan tugasku dan kuserahkan kepada kau semua hak pengambilan keputusan kerajaan ini.
0: Ampun, Tuan Putri Dara Juwanti. Tidak pantas rasanya jika Tuan Putri menyebut hamba sebagai pengganti Tuan Putri. Namun, semua titah Tuan Putri untuk menggantikan semua tugas Tuan Putri akan hamba lakukan.
1: Dan tolong kau siapkan perlengkapan penyamaranku, serta siapkan pula beberapa prajurit untuk ikut bersamaku pergi ke sana.
0: Baiklah, Tuan Putri. Segera hamba lakukan titahmu. Hamba mohon diri.
2: Mendengar persiapan penyamaran dan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti sudah selesai, Iyang Junjung Inai, yang merawat Tuan Putri Dara Juwanti sedari kecil, sedih akan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti. Ia sangat mengkhawatirkan Tuan Putri Dara Juwanti.
3: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, apakah harus Tuan Putri sendiri yang turun tangan pergi ke tanah Jawa? Iyang khawatir sekali dengan keselamatan Tuan Putri.
1: Janganlah menangis, Iyang. Aku akan baik-baik saja dan kembali bersama Kanda Demong Nutup. Iyang tenang saja. Doakan saja untuk keselamatanku, Iyang.
3: Baiklah, Tuan Putri. Hamba akan selalu mendoakan Tuan Putri.

0: gagahnya Dara Juwanti yang sudah menyamar menjadi laki-laki dan 5 orang prajuritnya berangkat ke tanah kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Sesampainya di sana, Dara Juwanti merubah namanya menjadi Tuan Juwana. Ia dan 5 prajuritnya berniat menghadap Patih Legender. Namun, Tuan Juwana juga mendapat perlakuan yang sama seperti saudara kandungnya Demong Nutuf yang dijebak mencuri emas berharga milik kerajaan. Karena sudah mengetahui bahwa dirinya akan dijebak juga, Tuan Juwana sudah mempersiapkan strategi untuk itu. Dengan strateginya tersebut, Tuan Juwana terbukti tidak mencuri emas milik kerajaan karena kepala malu Menteri Kerajaan Majapahit yang mencoba memfitnah Tuan Juwana pun beradu kekuatan dengan Tuan Juwana.
1: Laki-laki tampan itu harus aku bunuh.
0: Di tengah pertengkaran hebat, penyamaran Tuan Juwana pun akhirnya terbongkar. Patih Legender melihat sosok asli Tuan Juwana yang ternyata putri dari Juwanti yang cantik jelita. Patih Legender terkesima dan jatuh hati kepadanya.
2: Ia ternyata seorang wanita cantik, putri Dara Juwanti. Kecantikannya luar biasa. Baiklah, aku akan memanfaatkan situasi ini. Prajurit, bawa Demong Nutup kemari.
3: Baik, Paduka Raja.
4: Dara Juwanti, adikku. Benarkah kau Dara Juwanti?
5: Iya, Kanda. Ini aku adikmu, Dara Juwanti. Kau terlihat kurus, Kanda. Bajumu, kau seperti orang yang tak terurus, Kanda.
2: Jadi begini, kakandamu Demong Nutup akan aku lepaskan asal kau mau menjadi istriku.
4: Dara Juwanti, adikku, jika kau tidak mencintai dia, janganlah kau menuruti keinginannya hanya untuk membebaskanku.
5: Tidak, Kanda. Aku tak sanggup melihat keadaanmu seperti ini. Kerajaan Sintang pun membutuhkanmu untuk memimpin kembali di sana. Jadi, aku harus menerima dan menuruti keinginannya.
4: Tapi, adikku...
5: Baiklah, Patih Legender. Jika itu keinginanmu, akan aku turuti. Asalkan kakandaku Demong Nutup kau bebaskan.
2: Bagus, bagus, bagus.
5: Tapi, aku juga punya syarat untukmu, Patih. Kau harus datang ke Tanah Senentang dengan membawa 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit.
2: Ya, baik. Akan kuturuti semua keinginanmu itu, Putri Cantik.
0: Akhirnya, menikahlah Patih Legender dan Dara Juwanti. 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit sebagai mahar yang diminta oleh Dara Juwanti tersebut juga masih tersimpan dengan baik sampai sekarang di Istana Al-Mukarrama Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keran Deng Sena Bu Supendi akan mengamani Deng Sena dalam program Pantas Daya, dan nanti Etam akan membahas seputar berbagai destinasi wisata yang bernuansa daya di wilayah Kalimantan Keran Deng Sena. Karena yang Etam ketahui ya bahwa daya ini bukan hanya saja di Kalimantan Timur, tapi di seluruh Kalimantan ini banyak sekali daya-daya yang mungkin Etam belum mengenalnya karena Deng Sena. Dan nanti Etam juga akan sedikit membahas seputar macam-macam daya yang ada di Kalimantan nih, seperti apa karena Deng Sena yo. Dan karena pada malam hari ini dia ada narasumber, jadi hanya Bu Supendi sendirian yo karena Deng Sena yang akan mengawani Deng Sena. Nanti tentu ditunggu kehadirannya yo, untuk dapat menghubungi kami di nomor 0541-7272-656 atau di nomor 0541-736-152, atau juga bisa nih gabungan di WhatsApp kami nanti di nomor 0811-5819-984. Etan telinga dulu berbagai lagu daya yang akan Bu Supendi pusingkan untuk Keran Deng Sena pada malam hari ini.

Trondheim sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Akhir-akhir ini ramai jadi perbincangan soal ijazah. Apakah termasuk data pribadi atau boleh diakses untuk umum? Berikut penjelasannya. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, ijazah termasuk dalam data pribadi. Dalam Undang-Undang PDP Pasal 1, Angka 1, data pribadi didefinisikan. Setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Ijazah termasuk data pribadi karena memuat nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan nomor induk siswa atau mahasiswa. Mencantumkan riwayat pendidikan, nama institusi pendidikan, nilai, gelar, dan tahun kelulusan. Data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung. Meskipun ijazah tidak tergolong sebagai data pribadi sensitif, seperti data biometrik atau kesehatan, namun ijazah tetap harus dilindungi sesuai prinsip perlindungan data pribadi.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Oh, ini toh video
2: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Tidak!
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana, ini berbincang seputar pada malam hari ini pantas daya. Ini panggilannya Bu Sependi lupa nih, kalau enggak salah Uwa Ume, kalau enggak, kalau di salah kerandeng sana ya, kalau perempuan itu Ume. Kalau laki-laki kalau di salah Uwa, tapi kalau misalkan entar ada yang salah kerandeng sana, boleh untuk Bu Sependinya di tegur karena yang sana ya di WhatsApp kami, Busu yang benar tuh panggilannya seperti ini. Nah gitu karena yang sana ya, boleh nanti

Kerang dan Sana Etam kan sedang berbincang seputar rumpun Daya, dan nanti Bu Supendi akan menyajikan destinasi bernuansa Daya, yaitu Etam akan berkunjung ke ragam kebudayaan Daya di Museum Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum Etam membahas secara

dalam karena senang mengupas apa saja sih 7 rumpun suku Dayak di Pulau Kalimantan. Ini kalau Bu Sufendi melihat karena yang sana bahwa Dayak sendiri ini merupakan sebutan kolektif dari orang Inggris dan Melayu untuk suku asli yang tinggal di hulu sungai atau perbukitan Kalimantan. Saat ini istilah tersebut menjadi identitas pemersatu bagi sekitar 405 subsuku yang memiliki keberagaman bahasa dan dialek. Dan Bu Sepeni baru mengetahui ya, karena di sana ternyata Dayak ini ada pencampuran dari orang Inggris dan Melayu. Maka dia heran karena di sana kalau orang Dayak-Dayak tuh rata-rata putih meneni wajah-wajah sida tuh karena di sana yo grece-grece, gagah-gagah karena di sana yo. Karena memang sih kalau Bu Supendi melihat dari sejarah Kalimantan kan dahulunya lebih banyak dihuni oleh koloni dari Inggris zaman dahulu keran yang sana yo. Tapi indik dipungkir juga Belanda juga ada, tapi mungkin indik terlalu banyak sebanyak dari kolonial-kolonial Inggris ketika pernah berkunjung ke Kalimantan. Kalau kita melihat karena sana suku Dayak ini dibagi menjadi 7 rumpun utama. Ada namanya Dayak Ngaju, kemudian Dayak Apokayan, Dayak Iban atau Dayak Laut. Kemudian ada Dayak Kelemantan, yaitu Dayak Barat. Kemudian Dayak Murut, Dayak Punan, bahkan ada Dayak Oddanum atau rumpun Barito. Nah, Bu Supendi ringkas ya, karena sana ini memang banyak karena sana. Dari Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, ini berbeda-beda semua Dayaknya. Kalau Dayak Ngaju ini wilayahnya di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat bagian selatan, yaitu di sekitaran aliran Sungai Kapuas, Kahayan, Barito, dan lain-lain. Ciri khasnya karena di sana sebagian masih menganut agama keharingan, mengadakan upacara kematian tiwah, dan kaum wanita menggunakan mandau dalam beberapa tarian adat. Pakaian adatnya didominasi oleh warna merah dengan hiasan bulu burung enggang atau ruai. Selepas Dayak Ngaju ada Dayak Apokayan. Ini wilayahnya berasal dari hulu Sungai Kayan atau Sarawak yang kini menyebar di Kalimantan Timur serta Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat bagian utara. Ada juga di Malaysia yang disebut sebagai orang ulu. Ciri khasnya karena di sana ini biasanya memiliki telinga panjang dan tato di sekujur tubuh sebagai penanda status dari sosial. Alat musik terkenalnya yaitu alat musik melodis bernama sape atau sampe. Selanjutnya ada Dayak Iban atau Dayak Laut karena di sana ini wilayahnya di Kalimantan Barat bagian utara. Kemudian sangat banyaknya nih berada di Sarawak. Kemudian ada di Sabah hingga ke Brunei. Ciri khasnya biasanya menyambut tamu dengan minuman tua. Nah, memiliki tradisi tato sebagai lambang pengalaman hidup yang biasanya ini ada motif terkenalnya bernama bunga terong di dada. Pakaian adat wanitanya karnesan ini menggunakan hiasan kepala dari logam dan kain tenun yang khas. Kemudian menuju ke Dayak Kelemantan. Nah, kalau Dayak Kalimantan atau Dayak Darat, kerandeng sana ini berada di bagian Pulau Kalimantan dan Sarawak. Di Malaysia dikenal sebagai orang Bidayuh. Kalau ciri khasnya biasanya terkenal ramah dan pandai memahat. Memiliki warisan leluhur berupa pahatan yang menyerupai manusia yang disebut dengan pantak. Kemudian ada Dayak Murut. Kalau Dayak Murut ini dataran tinggi utara dari Kalimantan, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sabah, Sarawak, dan juga Brunei. Ciri khasnya biasanya karena di sana ini terkenal dengan tari Manguantip. Oh, bukan Manguantip, Mangunatip. Yaitu tarian ketangkasan melompati sebuah bilah bambu yang dipukul secara bersamaan. Pakaian pria ini umumnya terbuat dari kulit kayu atau kain tenun. Kalau disalah karena di sana, salah pun boleh disampaikan karena di sana ya nanti seperti apa benarnya. Kalau di salah karena di sana tari Mangunatip ini kalau di sana berkunjung ke desa Pampang, itu kan ada bilah bambu yang dipukul tuh karena di sana secara bersamaan. Nanti biasanya si dia itu melompati dari bilah bambu tersebut agar ndik sampai terjepit. Ini untuk melatih tarian ketangkasan tadi. Kalau di salah itu karena di sana yo berada di desa Pampang. Kalau di sana ingin mengetahui tari Mangunatip itu seperti apa.
Kemudian ada Dayak Punan. Kalau Dayak Punan ini menyebar luas di Kalimantan Timur, Utara, Tengah, Barat, dan juga Malaysia. Ciri khasnya ini biasanya berbeda dengan rumpun lain yang tinggal di rumah panjang. Kalau Dayak Punan ini awalnya berpola hidup nomaden, yaitu berpindah-pindah. Meski memang saat ini sebagian besar sudah menetap, mereka nih biasanya memiliki tradisi memanjangkan telinga dan memainkan suling yang ditiup menggunakan hidung. Dan yang terakhir, ini ada Dayak Oddanum, yaitu rumpun dari Barito. Wilayahnya sendiri mencakup Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, yang bagian selatannya Kerandeng Senayan berarti di kawasan Pasir dan sekitarnya. Kemudian Kalimantan Barat di bagian Tenggara. Seiring dianggap juga sebagai induk dari rumpun ngaju. Kalau ciri khasnya sendiri, Kerandeng Senayan ini biasanya menggunakan kerbau sebagai hewan kurban pada upacara penting seperti kematian. Dalam upacara adat, ini biasanya sesepuh di sana memakai kalung dengan berbagai ornamen kayu, manik, dan jua tulang.

Nah, Kerandeng Sana ini berkunjung ke destinasi wisata yang bernuansa Dayak. Ini Etam akan berkunjung ke museum di Provinsi Kalimantan Barat seputar kebudayaan Dayak Kerandeng Sana ya. Untuk lokasinya ini terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat, tepat di samping Gedung Dewan Kesenian Kalimantan Barat. Kalau dari sejarahnya Kerandeng Sana ini mulai dirintis sejak tahun 1974 dan diresmikan untuk umum pada 4 Oktober 1983 oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Depdikbud. Dan visinya sendiri ini berdiri sebagai lembaga pelestarian dan pengembangan kebudayaan serta pariwisata di Kalimantan Barat.

Baik, ini untuk Uwe dan juga Uma. Nah, ini Bu Supendi baru ingat kalian di sana ya. Makanya tadi Bu Supendi khawatirnya ada yang salah. Ternyata ini baru Bu Supendi mencari nih. Uwe itu untuk Mbo, kalau Uma itu untuk Bu Su. Tapi kalau misalkan pun masih salah, kalian di sana boleh nanti ditegur aja kalian di sana ya di laman, bukan di laman Facebook, di akun WhatsApp kami di pesan singkat juga boleh. Ini karena memang jarang benar Bu Supendi mengawani Dengsena dalam program Pantas Daya, dan seperti biasa karena Dengsena ini etam sendirian dalam program Pantas Daya. Jadi bagi Dengsena yang tidak tamat untuk meramaikan juga boleh, ataupun ingin sekedar berbagi kisah nih bila pernah berkunjung ke berbagai destinasi wisata bernuansa Daya, ataupun mungkin desa wisata selain budaya desa Tampang karena Dengsena yo yang menyajikan nuansa Dayak selain di Kalimantan Timur, apakah ada lagi nih karena senak di provinsi-provinsi yang lain. Nah, ini melihat di ragam kebudayaan Dayak di Museum Provinsi Kalimantan Barat. Kalau di sana ini museum mewah berlantai 2 difungsikan sebagai gedung pameran dengan beberapa ruang utama. Di antaranya ada ruang pengenalan di mana menampilkan koleksi geologika, yaitu berupa batuan-batuan nih karena desna dan biologika dari tengkorak, kerangka manusia, tumbuhan serta binatang. Selain ruang pengenalan juga ada ruang budaya Kalimantan Barat yang menyajikan 7 unsur kebudayaan, yaitu religi atau upacara adat, kemudian ada mata pencaharian, organisasi, teknologi, pengetahuan, kesenian dan juga bahasa. Nuansa Melayu dan Daya ini sangat kental di sini karena di sana tegaknya yo ini seperti ada pakaian adat pernikahan suku Dayak Taman. Kemudian ada rumah langun, sandung, alat tenun dan aneka patung yang khas. Kemudian peralatan tradisional untuk ritual kematian hingga sunatan. Dan yang terakhir ada replika ruang tamu rumah Melayu serta pengaruh dari kebudayaan Tionghoa. Selain ruang budaya Kalimantan Barat juga sebagai ruang keramik. Ini ada fungsi ruang keramik di mana memamerkan aneka tempayan, piring dan mangkuk kuno yang berasal dari lokal, yaitu di kawasan Kalimantan Barat maupun peninggalan luar negeri dari China, Vietnam

Nah, deng sana kira-kira nih, wa umma ini tertarik di untuk berkunjung ke museum dari ragam kebudayaan Dayak di Museum Provinsi Kalimantan Barat. Memang keren deng sana etam nih kalau berbincang seputar budaya tuh kaya beneh Indonesia nih. Kalau misalkan Bu Supendi sendiri pun ini pitisnya banyak benih ya, karena di sana pasti akan berkeliling ke berbagai Nusantara, dan salah satunya tadi akan berkunjung ke Museum Kebudayaan Dayak yang ada di Kalimantan Barat. Karena Bu Supendi sendiri sangat ingin benih nih, karena di sana melihat seperti apa sih untuk masyarakat Dayak bila mengadakan ritual adat. Kemudian apabila sida-sidan yang biasanya sudah menggunakan baju kebesarannya tuh ya, karena di sana. Kemudian Bu Supendi itu dari zaman SMP tuh ya, karena di sana itu sangat suka benih kalau melihat penampilan tarian burung enggang tuh, karena di sana yang ada suara-suara instrumennya teng teng teng teng teng teng ya. Ya seperti itulah, karena di sana itu mantap benih asli karena di sana ya. Karena inilah kerandeng sana ya, bentuk dari keragaman budaya di Kalimantan Timur. Etam tuh Bu Supendi sendiri ketika melihat tarian burung enggang itu sudah dimainkan kerandeng sana, apalagi kalau untuk sudah uwe-uwenya nih kerandeng sana yang menari. Itu lenggak-lenggoknya sudah sangat ini kerandeng sana ya, sudah sangat terlatih, dan nilai estetikanya di sana kerandeng sana. Sembari membawa bulu burung enggang itu di tangan, tapi Bu Supendi tidak tahu kalau di sana banyak benih tarian-tarian Dayak tuh ya, karena di sana ada yang menggunakan bulu burung enggang tuh yang di tangan, nanti kembang kuncup terus mutar kakinya tuh ya, karena di sana itu mutarnya sampai tergelincir tuh kan, hebatnya ya penari-penari dari Dayak nih. Nah, mungkin kalau Bu Supendi ingin berkunjung ke berbagai daerah di Kalimantan, tentunya sangat ingin berjumpa seperti apa tarian tradisional Dayak tadi, karena rumpun dari Dayak sendiri ini banyak benih, karena misalnya ada 7. Nah, dari 7 itu sudah pasti berbeda-beda dari Dayak yang satu dengan Dayak yang lainnya ketika menyajikan tarian tradisional, ritual adat, kuliner mungkin karena di sana ya, dan lain sebagainya. Untuk informasinya, ini tadi Bu Supendi mengambil dari 2 laman koran di sana. Ada dari laman hipwi.com serta laman indonesiakaya.com. Keren di sana, demikiannya perjumpaan Etam dalam program Pantas Dayak. Selepas ini di sana akan berada dalam program kesenian budaya Lamut di jam 10:30 malam. Bu Supendi akan menyajikan kembali berbagai lagu pop dari daerah Dayak. Ini diantaranya ada 4 lagu, semoga bisa terpusingkan semua, karena di sana ada lagu Serudung Bura, kemudian Tepakale, kemudian ada juga lagu Ame serta Uli Pesalai. Nah, ini ame karena di sana. Ini berarti ame itu dia tahu ya apakah sama dengan umma ataukah berbeda ame nih, atau memang ame ini ada makna tersendiri Bu Supendi tidak tahu. Tapi kita langsung sajalah karena di sana ya, daripada berlama-lama menjelaskan yang Bu Supendi juga masih belajar juga nih karena di sana ya. Kita langsung saja telinga berbagai lagu berikut ini.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
2: Eden, belum merdeka juga lo.
3: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
2: Nah lo itu aja masih perang.
3: Perang? Ini game online bro, game online.
2: Udah sono.
3: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Trending sanak saatnya etam nelinga rekaman dari kesenian budaya Lamut, di mana pada malam hari ini yaitu berada di edisi ke-19. Bu Sufendi tunggu juga nanti kehadirannya karena di sana yo dalam program Berenggah di jam 11 malam hingga tentu merapat di jam 11 lewat 50 malam nanti, karena Bu Sufendi akan menyajikan Berenggah Pop Daerah. Pop daerahnya dari mana ditunggu nanti ya, karena di sana di jam 11 malam. Langsung saja kita mendengar rekaman kesenian budaya Lamut pada malam hari ini.
6: Rupanya setempo Sultan Aliuddin yang dikabarkan, ujarnya Sultan Aliuddin.
7: Kasan mandi sini mandi, ayo kita pergi ke dalam alas, pergi ke dalam jurang.
6: Jarinya kasan mandi sandia mandi kula yang mandi. Aku menggiring lawan ikam.

pada menyala teman balik ke Sultan Aliuddin. Lalu Sultan Aliuddin mengatakan maring dewanya, mayatakan dewanya di alam kayangan miring, di alam kayangan cundung. Inya memuja-muja dewanya, santang di awan, dewanya di mega, santang di mega. Lalu bakirik Sultan Aliuddin hilang sebentar. Sultan Aliuddin aman jadinya, seekor lanya raksasa. Seekor raksasa besarnya panjang selaginya tinggi. Itu raksasa lalu bakurnya kujar raksasa. Hei, orang pelinggam, ayo maju, orang berarti udah. Hasan mandi pabaya itu mandang dengan barat segera melihat raksasa karena

cen san dia manis legap tangan barek sikutnya tunggal aman ada jadi kalam kayangan. Lalu barek kerikasan mandi dengan embarai sigra. Lalu menjadi lawan lara saksa. Kasan mandi babaya bakirik dengan embarai sigra. Menjadi marabiaban. Marabiaban lawan raksasa sama pada parpadan sama ganalnya sama besar sama tingginya. Ujar marabiaban, hei, ayo, berang, berhenti udah. Hanya buat aku terkam-mikam. Uta lalu menarkam dengan mbara sigra lawan marabiaban sama

berungkup sama-sama pada lang tandang menandang barang ganti-ganti orang sama besarnya. Rupanya sama-sama kayu yang besar dicabut kedengan akarnya menjadi pementung. Mukul lama mukul pentung-mentung ganti-berganti, kayu tertinggal daunnya, habis daunnya tertinggal batangnya.

jaranya rasak sedangan barat sudah. Hai, itu dia. Awas sikam. Raja merabiaban, out. Awas sikam kuterkop. Sama pada panjang taringnya sama pada besarnya rungkup-rungkup.

marap di hampan gunung yang tinggi menjadi datar. Tanah datar, hati telaga. Telaga, hati lautan. Barang ganti tak kala menjadi lautan.

berlembut dari lautan. Hujannya buai tawan. Hei, ayah koran, merebeban, perang tanjingan, ke dalam lautan, ham sawangan. Rupanya mereban ingat pelajaran lawan hasilamu dengan bara segera. Raden bara kirit sakutika, hilang dengan bara segera menjadi buaya kuning. Buayanya kuning menusur dari lautan. Buayanya kuning menusur sawangan dari

dan segala buaya kuning. Buaya kuning menghambat lawan buntut. Terputar kepala buaya, artinya kepala buaya taman terputar. Karena hambat oleh artinya buaya.

ilmu kasaktian habis rapai gig buaya taman. Kada bagi gelek buaya taman sampai. Kada kawal lagi buaya taman menarkam gigi habis rapai tinggal menghambat. Ujar buaya taman pikir dia kati makan riwayatnya diri urayat badan. Ujarnya buaya taman apa sebabnya aku dikalahkan dewa kayangan. Lalu nyapar mukun lawan dewanya. Santang hadiawan dewanya di mega santang di mega. Inya permohon lawan sangnya sang yang mandiraya. Urang alam kayangan miring, alam kayangan cundung. Pakir buaya taman dengan para sigra terbang diawan di jumantara.

lawan burung Garuda menjadi musuh. Ujar burung Garuda, hei, boyok kuning, naik ke jubah terkawan tinggi, karikan bujur-bujur, uang lanang-lanang, uang astrian, kek gesek teman duguna, ayo, naik sering barap perang berarti udah. Buaya kuning lalu mengatakan pelajaran badan asilamot, buaya kuning

selalu menyambar lawan Garuda. Burung Garuda tahan menahan. Sabak bulu burung Garuda, artinya bersabak bulu kena. Ujar burung gagak kuteh, hei burung Garuda. Ujar burung Garuda, apa ujar kem? Hei kaparat. Ini bulu siapa yang bersambar gogol? Wah, hanya bulu balam apa-apa. Hanya bulu yang gogol. Aku kepala ku masih belum gogor lagi. Sambar sama nyambar aja tapi awan. Gagakannya putih lawan burung Garuda. Tarakam mana rakam.

tapir tidak ada lagi di badan. Burung guruna bebay bakapak di jumantar di awan tinggi. Rancak tergugur. Sabab pulau dewak habis semuanya gugus. Wajahnya burung garuda pikir di hati bah riwayat. Apa sebab aku perang tandingan mereka hendak kalahkan dewa alam kayangan. Lebih baik kasaman ku bawa perang di tanah pulang. Turun embarasi burung garuda di paseban di alon-alon. Hilang burung garuda tadi di Sultan Aliuddin. Ujar Sultan, "Oi, burung aku putih, turun, turun ke tanah. Kita tandingan perang di tanah sama-sama biasa." Lalu Barasigra, wah, gagak putih lima kemandangan.

gagak putih kabu melama hilang gagak putih dengan baris segera timbul kasan manisan dia mandi kulayang mandi. Ojar kasan manisan dia mandi kulayang mandi paman. Apa aja sahun kusi bendara ni pon ulun kan dijauh pon. Wah paman tandingan paman perang perantai udah di mapa paman penglihatan wah sadang aja wajah selam penglihat ulun tau. Ini 6 bulan sampai peperangan belum tentu siapa kalah siapa menang. Nah kalau bisa aja selamat kusi berganti. Ulun pulang melawan tandingan, sampean tinggal meletakkan. Ege paman lamun sampean anu paman eh, ayo aja. Ayo pulang ulun meletakkan sampean. Nah, ulun jadi selamat pulang tandingan perang berarti udah. Lawan Sultan Aluddin. Ujar peribahasa di alam pewayangan, naik sampean ke pemungkur, berdiam dahulu sampean. Patah tahan, ujar hati selamat, ulun untuk ganti perang berarti udah. Belakang lamut bermaju dengan bara segera. Lamut lalu memanggil dengan bara segera memanggil Sultan Aluddin. Eh, ujar selamat, Sultan Aluddin. Ujar Sultan, hai, apa jadi kaparat lamut? Ikam kapar belum dah bagak lamut. Oh, kada bagak kan? Pengujar selamat. Lawan aku mangka sama pada tuha perang tandingan. Kada si pengujar selamat, kanak-kanak lawan orang tuha. Ah, bukan kanak-kanak lamut, tuha sudah lamut. Itu bojor aja selamat. Ikam bandingkan kancil lawan gajah. Jadi kasan mandi dong bapak kancil. Ikam umpama gajah kan kada sebanding. Kalau gajah ujanya lawan anak gajah cocok maka. Kalau gajah lawan kancil kada cocok aja selamat. Kalau gajah lawan anak gajah cocok perang tandingan berantai udah hari ini. Ya lamut. Aku lamut tidak menampik perang berantai udah. Jangan pula ikam lamut teh. Nini datu ikam keluarkan lamut teh. Pak kapan aja selamat kada usah nini datu kok. Aku kan jadi lamut balam tantu perang berhenti udah naikam. Ayo lamut, habiskan lamut. Naik kita lamut ke gunung, mandi darah ke gunung batu rompon lamut. Ikam meletakkan kesaktian Sultan Aluddin, anak Makhraj Royan, orang di negeri Osan.

baturuban di gunung mandi darah. Nah, jadi selamat. Apalagi? Ayo, kita mulai lamot. Lalu bermula langkah barat sama-sama. Sama-sama tampar menampar tendang lawan menendang lawan selamat di atasnya gunung. Hampas makampas ganti berganti. Rupanya Sultan Adina Khatisarikan menangkap lawan selamat. Hendak menghampas. Menangkap lucung. Ditangkap luncur. Lincar, luncur lamot. Aku tahu ikam lamot teh. Ikam memakai katwal putih lamot. Aku lamot ambil hapu lamot teh.

segera limbak melawan Slamet Sultan Aluddin, ada terpikir di dalam menah di dalam hati. Ujar Sultan Aluddin, aku perang. Lawan Kasan Mandi 3 bulan peperangan belum merasa uyuh. Lawan Slamet hanya perang 7 hari, apa sebab? Sebab apa aja Sultan Aluddin? Urat rasa paget membagat, artinya tulang rasa remuk, daging rasa hancur. Berapa melawan lawan perang berarti udah, Slamet. Apa aja Slamet dari kamu? Habisan perang berarti udah kita berdiri di gunung hatu putih, gunung plasma merah. Ya, kita selamat suka-suka ikam. Hai, Slamet. Ikam ini Slamet, kukerakah Slamet. Slamet. Ayo ya selamat karakana, ikut ya selamat, ikut. Nah, kapal aku aja selamat sorong aja kamu.

peperangan, rupanya Sultan Aluddin merasa wakanya uyo. Eh, Lamut. Apa aja selamat? Nah, ini Lamut naik, dia bertahan dulu, Lamut. Apa Lamut? Minta tempo, Lamut bertahan-tahan. Aku aja selamat, jika minta tempo, aja selamat kutempo. Anak peperangan terus, nak ada belirin aja selamat. Perang nak ada bertahan, 6 bulan, 3 tahun. Aku lawan kemprak, berarti udah. Jangan sing mandakan. Padahal Lamut naik, bertahan-tahan dulu, Lamut naik. Aku Lamut naik, rasa-rasa ada juga sedikit bertahan, Lamut. Ayo bertahan. 5 bertahan-tahan Sultan Aluddin basandara-sandara Sultan Aluddin di Batu Brahma Merah. Sebab itu gunung Batu Roban partapaan Sultan Aluddin. Lamut basandar-sandar di Batu Putih. Lalu Sultan Aluddin memukul lawan dewanya di alam kayangan miring, di alam kayangannya Jundung menyebut

moja sangyang-sangyang yang mendirai dalam kayangan. Inya minta tolong Frank Bradley dan Sawak minta menangkan. Si Lamut nahatan besar sandar, rupanya Lamut ditiup angin bersayu-sayu. Lamut hampir terpajam-pajam. Lalu Lamut kerasan di pinggang si Lamut, rasa kerujut-kerujut. Apa aja selalu di pinggang, nah sekerujut-kerujut, nah apa nama ikut? Lamut babay makahar, si Lamut ke pinggang, takahar di ulur selawar. Kris, besi kuning alam kayangan. Wah, punya Selamat ini, Pang, Nek. Hei, setiap aku turun dalam kayangan Selamat, ada pusaka diunjuk oleh Batar Guru Dewa Alam. Artinya besi kuning di alam kayangan. Ujar yang ampunnya, ujar Selamat, ujar Dewa Kayangan, ini besi kuning. Jangan senajan jin primambang, bangsa manusia, dewa sekali, apabila kusul, pasti luka. Ini mah kok jasalah berguna sekali, Nek. Selamat ke basi kuning, Lamut pedih dengan basi kuning. Hei, Sultan Alidin. Hei, kaparat Lamut. Apa jirkan Lamut, ayo. Punca Lamut, buas kekam, ayo. Perang tandingan lagi, Lamut. Lamut, siapa dahulu Lamut? Sembarang aja Selamat. Ikam berdahulu, jangan. Ujar Sultan Alidin, kasihan Lamut, kalau aku berdahulu Lamut, umpama aku menikam berdahulu Lamut, kasihan ikam karena kau membalas Lamut. Terangnya tinggal pajak Lamut kutikam. Lebih baik ikam jar Sultan Adil menikam aku. Kalau aku menikam berdahulu lama tak kasihan ikam karena kau membalas kasihan ikam. Tapak ranggang bebisan cundung. Terangnya ikam kutuga janga. Barang aja selamat siapa yang berdahulu? Ikam lambut berdahulu. Jadi kasan mandi bekacakannya pinggang di atas.

selamat mundur. Hoi. Apa lagi nomor? Gunakan nomor. Ada mulai aja selamat. Itu telinga siapa nang? Kepek-kepek di atas batu. Apa ini kakarnya telinganya? Kada ada sebelah dilihatnya di atas batu kelepek-kelepek telinga. Hoi. Kapar selamat lah. Lalunya berdiri dengan baris segera. Menyorong lawan tangan kiri. Tangkis si lamut. Paget di kesiku. Selamat tangan siapa gugur? Dilihatnya tangannya gugur di atas sepatu. Sultan Aluddin Marak menendang pulang disambut lamut lawan keris paget dikasiku dikaslintuhut. Jadi telinga kita nih kiri, tangan-tangan kiri, batis-batis kiri. Jadi pebatis tunggal lagi. Batis sebelah, tangan sebelah tertinggal lagi. Telinga tinggal sebelah kapret punya Sultan Aluddin. Lamut, habis-habisan lamutnya. Sodok-sodok sing ketimpas-timpas. Lamut sangitan, lamut pelompat.

pedangan empat segera dijentingnya kepala sultan Aluddin badannya rabah. Raja badan kawan sultan Aluddin lawan kepala. Nah macamnya diselamat ikam. Kada ikam kah nak tunggal jangga binatang aja selamat. Ikam dia selamat kada takut lagi lawan aku lagi. Membinting kepalanya hanyar keingatan lamut hanyar keganangan lawan ramanya lawan negerinya lamut keingatan lawan negeri Nosan artinya Mahraja Royan tanpa punya silamut inya ini ada bisi dangsanak dangsanaknya ada lagi ketinggal 4 orang nomor 1 dangsanak Kuhar Raden Huri 2 Tambung Buya 3 Ali Bahar 4 Galuh Layang Sekar nang pembungsunya 5 lawan Sultan Aluddin. Lebih baik kau jadi selamat. Aku limbatkan ikam kepala ikam, gugurkan ke negeri Nosan atau gugurkan ke hadapan Mahraja Royan. Dilimbatkan lamat kata pian kajuman tara melayang-layang kepala.

Sultan mengingatkan anaknya Sultan Aluddin kadada kabarnya. Mandangar kepalanya punya mantabau gugur. Takajut orang di dalam negeri Nosan memadakan. Ujah sekong kepala Tambun, ujah sekong kepala Gajah Mina, ujah sekong kepala Raksasa, ujah sekong kepala Buta. Ramanya takajut mandangar, lalu para ramanya babai menyingkai ke rambutnya melihat kemuhannya. Ah, anakku Sultan Aluddin, bah nak. Ini makan kata lanjur pun nak ikam lah. Mana talinga kada ada sudah nak ikam telanjur. Ini orang pelinggam, telanjur bana menyaya orang pelinggam. Ini kada salah lagi, kalah anak perang lawan pelinggam kada salah lagi lawan paman lamun. Soal tama kerajo raya lawan laki bini merungkup kepala anaknya menangis bara dua-dua.

Buya Ali bakal menangis semuanya Raden Hure. Jangan adingnya kalau kasakar layang sakar. Ujar kalau layang sakar, ya ibu, coba pang ibu bayi izin badan uyun ni ibu bayi permisi ibu. Aduh kaya yama bayi izin uyun yama. Oh kemana kamu nak kami kajen? Uyun yama bisa mayawan payang yama kan lagi pinggam membayar semuanya mayap supan. Oh jadi kamu hendak membalas dasar, kamu hendak membalas malu balas supan. Artinya hendak ke negeri Mesir pelang pelang tuidat. Ingi ibu ay sepian jang kuat ibu. Apa kuyun ibu ada bayi si suyendang pembayan batai guyu. Pakai senjata mayawan kesana pepayangan. Dah jatah mumu yang dibahar kada guna deng. Peraya deng ikam. Kalau ikam hendak ke negeri Pelinggam, hendak melawan perang, lawan siramat lawan kesan mandi ikam ceh kada guna. Peperangan kasana kalau dia melihat wajahnya, melihat rupanya, lawan kasan mandi, bah, kada tertimpas, kada tersodok lawan kasan mandi, malah ikam meragap kasan mandi, membangun kasan mandi. Itu kasan mandi, orang harap banyak besar ilmu pengetahuan. Nang bini-bini, nang balu bujang, kada kau melihat rupanya, apabila melihat, cinta kontak beratan. Apalagi ikam melihat kasan mandi, bah, jangan ikam membunuh, malah ikam memaluki. Bunuh daksanak ikam, bunuh bapak ikam, dibunuh ikam, bapak ikam. Aku ini dibunuh ikam, bapak habis dibunuh. Ibu ramah habis ikam bunuh. Kalau sudah terkena, lawan kasan mandi orang Pelinggam. Kada guna, dia kada guna. Baik bertunggu aja. Ya, kabarakannya bara dua baradang sanak dengan bara sigra. Adiam adinga lima kemandangar. Jadi makraja roya wa'alawan laki istriya. Membalasi kepala anaknya Sultan.

pandangan bara siga kepala anak kala diukupnya nyamin natulung lawan dewanya. Jadi kepala dibawanya kukosanya manyan dibawanya astangi kukos astangi. Naik kepalanya Sultan Aliuddin.

kawan melaporkan lawan Nyasang Yang Mandiraya. Sang Yang Mandiraya menyuruhkan turun dewanya mengambil badannya, mengambil tangan, mengambil telinga batisnya.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
2: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
3: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
2: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
3: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
2: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
3: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
2: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
3: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
2: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

dari Papua. Untuk berbagai lagu daerahnya sudah busuk yang diunggah ya karena di sana di laman Facebook kami di Perompat RRI Samarinda, serta yang ada di live chat di RRI Digital. Busuk yang ditunggu nanti kehadirannya karena di sana ya di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-7361152 atau juga bisa gabungan di WhatsApp. Di WhatsApp kami di nomor 0811-5819984. Eton telinga dulu berbagai lagu berikut ini. Selepas ini akan ada lagu Tikam Saja, Ko Suh Bawa, dan Ko Itu Sajodoh.

Deng Sena pada malam hari ini, Busu Pendi akan mengawani Deng Sena dalam program Berenggam, menjadi program terakhir. Dan pada malam hari ini untuk Berenggam berada di edisi

di Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

0: Adaptasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik penyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Aku baru lihat iklan investasi yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Kayaknya ini kesempatan bagus deh.
3: Hati-hati loh, kadang tawaran kayak gitu tuh bisa jadi penipuan. Investasi bodong sering menjanjikan keuntungan tinggi dengan risiko rendah. Tapi kenyataannya, beda banget.
2: Ah, masa sih? Tapi gimana aku bisa tahu kalau itu benar atau enggak?
3: Kamu jangan langsung percaya. Selalu cek latar belakang perusahaan dan jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan cepat. Kalau ada sesuatu yang gak benar, langsung tanya aja tuh ke otoritas keuangan atau penasihat terpercaya.
4: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk.
2: Aku sudah coba hubungi mereka, tapi tidak ada jawaban, ya takut deh.
3: Wah, itu udah tanda bahaya. Kalau mereka sulit dihubungi atau menghilang setelah terima uangmu, itu bisa jadi penipuan.
2: Ah, tidak!
3: Investasi bodong nggak cuma merugikan finansial, tapi juga bisa mengakibatkan masalah hukum. Hati-hati dan lakukan pengecekan sebelum berinvestasi.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Baik, keren yang sana, langsung saja bagi yang sana yang datang tamayo di RRI Perompak Samarinda untuk dapat menghubungi kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152 atau juga bisa gabungan nih ke Randing Sana di laman Facebook kami di Perompak RRI Samarinda serta di live chat yang ada di RRI Digital.

Sebagai lagu pop daerah dari Papua pada malam hari ini akan dipusingkan. Di antaranya ada Sajojo, Mari Sudae, kemudian ada Asap Bulat, Ko yang terakhir, ada Rindu, ada Idola, Telan Turun, Kenangkansa, Pulang-Pulang Sayang, serta Ingat Saya Toh.

Baik, bagi keranda yang senak yang pada malam hari ini mungkin sedang berada di perjalanan, bila ingin tamah sembari mengawani yang senak agar ndik ngantuk tentunya yo, keranda yang senak boleh gabungan. Yang paling penting adalah ndik sendirian yo keranda yang senak, karena ndik boleh etam nih nelpon sambil menyetir yo keranda yang senak. Dan bagi deng sana yang lagi di rumah, yang lagi rebahan, lagi leye-leye, selamat beristirahat karena di sana yo. Karena pada malam hari ini, wah ini Bu Supendi udah mulai ngantuk nih karena di sana, karena dingin di studio. Tapi kalau Bu Supendi mencarang kayak gini pun lama-lama juga di ngantuk nanti Bu Supendi. Memang aduh, sedikit pilek juga nih Bu Supendi, ya semoga sajalah cepat sembuh karena di sana ya pileknya. Dari kembang itu tiba-tiba bersin, acu, acu, acu, bersin-bersin terus ya karena sana. Dan baru hari ini tadi sudah terlalu bersin-bersin ya, tetapi akibatnya, kalau ada sebab akibat, sebabnya itu karena bersin, akibatnya jadi beler hidungnya karena sana ya. Ya semoga sajalah aman-aman baik nih karena sana, karena sana. Bila masih di perjalanan hati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan bagi keranda yang sana yang pada malam hari ini sedang berada di luar, hati-hati karena bahaya itu pasti akan mengintai di sekitar etam keranda yang sana yo. Karena beberapa hari yang lalu juga ada informasi yang mungkin sempat viral keranda yang sana di tengah-tengah etam, yaitu ada salah satu korban yang Bu Supendi tidak menyebutkan namanya ya, karena sana ini korbannya itu masih di bawah umur. Dan untuk anak tersebut diculik dengan salah satu oknum, kalau yang di salah tuh ya karena sana menggunakan jas atau jaket ya, jaket, jaket dari perusahaan ojol. Nah, Bu Supendi pun dia tahu apakah itu benih-benih sida dari perusahaan tersebut ataukah etam nih menyamar. Jadi bisa saja sida nih membeli jaket di online shop, di toko online, dan alhasil sida kalau etam melihat tuh dikira orang pasti akan, oh orang tersebut bekerja di sana. Tapi dia tahu sampai saat ini Bu Supendi masih belum lewat ya karena dasar informasi terkininya, apakah pelakunya itu benih dari perusahaan tersebut, dari ojek online, ataukah hanya menyamar. Karena yang Bu Supendi ingat itu informasinya si Dani ditangkap dapatnya di kawasan Balikpapan.

0: Balikpapan, sedangkan korbannya itu koran yang sana yo, itu ditemukan di sungai di Sangatta. Bu Supendi lupa di sungai atau di mana, intinya di daerah Sangatta. Bayangkan tuh koran yang sana yo, dari Sangatta, Balikpapan, Samarinda. Kejadiannya di Samarinda, pelakunya didapatkan di Balikpapan, korbannya ketemunya di Sangatta. Betapa bengisnya tuh ya koran yang sana ya dari pelakunya. Jadi bagi yang sana, siapapun itu, bila punya anak, hati-hati dijaga anaknya ya koran yang sana. Dan bagi etam nih jua yang sudah dewasa, tetap jua perlu hati-hati karena begal sudah mulai marak di kawasan Kalimantan Timur karena sana, khususnya di kawasan Balikpapan yang beberapa waktu yang lalu sempat viral jua. Untuk informasinya, baik karena sana ini sembari Bu Supendi tadi berkesah nih, saat ini jua sudah ada gabungan dalam program bareng Bu Supendi. Sapa terlebih dahulu ya karena sana. Halo, assalamualaikum Bu Su.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dengan salam.
0: Siap Bu Su.
1: Siap putar aja Bu Su.
0: Siap.
1: Judul Papua tuh.
0: Kenapa itu Bu Su?
1: Saya ditahu judul-judulnya, cuman kan sebagai apa bangsa, sebenarnya anak bangsa nih lagu apa aja disukain Bu Su.
0: Bener.
1: Apun diingerti kan.
0: Jadi dipusingkan maha tuh.
1: Bahasanya tuh bahasa Cina kah lagu tuh. Yang ding musik Bu Su. Ringan nyaman dengar. Oh, jadi kasus yang tadi itu Bu Su ya?
0: Iya Bu Su, ya, tahu Bu Su.
1: Tahu.
0: Tegak apa tuh kesannya Bu Su? Bu Su kan biasanya lebih banyak channelnya nih.
1: Iya Bu Su kan itu belum terkonfirmasi Bang Ti.
0: Nah bujur kan Bu Su ya? Belum ya?
1: Ya?
0: Belum terkonfirmasi ya tuh ya, Bu Su?
1: Mungkin dendam. Berapa hari ini saya ada melihat anak pakai emas Bu Su ya? Jadi mamanya. Jadi kalau saya itu kan orangnya cepat tanggap. Kalau Bu, kalau bisa anaknya tuh sama Ibu jalan. Kenapa Pak punya kan? Walaupun saya lihat tuh emas tuh kan 5-3 gram mungkin ya. Oh iya Pak, Bapak kok bisa tahu? Ya tahu. Jadi jangan sampai jadi korban. Aduh terima kasih Pak sarannya. Nah kalau sama Ibu ya enggak apa-apa, tapi sama bapaknya kan. Kalau dia sendiri main-main ya jangan. Jadi saya tuh bingung yang bini Bu tuh. Kan di Yano, di Malinau kan. Bapaknya masih di Yano, di Balikpapan, gak pindahan kan. Saya ingatkan kan Ando, hati-hati, gak kemana-mana Pak, di komplek aja. Ya memang di Jurpang, misalnya kan, saya nyanggah lagi. Orang itu kan bisa melihat, timbul ada jahat kan Busu.
0: Bener, walaupun memang di kompleks tuh Busu.
1: Iya, saya Busu yang dijual bukan sombong Busu. Saya tuh Busu dari dulu, bukannya berani Busu. Bila malam saya pasti bawa belati Busu. Mau saya Busu, saya ini mau rugi. Saya harus melawan kan Busu. Apabila kena kan sama-sama luka kan Busu. Nah jadi saya tidak akan nyerah Busu.
0: Apapun
1: saya jangkun di Busu, udah lawan tuh.
0: Apapun nanti misalkan kalau ada hukuman atau apapun, yang penting etam ini bisa selamat dulu ya Busu ya.
1: Ya saya selamatkan dulu diri sih. Saya sendiri Busu. Bukan Busu Sapor, Busu Maika tuh tahunya. Ya mau saya siaran kan. Saya jujur saya lihat kan biasanya kan malam saya nggak mau, mau rugi kan, apalagi sekarang kan ada PHK ini Busu. Nah jadi kan saya ditemukan di apa namanya buruh sangkan orang Bang.
0: Tapi cuman kan waspada Busu yo,
1: namanya sekarang agak susah mahal semua kan. Jadi orang tuh bisa melihat barang ya sudah. Kita bisa jauh-jauh Busu yo, dekor lo Bakung ngantarkan apa gitu ya. Ada orang berkumpul Busu, rame Busu. Jadi saya ini kan lihat Busu ada apa. Kayaknya duit orang Busu gugur mungkin Busu. 20 ribuan Busu tambur. Jadi Busu siapa yang punya? Nggak tahu Pak. Oh saya kan kumpulin aja. Jadi kumpulin ditaruh batu atau ada yang berdiri misalnya Busu. Kayaknya Busu orang ngalai berebut bubaran Busu.
0: Padahal cuma 50 ribu tuh.
1: Ini Busu, itu sekitar mungkin sejutaan gitu.
0: Oh tapi tahambur.
1: Iya, berhamburan Busu. Di jalanan tuh pas di sumbanganan loh. Nabil Husin gak belokan tuh nah Busu.
0: Oh di situ.
1: Iya, jadi saya dimarah. Kenapa diambil orang uang orang tuh Pak? Ibu. kumpulin aja, taruh di situ. Nah, pasti ada yang punya kan. Jadi orang itu mungkin kesusahan juga. Buru-buru kan, nanti ada yang mau tahu, soalnya bubar dah habis begitu.
0: Nah,
1: ini saya kan, saya ini tertarik dengan busuk itu di situ busuk. Tandanya saya sendirian busuk. Berkebuat busuk ya, umumkan lah. Saya pernah busuk, bukan sombong busuk, tanya aja Pak Anu Haji Anas. Haji Anas itu busuk berang 11 juta di situ busuk. Kawan saya sih, walaupun tidak kawan busuk yo, karena itu ada alamatnya, ada 4 STNK busuk. Ya kenal tahu dengan alamatnya, berikan lah busuk.
0: Benar.
1: Jadi biasanya anu nya nyebut saya Haji. Haji biasanya kalau orang dapat gini, tidak mungkin kembali.
0: Iya.
1: Bunyinya kan tidak ada yang melihat. Nyamati saya busuk. Nya kan sama-sama di pengajian busuk yo. Memang tidak ada yang lihat Haji Anas, tapi manusia tidak melihat, tapi ada yang mencatat. Siapa yang mencatat? Dia bertanya pulang misalkan, kiri kanan itu kamu, nah bidik aja, ya kan musuh. Memang tidak ada yang melihat. Nah itu justru, etam dilihat kisahnya, orang Bali misalnya, anu kisah tuh dipakainya benar itu, apa namanya tuh, kisah tuh nabusu, bahasa Balinya tuh apa satu. Pokoknya jangan busu, mohon ada alamatnya tuh berikan busu. Jadi HP gitu ya busu, jutaan kan. Sampai Pak ini HP saya, ya bunyi saya kembalikan, bener nih saya, bener lah bunyi saya kan, bukan saya punya. Nah, ini ambil aja 6 juta loh Pak, ya bisa nanti saya kembalikan. Ya saya balikan lah busu. Terus saya nih mau, saya mau nampun orang tuh.
0: Kita bener, karena memang bukan punya etam jua ya, busu. Nah,
1: jadi kan untuk apa?
0: Siap.
1: Apa bahasa Bali itu, nah?
0: Nah, itu paling karma, busu Rijan yang tahu itu.
1: Karma, kan? Jadi sebelum saya balik, karena itu. Nanti saya ketemu tuh, busu. Nah, jadi saya bukan dengan pendengar ya, saya bukan sombong loh ya. Saya kalau malam pasti bawa, busu. Mau saya itu.
0: Yang penting buat...
1: Yang saya bawa itu, di alang-alang yang berarti memang solingan Jerman. Jadi ya sama-sama kenal lah pokoknya kan.
0: Yang penting buat jaga-jaga lah Bu Suyo.
1: Namun saya gini Bu, pernah Bu. Kalau urusan baik dekat, gitu. Kalau tidak baik jangan dekat. Kita sama-sama kena. Mundur enggak punya minta antarkan dia Bu Su. Saya tetap tidak mau. Pernah bisa modus kan kayak itu Bu Su. Tidak ada yang tamar punya ini Bu Su.
0: Kenapa itu Bu Su?
1: Gak ada kering, dia dikering-kering kah?
0: Ada ini tadi.
1: Oh, di anu telepon kantor kah?
0: Di WhatsApp.
1: Siapa? Mbok Reni.
0: Bus Wahyu.
1: Oh iya, iya betul. Jadi itu busur, saya bukan orang jago nih. Tapi nekat busur kan.
0: Bener.
1: Berani, jangan coba-coba berani kan. Hitam di berani tapi nekat busur. Nekat itu beton yang 3 meter bisa diloncatin. Gitu.
0: Bener.
1: Saya busur ya kalau orang tuh baik, saya baik, lebih baik saya busu, karena saya tuh orangnya romantis busu. Banyak karena binian lo busu, tenang dengan saya, ya benar busu. Sesuai dengan lo dengan apa kumisnya bang tebal
0: busu. Itu sudah, ya, itu sudah pemikat-pemikatnya busu.
1: Iya,
0: siap, makasih banyak busu.
1: Dirindukan lo busu.
0: Sama?
1: Iya, dirindukan.
0: Sama siapa nih coba?
1: Siapa aja,
0: sama bu, sama mbak ini.
1: Dirindukan busu yo. Nah, yang mendengar ini berpahala busu.
0: Sama bos siapa tuh busu kemarin busu yang ya? Ketemu di pasar tuh sampai busu bendi lupa terus tuh.
1: Iya.
0: Mau katinem.
1: Saya busu yo terus yang istri kita gitu. Tidak akan tidak memikir busu. Saya tidak mau mikir. Saya selalu sifatnya itu terlalu muda busu. Motor ini masih berani laju loh busu. Umur 67 kan. Cuma saya. Saya dalam tubuh itu 41%, nah itu karena yang saya makan itu kan ada plasenta busu.
0: Weh.
1: Iya, nah itu sedikit sekelumit lah kan ada yang sama busu.
0: Iya.
1: Yang sama silahkan aja dia. Jadi kalau berjalan tuh hati-hati waspada busu.
0: Bener.
1: Saya mata saya itu busu, bah, nggak tahu lagi sudah. Jadi kita busu di kentong saya itu ada senter jum busu. Untuk jalan tuh. Di pinggang tuh busu. Ya kok ada apa-apa nyaman kan busu ya. Dua dengan lampu LED di motor tuh busu.
0: Itu kurang jelas apa lagi sudah itu busu. Nah, udah
1: iya,
0: kayak kaya lampu surga itu.
1: Terima kasih busu ya.
0: Sama-sama busu.
1: Apa namanya ini kan pencerahan busu itu tadi kan kita ngangkatnya kan masalah anak-anak yang
0: disakiti
1: lah usul. Mm-hmm. Wah, mun saya dijauh semong, jangan sampai keluarga saya itu disakiti.
0: Iya, amit-amit, nauzubillah busu ya.
1: Pokoknya 7 turunan saya ingat tuh busu. Apanya lebih bagus putih tulang daripada putih mata kan begitu. Ya dah, makasih busu.
0: Sama-sama ya, busu.
1: Yang mendengarkan itu sekelumit aja ya, ya. Jadi hati-hati jalan. Eh, ya sedikit lagi busu. Ini ada penyanyi apa namanya itu yang RRI itu, namanya Eki kah?
0: Anu, Hifi.
1: Itu busu di dirampas busu.
0: Loh.
1: Di daerah.
0: Kapan busu?
1: Ya?
0: Kapan itu busu?
1: Lawas sudah ada tahun lah.
0: Oh.
1: Busu, laptopnya kena, gitarnya kena. Saya kan menyanyi busu. Laptop segala habis busu. Tinggal mulang tanpa apa namanya?
0: Tanpa membawa satu pun.
1: Busu habis. Laptopnya hilang saja. Ayo, itu 5 juta kontan.
0: Nah, kan. Nah,
1: jadi jalan tuh om punya pas di situ bang bunyinya. Kita nggak tahu kah? Bukan malam busu, siang busu. Jam 4 sore itu.
0: Bayangin tuh siang tuh.
1: Iya, ini kan nano orang Sulawesi Tenggara.
0: Nah,
1: jadi bahasa Banjar, tapi neneknya, kakeknya memang lahir-lahirin sini busu. Jadi ini penting bang. Apa namanya? Waspada malam busu.
0: Bener-bener.
1: Hati busu. Saya busu menjalan tuh pasti sudah ada yang anu ngawai busu. Malambai. Ay, ini saya heran nih busu. Modus. Ada kena bini aja busu, ay misalnya dah apa namanya di guna misalnya. Dia begitu itu antar ada yang nunggu di daerah sana kan, habis sedang kena. Ya dah busu ya.
0: Siap, makasih busu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung busu pendi senggolnya ke penelpon berikutnya karena di sana di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum busu Wahyu.
2: 2-3 kucing berlari.
0: Grece.
2: Kabarnya gimana Bu Supendi hari ini?
0: Ini harus dibalas pakai pantun jua nih.
2: Haruslah Bu Su.
0: Oh.
2: Anda itu suka bikin pantun jua kan? Ini Anda jangan kalah dengan Habibi.
0: Loh, oh, tahu juga nih Bu Su Wahyu.
2: Habibi baru mah aku ajari tadi.
0: Oh, baru masuk di sebelah.
2: Iya.
0: Atau dipanggil dulu nih Habibi gitu.
2: Diusah.
0: Ada wah Bu Su Wahyu nih. Ah, tega apa tuh diajarinya tadi tuh? Coba Bu Su.
2: Aku ajari cara bikin pantunnya kan minta aku polakan pantun spontan busu. Jadi ini minta pantun untuk pacar busu.
0: Oh.
2: Nah, aku polakan pantun untuk pacar spontan tadi. Nah, itu gua ajari cara bikin pantunnya rimanya gini, akhirannya harus sama, di usaha harus indah juga kata-katanya, yang penting nyambung.
0: Kalau ini kira-kira nyambung deh busu, buat ngejawab pantunnya tadi busu Wahyu.
2: Coba.
0: Merayu orang jangan dibawa hati. Sabar busu Pendi, baik-baik maha malam hari ini.
2: Bisa diterima.
0: Bisa diterima bus ya. Lolos.
2: Lolos. Ke babak 16 besar bus.
0: Aduh, 16 besar kan tadi 10 besar bus. Aduh, ini bener-bener ya. Grandeng sana baru juga tamat langsung didar-dar diminta pantun nih. Belum ada briefing nih. Ini tanpa ada skenario ya Grandeng sana ya. Nanti dikira nih gimmick-gimmick busu.
2: Itu busu siapa? Busu Habibi sudah minta pelajari ke pantun. Jangan mau kalah kita.
0: Bener.
2: Nantinya jago. Waduh. Kalah kita.
0: Iya, nanti kesini lagi ke perompat jadinya kesannya nih.
2: Iya. Kan kita nih tahu busu, biasanya pro 2 pindah ke perompat. Gaya busu Hapar tuh. Dari pro 2 pindah ke perompat.
0: Dari ke perompat pernah ke pro 1 kemarin beberapa ini aja kali. Ini malam hari ini etam udah kayak talkshow ya busu Wahyu ya.
2: 3N siapa? Mm. Hari itu yang nyiar sebentar di Perempat tuh, Mbok Reza Luna.
0: Oh, Mbok Reza Luna.
2: Sempat Perempat juga aku dengar sebentar itu. Habis itu dia ada nyiar lagi sudah.
0: Malam hari ini lo busuk Pendi cosplay jadi Desta ini kayaknya malam hari ini.
2: Waduh, promosi warkop terus kayaknya.
0: Tahu aja busunya lagi rame-rame yo. Busu, langsung mahal nih coba mau minta lagu apa nih Papuanya Busu?
2: Lagu Papua yo.
0: Lagu Papua nih.
2: Di format ya?
0: Kanda, lagu Papua Kanda. Kanda suka Dinda.
2: Lagu Papua di format ya?
0: Iya di format Busu. Ini ada
2: lagu apa yang mahal?
0: Ada Mari Sudae, kemudian ada Asap Bulat, kau yang terakhir. Ada Rindu, ada Idola, Telan Turun, Kenangkan Sa, Pulang-Pulang Sayang, sama Ingat Saya Toh.
2: Yang tadi ada Idola apa judulnya?
0: Bener, ada Idola.
2: Itu lagu Pica-Pica masukkan juga Busu?
0: Belum ada Busu. Mudah-mudahan nih Mbak Tata masukkan nanti.
2: Iya, mudahan aja masukkan Pica-Pica tuh. Bagus juga tuh lagunya
0: Busu. Gini kan Busu lagunya Nona Ambon Pica-Pica.
2: Iya betul.
0: Ini kenapa malam kita. Ini kenapa malam hari ini Busu pengen disemangat bener nih, padahal orang-orang sudah ngantuk nih. Ntar terbangun nanti Mbok Reni.
2: Iya di apa Busu? Karena penyiar itu kan tugasnya untuk menyemangatkan pendengarnya. Kalau penyiarnya melo, Waduh,
0: tenangis nanti Busu Wahyu.
2: Melo juga.
0: Siap, iya. Busu makasih banyak Busu yo.
2: Terima kasih juga untuk Busu Pendi atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih juga atas balasan pantunnya tadi.
0: Siap. Ditunggu lain waktu Busu. Amin.
2: Bisa ngalahkan Busu Habibi kalau kita.
0: Kesian tadi Sida lagi sakit tuh.
2: Oh iya betul, Sida lagi bindeng-bindeng sih Sida tadi. Nah, untuk Busu Pendinya makasih banyak waktunya.
0: Sama-sama Busu.
2: Hati-hati kalau pulang. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalian yang sana. Dan ini tadi ada Joy sudah gabungannya bersama dengan Busu Rinjani di pesan singkat yang ada di WhatsApp. Ini sepertinya sudah Busu Pendidik bisa lagi yang menerima kerandesan telepon pada malam hari ini, karena Etam belum memusingkan lagunya pada malam hari ini. Ini akan ada lagu Sajojo dan juga ada Idola tadi, permintaan dari Busu Rinjani dari Busu Wahyu. Dan ini juga tadi sudah ada dari Busu Rinjani yang gabungan bersama kami. Si Dani kirim foto nih lagi di Pura Tirta Empul, manuknya Kintamani di samping Istana Presiden. Bah, mantap bener nih Busu Rinjani. Ditunggu nanti kalau sudah balik ya Busu Rinjani ke Samarinda, ada oleh-olehnya dari Bali.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
2: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
3: Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak harus sakit. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan, karena si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri, meski hanya selembar. Mari terus berbuat baik, berniat baik, berkata yang baik, memberi nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalimu dan tidak suka dengan nasihatmu. Cukup Tuhanlah yang mengenalimu lebih daripada orang lain. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat, hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita, sampai diberhentikan olehnya. Waktu yang disesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amal tidak bertambah sedikit pun, padahal saat ini umur semakin berkurang. Berbuat baiklah selagi bisa dan masih punya kesempatan. Jangan menghitung untung rugi, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan kepada kita.
0: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya alunan ini maka tuntaslah sudah tugas kami dalam menemani Deng Sana di rangkaian Samarinda Hambat hingga Samarinda Malam edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Kami segenap kru yang bertugas pada malam hari ini dan yang bersiar yaitu Bu Sufendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sana yang setia menerima kami di RRI Pro 4 Samarinda. Serta kami juga ingin memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai jumpa lagi karena Deng Sana bersama dengan Bu Sufendi dalam sajian Samarinda Merian pada Empai Minggu 7 Juni 2026. Inilah perempat RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam, selamat bermalam minggu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat kerandeng sana. 98,4 MHz perempat RRI Samarinda kembali hadir menyapa etam galanya di kebersamaan hari ini Minggu 7 Juni 2026. Kami harap etam galanya selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Inilah perempat RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: berbagai sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang, Samarinda Merian, dan Samarinda Malam. Sesaat lagi pengajian Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 18-24 dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan kebersamaan etam umpati tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya. Akan hadir pula sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara dalam program Dendang Nusantara. Setelah itu akan hadir Halo Benua Etam ditutup dengan Odah Bekesah. Kerandeng sana kau bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Siaran ini juga kau didengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang kau didownload di Play Store ataupun Apple Store secara gratis. Bersama saya, Ulianita Rahim, inilah perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.

kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengkaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Lima tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita siap?
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Baik, Rani sana saatnya kita umpati sajian program tausiah hambat ini bersama dengan Masjid Jami'ul Ma'ruf Samarinda bersama dengan Ustadz Dr. Haji Ahmad Haris SAGM SI. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.
1: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
2: Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami'ul Ma'ruf yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 4 Samarinda di mana saja berada yang juga sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesekian kalinya, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilim. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab syai'ulillahi lahumal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Perintah untuk ikhlas dan berniat baik dalam seluruh amal kehidupan. Jadi ulama-ulama zaman dahulu kalau ingin menulis kitab, wabil khusus kitab-kitab yang berkaitan dengan akhlak, dengan tasawuf, biasanya dimulai dengan hadis atau hal-hal lain yang berkaitan dengan ikhlas dan berniat yang baik. Kenapa? Supaya orang yang menulis kitab dan yang membacanya hatinya senantiasa lurus. Salah satu contoh aja, ini paling mudah dalam urusan dunia aja. Kita kalau ingin bepergian, mau ke Bontangkah, mau ke Balikpapankah, mau ke manakah, maka misalnya ulun mau ke Bontang dari Samarinda menuju Bontang Kuala. Supaya perjalanan lancar, ulun dapat mengetahui berapa jam sampai, di jalanan seperti apa, maka yang ulun buka pertama kali apa? GPS dulu. GPS dulu. Sebab dengan membuka GPS itu ulun bisa melihat, oh rupanya dari Samarinda sampai Bontang Kuala perjalanan 2 jam setengah. Buka, dilihat hijau, oh berarti aman. Dilihat tengah jalan lagi ada kuning, berarti macet tapi jalan aja. Dilihat lagi, oh ada merah sedikit, berarti ada kemacetan yang tidak bergerak. Ini kan dalam artian apa? Supaya ulun ketika ingin berangkat ingin memastikan berapa jam sampai di jalan seperti apa. Kayak itu juga kita kalau beribadah ya Allah, dalam artian bagaimana caranya supaya ibadah kita ini sampai kepada Allah, diterima oleh Allah, tidak bercampur dengan hal-hal yang lain. Karena kalau sudah bercampur ini bahaya. Bahaya sudah. Contoh misalnya, nah pemataji ada ya Allah, datang sidin. Ini contoh-contoh pemataji misalnya mau berangkat mulai Samarinda ke Banjarmasin, perjalanan diperkirakan kurang lebih 500 km. Nah, 500 kilo. Kemudian dihitung-hitung dalam satu jam perjalanan ditempuh selama apa, dalam satu jam bisa menempuh perjalanan 50 kilo. Kalau dihitung-hitung berapa jam sampai? Perjalanan jaraknya 500 km. 1 jam 50 km. Berarti kalau dihitung berdasarkan kemurnian, nah GPS murni tidak ada apa-apa, maka perjalanan bisa ditempuh kurang lebih 10 jam. 10 jam lah. Nah, 10 jam. Kemudian pemataji tahu perjalanan ini tidak mungkin tidak istirahat. Minimal 2 kali istirahat. Anggaplah sekali istirahat 30 menit, setengah jam. Jarang lebih daripada itu. Kalau lebih daripada itu tuh guringan benar. Maksud 30 menit itu biasanya orang istirahat itu nah. Nah, bis kah, travel kah, mau ke Banjar. Orang istirahat di jalan itu yang dilakukan paling banyak 3. 3 aja paling banyak, hitung aja pian. Mau bis kah, mau travel kah, mau mobil pribadi kah, bila singgah di tengah jalan yang dilakukan maksimal 3. Pertama kencing. Hati-hati aja pian. Orang turun dari bis dari travel itu bila singgah di orang makan yang dicari pertama kali mana WC, anda bakame. Yang kedua sholat. Nah, yang ketiga makan. Adakah lebih daripada itu adalah? Tidak ada. Bahkan kadang-kadang yang payah itu 2 aja. Bakame, makan, sembahyang tertinggal. Anggaplah ucap Bapak Taji berarti 2 kali singgah, 2 kali 30 menit, berarti 1 jam. Nah, 10 jam tambah 1 jam berarti hitungannya 11 jam sampai di Banjarmasin. Itu melihat GPS, kemurnian niat, ya Allah, sesuai dengan apa yang ada rute di perjalanan, tidak ada yang lain, insya Allah sampai dalam waktu 11 jam. Nah, yang jadi masalah itu kini, misalnya Pak Mataji singgah pertama mulai Samarinda di mana, di Panajam. Pas di Panajam singgah, tatamu mantan pacar Bahari. Nah, ini bahaya. Ya kalau tatamu di sana di rumah makan, tatamu. Maka pertanyaan selanjutnya, ini tergantung niat Pak Mataji. Kalau niat Pak Mataji lurus saja 11 jam sampai, tapi kalau niat berubah berapa jam baru sampai? Hah? Lama ngaku seorang. Ada yang mengatakan karena lama kada ketemu puluhan tahun ngobrol, anggaplah ngobrol sejam, berarti perjalanan 12 jam. Ada yang mengatakan asik ngobrol 2 jam berarti 13 jam. Ada yang mengatakan 3 jam berarti 14 jam. Yang jadi masalah ini, kalau niatnya berubah sama sekali, bisa kada sampai ke Banjar. Bisa tenginap di sana. Nah, inilah namanya kemurnian niat. Bila niatnya lurus, insya Allah sampai. Yang jadi masalah, niat kita tuh kadang-kadang kada lurus. Contoh, orang berdagang, asal bujur aja, insya Allah aman. Yang jadi masalah itu, pas niatnya berubah, yang asalnya jujur lalu hendak berdusta. Nah, ini masalah kan, kada murni lagi. Misalnya orang-orang berdagang, insya Allah kalau lurus saja aman aja. Cuma karena kada sabar tau lah, handak cepat sugih, lalu berjual sabu-sabu. Nah, taubah niat nih. Kada murni lagi, lalu kada lurus. Kenapa? Karena bahari lah. Nah, ada di antara kaum muslimin itu yang hijrah ke Madinah bukan karena Allah dan Rasul, tapi karena perempuan yang diinginkannya juga hijrah ke Madinah. Makanya hadis ini sering dimuat dalam kitab-kitab itu di awal. Apa hadisnya? Ujar Nabi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan perbuatan setiap orang itu sesuai dengan apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrah ke Madinah karena Allah dan karena Rasul, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya akan sampai karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrah ke Madinah karena kesenangan dunia aja, awe meratin yankihuha, atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajra ilai, maka hijrahnya sebatas pada apa yang diniatkannya aja. Berarti nya kada dapat pahala apa-apa, dapatnya hanya karena perempuan yang hendak dikehendakinya hijrah. Bahari ada itu. Melihat bibinian yang dikehendakinya tuh hijrah Madinah, 4 jua hijrah. Berarti niatnya bukan murni tulus ikhlas karena Allah dan Rasul. Rasul di Madinah bukan karena itu, tapi karena perempuan yang diincarnya hijrah ke Madinah. Hanya kita, apakah ujar Imam Nawawi, bagaimana caranya niat apa ikhlas dan niat yang baik-baik saja, jangan berniat yang kada baik, supaya apa, supaya hati tetap bersih. Ya kalau niat baik insya Allah aman aja. Yang jadi masalah ini kalau melenceng-lenceng tadi itu, nah melenceng asalnya lurus, kita lihat duit banyak bisa kalap mata, bisa tidak menyimpani. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ulun ingat bahari uja almarhum Datuk di Pamangkih sana. Banyaki pasang niat di sini supaya dapat pahala itu banyak. Kenapa? Sini disebutkan ujar Ibnu Abbas, sesungguhnya seseorang itu dipelihara sesuai kadar niatnya. Boleh jadi amalnya sedikit tapi niatnya banyak, lalu dapat pahala banyak. Sesungguhnya manusia diberi balasan menurut kadar niatnya, berapa niatnya. Contoh misalnya niat makan aja, pasang niat banyak-banyak dapat pahala banyak. Ya Allah, contohnya misalnya niatnya kulu washrabu wala tusrifu, ujar Allah makan dan minum jangan berlebihan, lalu kita berniat ulun makan minum menjunjung tinggi perintah Allah karena Allah nyuruh makan juga. Bilainya makan awak sehat, awak kuat, badan kuat, bila badan kuat bisa beribadah, pahala kada? Pahala. Niat lagi apa? Makan, ya Allah ulun makan mensyukuri nikmat-Mu, alhamdulillah makan. Kau makan mensyukuri nikmat Allah. Banyak orang nang kada au makan. Banyak ai manusia tuh, banyak ai berduit, sehat, macam-macam, tak lihat makanan kedua ni. Padahal nyaman lah. Kambing guling. Kada basalera aja. Jalur nyamannya kami ngulik kada hendak kah? Kada soalnya tekanan. Nah, ya Allah. Pian lihat aja kalau kada percaya orang bepengantinan tuh lihatin lah. Banyaknya makanan, kadang-kadang ada yang mengambil semangka aja. Ada apa? Nah, berarti banyak aritannya, banyak pantangan. Kita apa enggak, Pak? Alhamdulillah pemata aja lah. Kurban haji kambing makan lah. Makan. Sapi daging makan. Nah, selamat ya. Makan terus. Alhamdulillah artinya apa? Alhamdulillah mensyukuri nikmat Allah. Banyak orang nang kada kawa makan lagi. Banyak kada kawa makan. Apalagi semalam Idul Adha melihat tekan banyak daging banyak menjepai kedua ni. Handak-handak saja bang. Tapi kedua ni ya satu tekanan, ya satu kolesterol jeruannya. Nah, yang kadang-kadang sugesti kita tuh bang kadang-kadang lebih lah. Cuma ulun ada mana ada dokter kan. Padahal Nabi itu kesenangannya tuh paha kambing. Itu tahu di guru, ya guru lah. Kesenangan Nabi itu paha kambing. Ulun di Mekah tuh sering mencermati orang-orang Mekah, orang Madinah, perhatikan. Orang Mekah Madinah tuh makan kambing banyak-banyak lagi pian. Mun kita nih makan seculit teh ya. Perhatikan, oh ternyata kenapa orang Madinah tuh sehat-sehat aja walaupun makanan kambing, buahnya imbah makan kambing berjalan. Jalan kita nih jadi berpenyakitan imbah makan kambing guring. Balik. Kalau kada percaya pir lihatnya Makkah Madinah tuh rumah sakitnya banyak tapi nama isi orang Indonesia aja. Orang sana jarang. Kenapa? Buahnya makan aja kambing cuma berjalan. Aktivitas tuh jalan jalan kaki. Yalah. Ay, imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu berjalan. Ya. Yalah. Mun kita nyaman benar. Mun benar imam andak motor di sini cuk naik. Selangkah dua langkah masuk sudah ya Allah. Makmumnya sama juga. Nah. Yang kawa tuh andak di sini naik. Jadi pergerakan kurang. Nah, jadi tadi apa? Banyak-banyak berniat. Banyak-banyak sama misalnya kayak orang bekerja pegawai ya kalau pegawai itu apa oh menjunjung tinggi perintah Allah ada Qurannya faida qudiyatish shalah fantashiru fil ardi waftaghu min fadlillah apabila telah ditunaikan salat bertebaranlah di muka bumi cari karunia Allah nyuruh pegawai kalau pegawai itu namanya ayat berarti kita begawi menjunjung tinggi perintah Allah. Zaman bahari pian belum lupa nah apa kalau kada salah zaman Umar bin Khattab katanya bila ada di masjid tuh jam 9-an disuruhin keluaran bahari keluar cari ya, nafkah cari harta bahari cari karunia Allah. Jadi berniat nama menjunjung tinggi perintah Allah. Yang kedua apa lagi? Menjunjung tinggi perintah Rasul. Ujar Rasul apa? Afdalul kasbi amalur rajuli biyadihi. Usaha yang paling baik itu adalah hasil usaha sendiri. Nah, bagus Allah. Yang ketiga, berniat apa lagi? Bila aku mencari, kawa memberi makan anak istri dari harta yang halal. Dapat lagi pahala. Berniat lagi, bercari. Ya Allah, ulun bercari, ulun berdagang, ulun berusaha, ulun bertani. Dengan niat apa? Dengan niat supaya kada merepotkan orang. Sebab kalau kita kada bercari, merepoti orang. Ya Allah, kada nyaman lawan keluarga. Nah, kada nyaman kita merepoti orang. Contoh, di zaman Nabi, ada sahabat yang hendak beribadah aja. Seikung hendak beribadah, seikung hendak puasa. Punya Nabi, kamu punya anak, punya siapa yang mau kose? Saudaramu lebih hebat daripada kamu. Nah, ya Allah. Kemudian apalagi niat bercari apa supaya kada jadi peminta-minta. Nah, bagus lah. Jadi walaupun gawiannya sedikit, tapi niatnya banyak, lalu pahalanya banyak juga. Nah, ini kita jadi pasang niat banyak-banyak. Nah. Fudail bin Iyad menjelaskan nah, makanya kita tuh harus niat tuh lurus. Bila kada lurus bahaya. Meninggalkan amal karena manusia hukumnya riya. Dan beramal karena manusia adalah syirik. Ya, syirik artinya menduakan Tuhan tuh. kebalik serba salah. Kalau pilih hati kada lurus bahaya, kada bahaya. Coba lihat, meninggalkan amal karena manusia hukumnya riya. Puja pamataji, aku hendak menyumbang sekian masjid, nah 5 juta mantap sudah hendak menyumbang. Cuma lalu muncul di hati pamataji, kalau aku menyumbang jangan-jangan aku riya. Nah, jangan-jangan aku hendak dilihat. Misalnya lalu kada jadi menyumbang. Kada jadi menyumbang, hukumnya riya. Kan bayangan. Padahal niat bagus dah, hendak menyumbang ujar pamataji, aku hendak masuk ke masjid Pak Muslim, nah hendak menyumbang untuk masjid Al-Ma'ruf 5 juta habis menjual tanah di Jawa misalnya. Tiba-tiba muncul di hati pamataji, kalau aku menyumbang ujar pamataji, takutnya riya nanti aku tuh hendak dilihat orang. Pamataji menyumbang 5 juta lalu muncul di hatiku riya, hendak dilihat orang. Daripada riya, lebih baik kada jadi menyumbang, riya hukumnya. Menyumbang pulang karena manusia, syirik pulang. Wah, aku menyumbang supaya orang melihat, supaya buahnya itu tahu, nah mataji menyumbang banyak. Nah, ya. Salah juga, tergantung hati. Nah, tapi kita kadang-kadang menyalah. Makanya orang menyumbang itu kan ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan hatinya aman, baik terang-terangan. Kalau terang-terangan hatinya takut goyang, baik sembunyi-sembunyi. Tapi belum tentu pian nang terang-terangan hatinya kada ikhlas, belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Zaman dahulu sahabat-sahabat itu adalah sembunyi-sembunyi lah. Kada banyak, kalau rata-rata sahabat itu kalau menyumbang terang-terangan semua. Ada mana buktinya? Abu Bakar menyumbang, ya Rasul, ini ulun sumbangkan seluruh harta ulun untuk kepentingan agama Islam. Kayak apa? Adalah kada terang-terangan, kada ada kala. Belak-belakan ujar Abu Bakar, ya Rasul, ini nah, seluruh harta ulun ulun kasihkan di jalan Allah. Semuaan. Sampai-sampai Rasul itu bertanya, anak istrimu kayak apa? Ujar Abu Bakar, anak istri ulun, kalau nunjuk ke atas tuh sudah ada. Itu artinya urusan Allah. Ini nang namanya tasawuf sampai itu. Mungkin kita kada sampai, jangan ikut-ikutan. Tapi ulun belajar pian lah, ulun kalau di Banjar itu rata-rata memang kuat-kuat pian, tasawufnya tinggi-tinggi. Makanya orang naik haji itu banyak biasanya yang muda-muda tuh, lihat dua aja Banjar lawan Bugis tuh muda-muda naik haji. Pernah ulun bertakon waktu naik haji, Pak Julon, biar naik haji kalau ya kayak pemelunasi dijual toko usaha pian kah? Ya, ya. Ulun tanya, kayaknya kalau pian bulik pulang kayak apa usaha toko dijual? Apa jawaban si Dian? Itu urusan Allah. Mantap ya ulun. Kita kada sampai dulu ya kalau wah Allah ya. Rupanya nuruti Abu Bakar kalau. Nah, coba ulun sampaikan ini. Artinya, lah belum tentu orang menyumbang terang-terangan tukar ikhlas, belum tentu. Banyaknya nang ikhlas-ikhlas boleh jadi nang terang-terangan ini asal hatinya kuat kada bapak, kada goyang. Boleh jadi handak menyumbang ini handak memancing nang lain supaya nang sugih-sugih lain mau juga. Contohnya Abu Bakar, ya Rasul, saya sumbangkan seluruh harta saya. Kada gampang-gampang. Oh ya Nabi, anak istrimu kayak apa? Anak istrimu kayak apa? Itu urusan Allah. Datang lagi siapa? Umar, ya Rasul, 50% saya sumbangkan harta saya. Nah, 50%. Datang Abdurrahman bin Auf, ambil kuda 700 ekor. Mantap yuk. Ambil apa lagi? Unta sekian. Datang Utsman bin Affan, berapa kekurangannya tutupi. Wah, betul. Adalah sembunyi-sembunyi lah. Karena wanita terang terang-terangan. Wah, ini terang-terangan. Ada juga yang sembunyi-sembunyi, ada juga. Imam Ali Zainal Abidin, nah, cicit Rasul kan Imam, ya Allah. Itu sembunyi-sembunyi si Din. Sing kadah kon bapadah dengan orang, taunya si Din ahli sedekah, waktu Sidin meninggal dunia. Nah, itu bang hebat juga. Di zaman Sidin itu pokoknya setiap malam berjalan Sidin. Mana rumah-rumah orang-orang susah, anaknya Sidin gandum di sana. Gandum. Ya kalau habis gandum anaknya macam-macam, kayaknya bulek Sidin. Paginya bangun orang miskin, siapa matahari? Kada ada yang tahu. Malam besok di tempat lain pulang. Kada ada yang taunya. Karena Sidin mengangkat seorang. Mengangkat seorang. Jadi kada ada yang tahu kalau mau buat haji foto dulu. Nah, ya Allah. Tapi kada apa-apa tuh. Hah. Bukti, bujur jadi bukti. Bawa ampun orang, Bang. Ya Allah, kalau yang Ali kada bawa foto-fotoan dah. Pas Sidin meninggal dunia, kada ada orang-orang miskin baru sadar. Kada ada lagi yang matahari. Rupanya selama ini yang matahari Imam Ali Zainal Abidin. Dan waktu Sidin meninggal dunia, dibuka baju, dimandi, di belakang ini masih bekas apa tuh? Kalau orang memikul yang berat tuh ada bekasnya tuh. Nah, bekasnya kayak biru, kayak merah. Tuh. Kalau orang berpikulan tuh, baru orang sadar ternyata selama ini yang mau mengantarkan gandum dan sayur-sayuran itu adalah Imam Ali Zainal Abidin. Jadi kada biasa aja. Mau terang-terangan kah, mau apakah? Terserah aja. Nah, belum tentu juga yang sembunyi-sembunyi ikhlas, belum tentu juga. Contoh nih, contoh. Misalnya Masjid Al-Ma'ruf ketua menyumbang 5 juta. Nah, sekretaris 5 juta. Bendahara 5 juta. Mana lagi? Payat 5 juta, asisten 2 5 juta. Nah, suki-suki bertulisan nama 5 juta. Lalu ada tulisan di umum makan hamba Allah 10 juta. Kada ada orangnya kalau orangnya. Pamataji yang tadi menunduk menarakan 5 juta, 5 juta, 5 juta. Tiba-tiba pas dia sebut nama hamba Allah 10 juta. Lalu bangkit pamataji. Pamataji kada berkisah, kada cuma unggut-unggut nah ya. Jurang pian kah? Oh ya. Ah, yang ini nih. Ohnya itu aja nah, bila hati goyang bisa kada ikhlas. Padahal tadi waktu disebut ketua masjid menyumbang 5 juta, sekretaris 5 juta. Nunduk aja Sidin pas disebut hamba Allah 10 juta. Lalu era betain. Oh. Lalu bangkit teh. Ujar nang lain pian kah? Goyang-goyang. Begoyang-goyang ini bahaya nih. Bila hatinya goyang, berarti niatnya bisa goyang. Sehebat pemataji. Bekisah kada sini, bepandir kada juga. Cuma gestur tubuh ini nah. Gestur tubuhnya seakan-akan pembanyaknya. Ya Allah, bahaya. Sama dulu. Wah ini untung ulun lihat tuh celingan-celingan apa tuh. Kada ada lagi kayak kaca. Kalau dulu ada kaca kalau kelihatan. Ini alhamdulillah aman kada kelihatan. Kalau dulu kalau kaca tuh duitnya kelihatan. Kelihatan. Itu kalau kada kuat mental berbahaya. Kan biasanya di situ ada duit. Saya berapa 200 rupiah, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000. Nah, pamat aja masukkan 100.000 cung. Ya kalau pamat aja kada kuat mental, boleh lewat situ lagi lihat ibu mata haji nang 100.000 sebutingannya berarti ampun kok ya. Besok ke masjid lagi celengan tuh bertambah aja bang. Ada yang 50.000 tuh biar 10 lembar, yang 50.000 lah biar 10 lembar, tetapi yang 100.000 masih selembar. Itu kadang-kadang bisa muncul lihat ibu mata haji desa aku nah hebat. Buktinya apa? Nang 100.000 sebutingannya ampun kok. Nah, ya bayangkan. Ini kemurnian tuh penting kita belajar. Nah, kemudian lagi belum nih jam 7 diminta orang anu diminta anu sambutan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Keduanya minta sekaligus nasihat perkawinan umat 3 jolon. Doa 4 pulang. Meraup semuaan. Nah, Zunnun al-Misri menjelaskan tiga perkara tanda ikhlas. Wajah Zunnun al-Misri, tanda orang itu ikhlas tiga. Yang pertama, kesamaan antara pujian dan celaan manusia. Nah, jadi kita tuh dipuji kah dicela kah, tidak ada urusan. Kalau kada ada urusan. Kalau masih berbeda tuh belum lagi ikhlas-ikhlas saja, mungkin cuma takarannya masih rendah. Kalau dipuji orang, pemataji hebat menyumbang 10 juta lalu beganal baju. Nah, ini lain sudah. Lain sudah. Ya memang kadang-kadang orang kita tuh bisa pangmanu supaya pujungan itu nah. Lalu ini ganal. Ya lah. Yang lain 5 aja pian 10 nah ganal baju. Kemudian karena kalau dicela, bah, kayak apa pian nenek kadang-kadang menyumbang laloi nah emosi. Pokoknya dipuji kah dicela sama aja. Kada penting, ya Allah. Kada penting. Karena pak pujian itu milik Allah juga. Nah, kayak ini kisahnya julun kan. Orang memuji kita. Lah, memuji kita. Maka itu letakkan di hati kita. Yang maulah orang memuji kita itu siapa? Allah. Selesai. Ya Allah. Kada usah kita sombong. Orang mencela kita pulang. Jangan dimarahi. Kenapa? Yang meletakkan di hatinya mencela kita siapa? Allah juga. Aman aja kalau saya tadi pikirkan. Boleh jadi orang itu mencela kita, ini hendak menasihati kita. Makanya bila ada orang menyambati kada baik itu dipelihara bagus pian. Itu yang menjadi penetralisir. Kalau kada percaya obat itu adalah manis lah. Pahit semua. Ada obat manis lah. Ada pahit tapi menyembuhkan. Menyembuhkan pahit. Bah, pada gampang-gampang minum obat tuh pian. Makanya orang sakit tuh takuni aja. Orang sakit tuh takuni aja liur pahit jenya. Adalah orang sakit tuh liurnya nyaman dada pahit. Ulun merasa dulu 7 bulan pengobatan dulu paru-paru tambah liver dulu. Sehari minum obat 13 biji, oma. Belum meminum gue melihat aja nah. Bah. Apa malah hanya melihat obatnya aja. Wah, ini nyaman sudah. Obatnya sebiji dua biji dulu nah, melihat aja aduh jalan. Cuma anak-anak sembuh minum ae. Minum. Ya bayangkan. Pagi 5, siang 4, malam 4. Cuma anak sembuh, alhamdulillah. Pahit tapi menyembuhkan. Nah, jadi kita hidup tuh dipuja kadianu berani biasa aja. Ini biasanya tuh kadang-kadang namanya manusia tuh lah kada pernah puas. Panitia kurban bagus dah, tatap aja dan mencela. Pengurus masjid bagus, tatap aja dan mencela. Panitia Ramadan sama ya kalau bagus, tatap aja dan mencela. Mas, kada mungkin, pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Ada urusan. Pasti itu dalam hidup dan kehidupan. Mana nyaman di surga benar ai. Nah. Manusianya nah. Pian sebersih-bersihnya manusia ni maaflah. Kurang sugih, sesugih-sugihnya kayak apa aja. Kayak apa aja sugihnya, hebatnya, makanan nyaman-nyaman. Tiap hari mesti ada terjebak kotoran. Ya. Pamat aji triliuner, besi duit triliunan, anak makan apa aja ini nyaman luar biasa, luar biasa. Tapi tiap hari ada terjepai kotoran lah. Nyantai, BAB tiap hari maulah kada menjepai. Siapa yang menjepai lagi? Seorang juga. Artinya walaupun cincin, noh, ya kalau ini cincin lah, berlian, apalagi jamrut, batu akik, akik nyaman ya, banyak sakit pada nyaman. Baik, ini nah, maka cincin ini harganya berapa? 100 juta, 200. Bujur, eh. Tapi tangan yang digunakan untuk cincin tadi, waktu hendak BAB, dicabut kada ini. Cabut. Artinya tangan kita yang meletakkan cincin ratusan juta pun tetap baik. Tiap hari ada yang terjepai. Terjepai apa? Najis. Ya kalau? Nah, jadi buat apa kita hidup tuh? Ya, sudah ya. di apa puji orang bahari dipuji, jangan begandal baju. Kembalikan pujian itu kepada Allah. Orang mencela kita, siapa tahu itu justru mengkerik kita, apa, menjadikan kita supaya kita tuh kuat. Yang kedua, tanda orang itu ikhlas adalah lupa terhadap amal perbuatannya. Menyumbang, keringat lagi. Atau juga Pak Mataji bisa kabah hutang berapa, 1 juta, hutangi Mataji. Bis itu keringat lagi. 2 bulan datang orang, Pak Mataji, ini ulun datang bayari hutang. Hutang yang mana? Kada ingat kalau. Kada ingat. Berarti ikhlas benar sih din, Pak. Mun kita ni kayak apa hendak ikhlas tiap tujuh berhutang lawan aku kada bayar. Nah, ini masalahnya ingat pernah hutang. Kalau mahan kita tu satu, bila kita mahutangi orang ingat kita. Tapi bila kita kada, bila kita berhutang kada ingat kada tu. Orang berhutang lawan kita 1000 rupiah aja ingat kita. Tanah berhutang lawan aku, nyicil, tak tinggal 20 ribu, belum bayar, ingat mana kita. Hutang kita lawan orang 10 juta, keringat. Nah, ingat kau lah. Nah, ini. Jadi orang-orang yang amal salat, kayaknya kada ingat. Kada tahu kada. Bahasanya tuh loss saja tuh nah. Loss. Mana buktinya? Ay, surah Al-Ikhlas tuh, pertama lihat Al-Ikhlas. Adalah dalam Al-Ikhlas tuh kata-kata ikhlas lah. Tidak ada. Surah Al-Falaq, kul a'udzu birabbil falaq. Surah An-Nas, kul a'udzu birabbin minnas. Al-Kafirun, kul ya ayyuhal kafirun. Ada Al-Ikhlas adalah. Tidak ada. Makanya los. Makanya los saja. Sama kayak orang BAB, Pak Mataji biar makan kambing, makan sap daging, makan apa kah? Lah. Acara perkawinan banyak dimakan. Pertanyaan lu satu, waktu BAB melihatilah. Hah? Melihatilah. Kadang lagi melihat itu sate. Dada, yang penting keluar, los, aman. Nah, itu orang ikhlas tuh. Bila berbuat baik, kan ingat lagi. Kayak apa, kan ditahu lagi tuh. Nah. Menyumbang, sudah, dah, haidah, ini sudah. Berbuat baik, menolongnya orang, sudah, kada ingat lagi. Kada ingat. Nah, ini nah hebat tuh. Iya, tanda orang ikhlas tuh nya kada ingat lagi. Berbuat baik lawan orang kada ingat, ini kada ingat, ini kada ingat, kada ingat lagi. Nya kan kada ingat tuh nah hebat pian. Hebat. Hebat luar biasa. Mun ingat tuh lain kisah. Nah, ulun bahari ada pian lah. Memang kesenangan ulun tuh kalau beri nilai mahasiswa tuh dasarnya dapat nilai A samuan, Bang. Kada ada yang B, dasar ketujuh ulun namanya. Kenapa dasarnya ulun Allah Maha Pemurah. Kita sembahyang kada ada kata apa itu makan tiap hari ya Allah. Allah Maha. Jadi ulun nilai itu kada ada A itu aja bungol pintar kah kada ada. Cuman tapi pintar tak tinggi, Bang. Cuma sama pada A semuaan. Nah. Pernah ulun dulu ke Jawa. Temanan nih. Sunan Ampel, acara itu matanya itu ziarah kemana-mana. Ada staf ulun memasang status. Terus, rupanya ada alumni nang jadi hakim. Teleponnya, pian di mana ya? Pian ke Pasuruan kah? Ya, julun. Kabang, dituntinya pian ya, jadi hakim. Lihat di ulun mahasiswa pian ya. Entar dapat pinando yo lo. Masih sopian ya. Dulu pian ngasih nilai A aja. Nah itu ingat, Bang. Ulunnya kada ingat lagi. Ya Allah. Rupanya berkah memberi nilai A. Dimakaninya juga ya. Diongkosinya. Nah. Diingat lagi. Nah, pokoknya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Budan berkah. Ya Allah. Nah. Jangan mengatakan. Mengatakan diam. Nah yang terakhir lagi. Tanda ikhlas itu. Adalah ujah. Zunnun al-Misri. Menghendaki pahala itu di akhirat saja. Menghendaki pahala di kada hendak pahala di dunia. Makanya orang-orang alim itu inya kalau berdoa kabul terus tuh menangis. Nangis. Nangis pian. Orang alim tuh kalau berdoa diri sendiri kada banyak. Tapi kalau mendoakan orang panjang. Terus sompol sih bari. Jadi mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Selesai. pun kita mamataji setengah jam dua panjang mana minta rumah bertingkat tiga isinya ini, waduh banyak mana ya Allah. Orang bahari itu kalau bisa pahala aina aja kadena di dunia. Bila berdoa pengabulan kabul terus menangis idin. Kenapa? Takutannya apa? Kalau di akhirat kada dapat jatah lagi, kenapa berdoa kabul menangis? Kenapa jadi menangis? Takut di akhirat kada dapat apa-apa lagi, sudah dikabulkan Allah di dunia. Coba kalau kita berdoa kabul lalu muncul di hati wali aku, oh ya, memuji diri seorang orang ada orang. Nah ini tanda-tanda orang ikhlas tuh, kalau bisa hari kiamat aja kada mau sedikit aja diambil, kada mau. Takutan kalau habis, ya kalau handak ini Allah kabulkan takutan kalau jatah nang di dalam surga diturunakan ke dunia, nampak bahaya kalau. Sama nih terakhir lah, ada kisah bari, ada orang miskin. Ini orang ini ahli ibadah, cuma gawiannya melaut, nelayan. Bila dapat iwak sedikit terus, kaunya orang nelayan itu biasanya berangkat sama-sama atau sama. Kalau buliknya bisa sama-sama, bisa belain tergantung penghasilan. Masing-masing melaut kayak di Jogja di mana tuh kapal-kapal kecil tuh nah, kelakannya. Nah yang ini setiap dapat sedikit. Tiap dapat yang kawanannya banyak kayak rupanya istrinya, nah bibinya. Oje istrinya, coba bang berdoa lawan Allah. Ikam kan ahli ibadah. 5 waktu kada tertinggal beribadah kuat, berdoa bang lawan Allah mudah-mudahan diberikan rezeki nang banyak. Tu kawanan ikam banyak terus dapat, ikam sedikitannya. Si suami ini karena hendak mengabulkan hajat istri berdoa. Besoknya berangkat lawan kawanan. Kalau rupanya habis berangkat itu kawanan banyak dapat, lalu cepat bulikan. Sidin kada bulik lagi. Kenapa belum dapat iwak? Kawanan tadi kayak anu aja nah, dapat terus tuh. Sidin belum dapat. Akhirnya apa? Dilihat Sidin jam 10 udah belum dapat siang. Tiba-tiba kada lawas dapat iwak. Diangkat seikungannya tapi ganal. Dalam hatinya sudahlah, daripada kasiangan kada sempat berzuhur kena bulik. Lalayan tadi kan bulik. Dalam hati iwak ini, ikan ini dikasih ke istri supaya dia dipotong-potong, sebagian dimakan, sebagian dijualnya ganal kan. Ikan laut itu kadang-kadang kena ganal. Kawanan bulikan sudah banyak dapat, Sidin dapatnya satu aja. Akhirnya di sini pesan dengan istri, pesannya apa? Nanti lah sebagian dijual, sebagian kita makan. Sampai di rumah, suami tadi rupanya kelelahan. Lahan, lihat jam, masih jam 11-an, ada

0: berjalan masuk ke dalam surga. Di dalam surga tuh rupanya si laki-laki tadi berbaring di ranjang. Di ranjang. Pas berbaring di ranjang, melihatnya kan ranjang itu kan anunya empat apa nih? Ranjang bahari itu apa? Tiangnya kan buat kelambu itu ada empat. Nah, tiap-tiap tiang itu ada anunya penutupnya tuh nah. Saya enggak tahu kalau bahasa Baja songkolnya ada kayak itu nah. Nah, empat. Di antara tiang itu, tiga yang pakai penutup songkolnya kayak emas itu satu kadida. Lalu bertanya, "Ya Allah, kok satunya enggak ada?" Ujar Allah, "Kan ikam berdoa tadi." Berdoa. Yang satu itu kukasihkan kepadamu, tuh ada dalam perut ikan yang kamu dapatkan tadi. Kalau ikam hendak ambil aja, kada apa-apa. Di dunia ikam hidup nyaman. Tapi waktu masuk surga, kadada ranjang ini satu kadada kepalanya nih. Nah, tapi kalau hendak kamu kembalikan kada apa-apa. Terbangun dari si laki-laki. Pas terbangun, lihati bini. Rupanya bininya madahkan ada berlian luar biasa kena bandak itu kan bagi saya nang laki ujian laki aku tadi mimpi itu yang kita dapatkan itu adalah nanti tiang daripada ranjang kita di surga. Nah dalam suara tadi mengatakan kalau ambil aja, kalau kada kembalikan ke laut, nanti di surga akan mendapatkan hal yang sempurna. Untungnya bininya baik aja. Nah jebininya kembalikan hen ke surga kada apa-apa. Lebih baik kita apa adanya aja, hidup sederhana, asalkan di sorga tetap utuh empat ini. Kalau empat aja bang, gak ada harapan deh. Ambil aja dulu di dunia, nikmati di dunia. Sorga urusan belakangan, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq lawmi tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa akhrijna bil 'ilmi fi nashri ta'atil ibrahim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Ya Nabi salam 'alaika.
2: Sahabat budaya, kembali lagi di studio RRI Perempat Samarinda selayaknya mengempati hikmah pagi yang kami siarkan langsung dari Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda. Saatnya kita menikmati lagi rangkaian sajian program Samarinda Pagi dengan sajian lagu-lagu pop Nusantara untuk menemani aktivitas atam galanya hari ini. Dan jam masih ditemani dengan sajian lagu-lagu islami sampai merawat pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.
3: Hikmah Pagi, Pro 4 RRI.

0: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kainku. Barang siapa yang turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan kulemparkan dia di dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, karena di sana kita lanjut lagi tentang di sahabat sama Rinda Hambat edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Kita mulakan dengan perakiraan cuaca untuk Provinsi Kalimantan Timur. Mulai dari Kabupaten Paser, hari ini diperkirakan udara kabur dengan suhu 24 sampai 29 derajat. Kutai Kartanegara berawan dengan suhu 25 sampai 32 derajat. Berau berawan dengan suhu 24 sampai 31 derajat. Kutai Barat berawan dengan suhu 25 sampai 31 derajat. Kutai Timur hujan ringan dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius. Untuk Kabupaten Penajam Pasar Utara hari ini diperkirakan berawan dengan suhu 25 sampai 29 derajat. Mahakam Ulu berawan dengan suhu 25 sampai 28 derajat. Kota Balikpapan berawan dengan suhu 25 sampai 29 derajat. Kota Samarinda udara kabur dengan suhu 26 sampai 30 derajat dan Kota Bontang berawan dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius. Untuk perakiraan cuaca Kota Samarinda dari Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota, dan Wajanan Ilir, segalanya diperkirakan udara kabur dengan suhu kisaran 25 sampai 30 derajat Celcius. Untuk perakiraan cuaca Kecamatan Samarinda Ulu dari Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Jawa, Air Putih, Sidodadi, Air Hitam, Dadi Mulia, Gunung Kelua, dan Jawa Bukit Pinang, diperkirakan udara kabur jua dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Untuk saat ini sendiri masih berawan tebal dan di Gunung Kelua dengan suhu 25 derajat Celcius. Untuk arus lalu lintas juga terpantau masih lengang dan juga sudah beberapa orang lewat di depan RR ini untuk melakukan olahraga pagi. Jadi tetap hati-hati dimanapun berada, Bu Mbak ya. Informasi seputar perakiraan cuacanya kami kutip dari laman website bmkg.go.id.

Beralih ke informasi selanjutnya seputar olahraga. Setelah menuntaskan kompetisi Super League 2025-2026 menempati runner-up, klub Borneo FC Samarinda akan berkompetisi di ajang ASEAN Club Championships atau ACC atau Shopee Cup musim 2026-2027. Berdasarkan hasil drawing di Jakarta pada 5 Juni kemarin, Borneo FC berada di grup A yang diisi oleh beberapa klub papan atas seperti Buriram United, Ratchaburi FC, Kuching City FC, Tampines Rovers FC, Vietnam Domestic Cup Champion, dan menunggu satu klub pemenang playoffs pertama. Terkait hasil drawing, manajer Borneo FC Samarinda dan Ridauri mengatakan bahwa Pesut Etam pernah mencicipi kompetisi tersebut pada musim 2024-2025, namun tersingkir dalam fase grup. Melihat lawan grup yang akan dihadapi, tentu baginya Borneo FC harus lebih siap lagi dan mematangkan segalanya untuk berkompetisi di Shopee Cup musim ini. Menilik adanya Buriram United yang dua musim terakhir berturut-turut meraih gelar juara Shopee Cup, dijadikan Dandri sebagai kesempatan untuk mengasah kemampuan para legion Pesut Etam sekaligus menambah pengalaman baru bertanding. Meski begitu, Dandri masih mempertanyakan tanggal pasti pelaksanaan awal musim Shopee Cup ini dimulai agar Borneo FC Samarinda bisa lebih matang lagi mempersiapkan semuanya termasuk performa pemain. Oleh karena itu, ia meminta peran dari PSSI ataupun PT LIB agar bisa memastikan jadwal dan mengaturnya agar kompetisi Liga di Indonesia dengan ACC tidak berbenturan seperti yang sebelumnya pernah terjadi. Kendati demikian, Dandri meyakini baik dari PSSI maupun PT Liga dapat mengatur semua jadwal pertandingan agar semua bisa berjalan dengan lancar. Selain Borneo, dalam mengarung ACC Shopee Cup musim 2026-2027 ini bersama Persib Bandung yang berada di grup B. Informasi ini kami kutip dari laman website rri.co.id.

Beralih ke informasi lainnya, kerendahan sana hipertensi atau tekanan darah tinggi masih menjadi ancaman kesehatan yang kerap luput dari perhatian masyarakat. Minimnya gejala pada tahap awal membuat banyak penderita tidak menyadari dirinya mengidap hipertensi hingga muncul komplikasi yang lebih serius. Dokter spesialis jantung Dr. Dedi Pratama mengungkapkan Kalimantan Timur saat ini termasuk 3 besar daerah dengan kasus hipertensi tertinggi di Indonesia. Kondisi ini menjadi peringatan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin masih perlu ditingkatkan. Menurut Sida Jua, hipertensi ini adalah salah satu faktor risiko utama berbagai penyakit kardiovaskular termasuk serangan jantung, gagal jantung, hingga stroke. Karena itu deteksi dini menjadi langkah penting untuk mencegah dampak yang lebih berat. Sida Jua menjelaskan banyak masyarakat merasa tubuhnya sehat sehingga tidak pernah memeriksakan tekanan darah, bahkan kondisi ini juga sering ditemukan pada kalangan tenaga kesehatan yang merasa tidak perlu melakukan pemeriksaan rutin karena tidak merasakan keluhan tertentu. Padahal hipertensi ini sering disebut sebagai silent killer atau pembunuh senyap. Penyakit ini juga dapat berkembang dalam waktu lama tanpa gejala yang jelas, namun perlahan merusak pembuluh darah dan organ-organ penting dalam tubuh. Karena itu, Dedi mengajak masyarakat untuk mulai membiasakan pemeriksaan kesehatan darah, kesehatan tekanan darah kami secara berkala, baik untuk diri sendiri maupun anggota keluarga. Menurutnya, langkah sederhana tersebut dapat membantu mendeteksi resiko penyakit sejak dini. Informasi ini kami kutip dari laman website rri.co.id, sekaligus menjadi akhir kebersamaan Etam di Sahabat Samarinda Hambat edisi hari ini. Tentunya setelah ini akan ada esensi buku dan juga nanti kita akan lanjut di Dendang Nusantara. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

Esensi Buku dari RRI. Rich Dad Poor Dad adalah buku karya Robert T. Kiyosaki yang diterbitkan pada tahun 1997. Buku ini menghadirkan perspektif unik mengenai pendidikan keuangan dan mengajarkan pembaca untuk memahami perbedaan antara cara berpikir orang kaya dan orang miskin. Kiyosaki menekankan pentingnya pendidikan keuangan sebagai aspek kritis dalam mencapai keberhasilan finansial. Ia menunjukkan bahwa sistem pendidikan formal cenderung tidak memberikan pengetahuan yang memadai mengenai bagaimana mengelola uang. Oleh karena itu, belajar secara mandiri tentang keuangan dan investasi adalah suatu keharusan. Perbedaan antara Rich Dad and Poor Dad. Buku ini menggambarkan dua tokoh utama yang memberikan nasihat keuangan berbeda kepada Kiyosaki. Ayah kandungnya, Poor Dad, dan ayah temannya, Rich Dad. Poor Dad mewakili pandangan tradisional tentang pendidikan dan karier yang menekankan pendidikan formal, pekerjaan yang stabil dan menghemat uang. Di sisi lain, Rich Dad mewakili pandangan bahwa belajar tentang keuangan, investasi dan kepemilikan aset adalah kunci keberhasilan finansial. Aset dan kewajiban adalah salah satu konsep utama dalam buku ini. Perbedaan antara aset dan kewajiban dibahas secara mendalam. Kiyosaki mendefinisikan aset sebagai sesuatu yang menghasilkan uang, sementara kewajiban adalah sesuatu yang menghabiskan uang. Ia mendorong pembaca untuk fokus pada mengakumulasi aset, seperti properti, investasi atau bisnis. Ya, daripada menghabiskan uang untuk kewajiban yang tidak menghasilkan pendapatan. Pentingnya kewirausahaan. Dalam buku ini juga mendorong kewirausahaan sebagai jalan untuk mencapai kebebasan finansial. Kiyosaki menekankan bahwa memiliki bisnis atau investasi yang menghasilkan uang secara pasif bisa membantu seseorang mencapai kebebasan finansial lebih cepat daripada hanya mengandalkan pendapatan dari pekerjaan. Risiko dan pendidikan keuangan pribadi. Di dalam buku ini mendorong kita untuk mengambil risiko dan berinvestasi. Kiyosaki juga menekankan pentingnya pendidikan keuangan pribadi. Ia menyarankan kita untuk memahami investasi sebelum memulai dan untuk selalu mengambil tindakan berdasarkan pengetahuan yang kuat. Kritik terhadap sistem keuangan tradisional juga dibahas untuk mengkritik sistem keuangan yang seringkali mengajarkan orang untuk bekerja keras untuk mendapatkan pendapatan, namun tidak memberikan pendidikan tentang cara mengelola dan menginvestasikan uang tersebut. Kiyosaki mendorong orang untuk berpikir di luar kotak dan mencari cara-cara efektif dan cara-cara kreatif untuk mencapai kebebasan finansial. Rich Dad, Poor Dad adalah buku yang menginspirasi dan memberikan wawasan baru mengenai pendidikan keuangan. Melalui perbandingan antara pandangan Rich Dad dan Poor Dad, Kiyosaki memberikan kita perspektif yang memotivasi untuk mengambil langkah-langkah konkret menuju kebebasan finansial. Buku ini menekankan pentingnya memahami perbedaan antara aset dan kewajiban, serta mempromosikan kewirausahaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan keuangan. Demikian esensi buku berjudul Rich Dad, Poor Dad, karya Robert T. Kiyosaki. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Krawandeng Sana Kala Fest 2026 kembali digelar di Tugu Citra Niaga Samarinda dengan mengusung tema The Golden Age of Tempo Dulu sebagai ruang bagi masyarakat dan generasi muda untuk mengenal seni serta budaya melalui beragam kegiatan kreatif. Founder Tirtonegoro Foundation, Rahmat Azazi, mengatakan Kala Fest tahun ini merupakan penyelenggaraan kedua setelah gelaran perdana pada tahun lalu mendapat antusiasme besar dari masyarakat. Melalui tema The Golden Age of Tempo Dulu, pengunjung diajak mengenal kembali budaya Tempo Dulu sekaligus melihat bahwa nilai-nilai budaya masih dapat dihadirkan dalam ruang kreatif yang dekat dengan generasi muda. Sekitar 45 komunitas seni, budaya, dan literasi turut terlibat dalam Kala Fest 2026 yang berlangsung pada tanggal 5 hingga 7 Juni 2026 dengan menampilkan beragam pertunjukan mulai dari tari, musik tradisional, hingga keroncong. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk

0: Aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat ya, jumpa Etam di Dendang Nusantara hari ini. Sebelum Nita bacakan yang di WA, Etam sapa dulu yang di telepon WhatsApp ya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya-budaya, salam.
0: Iya.
1: Selamat siapa nih?
0: Sama Mbak Nita.
1: Mbak Nita, bangun.
0: Bangun.
1: Bu Semamat mana?
0: Belum tamasidah.
1: Bu Nita sudah sarapan ke belum?
0: Belum, belum jelak.
1: Minta sama Bu Semamat.
0: Iya, siap.
1: Lontong sayur.
0: Kita gak mau.
1: Ayamnya ayam bekok.
0: Siap.
1: Dalam keberataannya.
0: Iya, jelak.
1: Lagunya Nita yang pilih.
0: Siap, aman.
1: Mohon maaf lahir dan batin.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan juga ada Bos Hamzah Yusuf ya. Assalamualaikum, selamat pagi, salam budaya, berikan salam, rekasa lagu Jambi Kembang Selasih. Salamnya untuk semua fans Pro 4 Samarinda tanpa terkecuali. Selamat pagi, semoga happy-happy selalu bersama keluarga, amin. Untuk yang siaran, terima kasih ya, semoga selalu sehat sejahtera, selalu dalam lindungan Allah, amin. Terima kasih dari Bos Hamzah Yusuf di Jambi. Selamat pagi Manita, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Terima kasih juga Bos Hamzah Yusuf. Ada juga Mbak Titin, assalamualaikum, salam budaya, berikan salam Mbak Titin Kemakmuran, lagunya Jantung Pisang, salam untuk segalanya. Terima kasih juga Mbak Titin. Sapa dulu juga ya. Assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budayakan salam Mbak Nita.
0: Iya, apa kabar?
2: Apa kabar
0: juga Bos Hamzah, syukur sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat walafiat, Mbok.
0: Alhamdulillah, gak apa tuh di sana, panas.
2: Alhamdulillah cuaca tadi malam gerimis, Mbok. Hari ini lumayan mataharinya pas. Menampakkan sinarnya.
0: Alhamdulillah, langsung
2: alhamdulillah.
0: Bisa bersyukur.
2: Ya, karena banyak juga pengantin ini, Mbok. Makanya mataharinya bagusnya, Mbok.
0: Benar.
2: Ya Allah. Banyak kemarin 5, Mbok, undangan. Uh-uh. Hari ini ada 5 lagi.
0: Mantap, memang panen.
2: Ya, alhamdulillah, Mbok Nita. Disyukuri itu, Mbok, undangan itu, Mbok, ya kan?
0: Itu sudah. Iya, request lagu apa, usah bersyukur?
2: Lagu Bugis aja, Mbok, kan? Dendang Nusantara, Mbok, ya?
0: Iya, Dendang Nusantara.
2: Ya, lagu Bugis aja, Mbok.
0: Apa judulnya?
2: Nah, dipilihkan aja lah Monita.
0: Sembarang
2: nanti
0: aja ya.
2: Nanti diminta dipilihkan, dia ada anunya di situ di playlistnya. Turut tumbuh anu mau tata dia ada hari ini aku kirim itu lagu Bugis dia tahu di nanti masukkanlah di playlist di tahu itu, Mbok.
0: Oh iya, hak tuh dia nih terima.
2: Pokoknya segalanya deh, Mbok. Pokoknya dipilihkan aja, Mbok, lagunya.
0: Siap.
2: Pokoknya buat Busu Mamat, Busu apa nih, julakan ya, apa? Busu Amet, siapa? Hamdan ATT ya?
0: Iya.
2: Yulah Hamdan ATT tadi juga. Mbok Nana, Mbok Yuli, Busu Abdurrahim, Busu Hamsa juga. Siapa lagi, Mbok? Yang di Busu Misran, Busu Ago, Putra Kutai, Mbok Reni. Pokoknya segalanya deh, Mbok.
0: Siap.
2: Semoga kesehatan semuanya buat Mbok Nitanya, saya selalu juga, Mbok, dan amin, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya, sarapan, Mbok.
0: Iya. Siap, makasih, saya bersyukur ya. Tem sama sebelah sini dulu. Assalamualaikum, salam budaya.
3: Waalaikumsalam budaya, salam Mbok Nita kan
0: ya? Iya, apa kabar Bu Sumisran? Sehat.
3: Alhamdulillah sehat, kabarnya sehat, Mbok Ita.
0: Alhamdulillah, gak apa tuh di sana?
3: Cuacanya mendung-mendung,
0: merok-merok. Ya, tuleh. Di sini cerah-cerah aja. Nggak berikas lagu apa, Bu Semisran?
3: Aduh, ini anu aja deh. Galuh Banjar aja deh.
0: Galuh Banjar, oke.
3: Okay. Biarnya aduh, sop namanya itu.
0: Siapa itu?
3: Abis syukur tadi ya, terima kasih senggolannya, semoga sehat, amin, syukur.
0: Amin.
3: Buat abang ATT tidak asing lagi.
0: Mm-mm.
3: Jangan lupa bahagia.
0: Amin.
3: Busu Mamat, jangan lupa bahagia Busu Mamat, semoga sehat Busu Mamat.
0: Amin.
3: Jangan lupa bahagia.
0: Amin.
3: Buat Busu Kutai, jangan lupa bahagia Busu Kutai. Mm-mm. Buat Mbak Nen, jangan lupa bahagia. Ya begitu juga dengan Mbak Ika-nya, jangan lupa bahagia Mbak Ika ya.
0: Iya, Busu siap.
3: Banyak-banyak terima kasih, banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumisran. Kita sapa sebelahnya lagi. Assalamualaikum, salam budaya.
4: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Bu Suari, sehat?
4: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sama Maha Caca Etam yo. Nggak ya. Request lagu apa Bu Suari?
4: Lagu Banjar.
0: Apa judulnya?
4: Uma Abah.
0: Uma Abah. Oke, ada sapanya Ndi.
4: Salam.
0: Siap, terima kasih Bu Suari, sehat-sehat, assalamualaikum. Iya, terus siapa lagi sebelumnya? Waalaikumsalam.
4: Punya puyuh jantan sih Mbok.
0: Puyuh jantan aja, oke.
4: Yang membuat bahagia tuh kentong tebal.
0: Iya bener.
4: Tuh yang bahagia. Saya nyapa dulu Mbok ya.
0: Boleh.
4: Busu Misran tadi yang bahagia tuh busu kentong ini, nah tebal ini yang menepai kentong. Terus itu ada busu ini Hamdan, Bu Yuli, Bu Asni, Bu Reni juga, busu Haji Mardiyadi, busu Syukur tadi yo, ya busu Syukur yang bahagia itu berjual cabai pitis kencang di kentong nih nak.
0: Iya.
4: Terus itu busu Abdul Rahim ada tegaknya, ada busu Utuh Lumpak, nah kumatnya semua, ada busu juga yang lagi mulang bersepeda tadi Mbok, dengari hati-hati ini perampok banyak ya Mbok, menasun ditariknya Mbok, pegak kawan kan, untung didapatnya HP Mbok, bersepeda Mbok. Ya ada Mbok ya, Mbok Nita yang bahagia itu kentong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa sebelah sendiri, assalamualaikum, salam budaya.
5: Waalaikumsalam, budayakan salam.
0: Iya, apa kabar Bu Hamzah?
5: Alhamdulillah, baik, sehat. Gimana dengan Bu Nita?
0: Baik, alhamdulillah juga, Bu Su.
5: Cuaca di sana gimana?
0: Cuaca sini cerah-cerah nih, Bu Su.
5: Cerah, seperti Bu Nita.
0: Ya, alhamdulillah.
5: Kalau di Jambi cuacanya panas sekali sejak terlepas Lebaran Idul Adha ya, tidak pernah turun hujan lagi sampai hingga sekitar lebih kurang satu minggu ya.
0: Iya. Semoga cepat hujan lagi ya, Busu ya. Iya,
5: mungkin ini musim masuk musim kemarau.
0: Iya gitu, mungkin ya.
5: Lagunya tadi yang sudah di request dengan
0: Kembang Selasih.
5: Kembang Selasih lagu Jambi ya.
0: Iya.
5: Salamnya untuk pertama sekali untuk komunitas, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Nah, dimurahkan rezekinya, di apa namanya? Dilancarkan segala urusannya dan dijauhkan segala mara bahaya dan musibah.
0: Amin, kita juga Busu.
5: Untuk menikah sekali lagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Hamzah. Mbak Reni mendek tama lagi tama ya. Boleh telepon ya Mbak Reni. Tapi si dia tama lewat WhatsApp nih si Han Benesin ini tamu-tamu ya. Mohon maaf ya Mbak Reni ya. Salam budaya, berikan salam. Assalamualaikum, hadir Mbak Nita, hadir Mbak Reni. Si absen dulu di perempat. Lagunya Empatan aja. Terima kasih Busu Abdusyukur, Mbak Yuli, Nek Ilas, Mbak Nana, Mbak Sanawiyah, Umi Dila, Busu Abdurrahim, Busu Jani, Busu Sepul Koko, Busu Mamat. Segalanya ya, cuaca cerah, panas Mbak Nita. Selamat tugas, kalau beli hati-hati ya. Dadah, terima kasih Mbak Reni. Sudah telepon, sudah WA aja. Sudah, makasih Mbak Reni ya. Ada Busu Zul juga, assalamualaikum Mbak Nita. Selamat hambat, umat nelinga, tulak kota lenga, balik papan ya. Selamat bertugas Mbak Nita juga kru di program siar Dendang Nusantaranya. Bersihatan galak segalanya ya untuk tua bus Sumbo. Jua deng sana yang setia hambat nina linga perempat Samarinda. Amin. Jangan diingat beko jua berolahraga. Minta pusingkan lagu tingkilan judulnya Baju Takwo. Cuaca hambat nih hujan hujan di Kota Lenga ya. Terima kasih Mbak Nita, salam budaya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bu Suzul dah tamu hambat ini yo. Baju Takwo nih ada di yo. TG-nya di ada nih Busu, boleh ya cari yang lain. Nita Andi carikan ya Busu. Zul ya mohon maaf ya. Soalnya TG-nya memang baru mahan nih. Nita nelinga judulnya nih, biasanya Nita ada John nelinga judulnya ya Busu. Zul ya boleh. Assalamualaikum, tamu siapa telepon nih? Assalamualaikum, salam budaya.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budayakan salam.
0: Apa kabar Bu Abdurrahim?
6: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Gak apa tuh di sana tuh?
6: Kalau kabar cuaca mendung.
0: Cuaca mendung. Iya hak tuh. Gak apa juga kita. Gak berikas lagu apa?
6: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis judulnya?
6: Cakale Nasabari.
0: Cakale Nasabari. Oke, ada siapanya nih?
6: Tepatnya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Antara lainnya ada Busu Saiful Koko, Busu Mamat, Busu Abdul Syukur, Busu Sampai Itu, Busu Rinjani, kemudian Mbo Yuli, Mbo Reni, Mbo Titin, Mbo Nurul, keduanya Neilas, Mbo Sanadia, Mbo Mudrika, Mbo Nana, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Dimanapun berada saya, satu semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbo Nita.
0: Terima kasih ya Bosu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga bisa beserin Jani nih. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat budaya berikan salam. Saya minta putarkan lagu Bali, Muani Belok. Belok ke belok nih Busu Rinjani nih. Salamnya pendengar Perempat Samarinda di mana aja berada. Ucapannya selamat pagi, selamat beraktivitas untuk wanita. Terima kasih waktunya. Selamat bertugas dan salam hormat, sehat dan pulang nanti hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Busu Rinjani ya. Leh ngeri beneh fotonya nih leh. Ndik tak apa ayo orang ke Bali nih ya. Lagunya tadi Muani Belok. Muani sebentar nih kita carikan. Muani nyandi ada Busu lagu Balinya. Boleh mungkin dia yang lain ya, dia Nita carikan ya. Busu Zul ngejawab Busu Busu Rinjani tadi ya. Lagunya didapat nih tanilah ya Allah. Mohon maaf lahir batin. Kita bacakan juga yang di Facebook dulu. Ada Busu Edi Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Busu Edi Johan dan Menhuri Samarinda. Selamat pagi Mbak Nita. Tetap salamnya buat Mbak Ngatmi, Mbak Ana, Mbak Ina, terus habis itu Mbak Rahmayana, Mbak Arnia, Mbak Nova, Mbak ini siapa nih? Oh, Mbak Aji Afrianti, Mbak Hepli, Abah Alif Balimau, Om Daeng, Abah Waisal, Umi Fadil, Tepian. Buat Mbak Nita Inyar, makasih semoga selalu diberikan keselamatan dan kebahagiaan, sehat selalu dan mendengar terus rezekinya oleh Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Makasih Mbak Sari Johan, ya lawas bener nih di tamangan Mbak Nita nih ya. Makasih dah tama ya. Ada Busu Zul juga hadir lewat Facebook, hadir tolak Kota Lenga Mbak Nita. Makasih Busu Zul ya. Pak Busu Rinjani lagu dari Ambon aja Mbok yang ada di situ, sembarang aja ya Mbok. Mbok Busu Rinjani ya, Nita carikan lagu Ambon dia ya. Hah, langsung diberikan nih lagunya dari Busu Zul, Tingkilan Baju Takwon ya, Nita putarkan ya. Oke, hak Busu Mbok karena kosong jaya di telepon, di WhatsApp juga dah Nita bacakan habis gala. Ngan juga di Facebook juga dah habis gala. Tam nalinga hak nih dikawani dengan lagu-lagu Busu Mbok galanya dah request hambat ini yo. Yang pertama dari kesan dari Busu Hamzah ya tadi dengan Kembang Selasih.

Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, karena sana udah pukul 7:50 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini dulu kebersamaan di Danang Nusantara Hambat ini ya. Makasih banyak Bu Sumba Indah Tama dan jam monitor telah pukul 7 tadi sampai wayah ini. Makasih yang udah meramaikan ya Bu Sumba ya. Yang pertama tadi ada Bu Hamzah, Bu Titin, Jelak Hamdan, Bu Bersyukur, Bu Misran, Bu Ari, Bu Mamat, Bu Reni, Bu Suzul, Bu Adi Jawahan, Bu Abdurrahim, dan juga Bu Serinjani, Mbak Intama lewat telepon, WhatsApp, dan juga Facebooknya Perempat RR Samarinda. Mohon maaf ya, mana ada salah-salah kata dari Nita, semoga kau menghibur kita segalanya. Dan setelah ini, kita akan lanjut lagi tentunya di Halabana Etam. Di kawani sisa dua lagu lagi ya, yang belum terputarkan, ya Bu. Semoga sempat nih galanya diputarkan.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng sana, pemerintah Kabupaten Berau mewacanakan pembatasan hingga pelarangan minuman kemasan sekali pakai di Kepulauan Maratua sebagai upaya mengurangi timbulan sampah plastik di kawasan wisata. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau, Yuda Budi Santosa, mengatakan wisatawan maupun operator speedboat ke depan diarahkan menggunakan tumbler dan memanfaatkan fasilitas isi ulang minuman yang tersedia di lokasi wisata. Kebijakan ini di tengah dikaji sebagai bagian dari langkah pemerintah daerah menekan volume sampah plastik yang selama ini menjadi salah satu persoalan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Maratua. Selain menyasar wisatawan, upaya pengurangan sampah juga akan dilakukan melalui edukasi kepada pelaku usaha pariwisata dan masyarakat agar penggunaan produk sekali pakai dapat dikurangi secara bertahap dari sumber timbulan sampah. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.